0: RRI dengan esensi buku. Kali ini kita akan membedah sebuah buku, yaitu Alice in Wonderland. Yaitu buku Alice in the Wonderland ini merupakan sebuah karya dari Lewis Carroll, yang mana buku fantasi ini pernah diadaptasi menjadi film layar lebar dan juga animasi. Buku ini mengisahkan Alice yang masuk ke dalam lubang kelinci yang membawanya ke sebuah negeri ajaib yang berisi binatang-binatang yang dapat berbicara. Alice dengan pengalaman pertamanya dapat makan kue dan menjadi besar karenanya, dan dapat berubah kecil dan sangat kecil hingga mendapat pengalaman yang seru. Cerita terus berlanjut saat dia bertemu dengan berbagai jenis hewan sampai ia menemukan sang ratu dan sang raja hati beserta prajuritnya yang terbuat dari kartu. Raja dan ratu yang seenaknya memberikan hukuman atau memenggal kepala kepada siapapun yang ia tak sukai. Di akhir cerita pada saat persidangan, semua hewan berkumpul dan Alice ada di sana. Alice berubah menjadi ukuran besar yang sangat besar dan membuat mereka kebingungan. Alice berani menyarankan kebenaran karena ada yang salah antara sang ratu dan juga raja hati. Setelah itu seluruh kartu berdiri dan berterbangan di sekitar Alice. Alice berteriak pelan. Setengah kartu takut dan setengahnya lagi marah. Dia berusaha menghalau mereka, tapi kemudian Alice mendapat dirinya berbaring di pinggir sungai. Kepalanya bersandar di pangkuan kakak perempuan yang lembut, yang membersihkan beberapa daun layu yang jatuh dari pohon ke wajah Alice. Mimpi yang aneh, namun seru bukan? Masih ada banyak kisah Alice ini yang masih dengan kisah dunia ajaib. Teman Pradua bisa membaca bukunya secara langsung ya. Jadi amanat yang bisa dipetik dari buku Alice in Wonderland ini adalah, jadilah orang baik dimanapun, meskipun di alam khayalan, karena kebaikan kamu nantinya akan dikenang oleh mereka yang merasakannya. Dan ketika mengalami sebuah permasalahan, belalah yang menurutmu paling benar. Latar belakang pengarang membuat buku ini adalah, yang mana Lewis Carroll merupakan penulis, fotografer, sekaligus pendeta yang lahir pada tanggal 27 Januari 1832 di Inggris. Nah, pada tahun 1865, ia menerbitkan dongeng Alice Adventure in Wonderland. Nilai sosial yang bisa kita ambil dari buku Alice in Wonderland ini adalah sikap Alice yang memang baik dan perasa, sehingga ia tidak rela jika prajurit kertas harus terus menerima hukuman dari raja yang kejam. Pesan moral dari buku Alice in Wonderland ini adalah, jadilah orang baik dimanapun, meskipun di dalam khayalan, karena kebaikan nantinya akan dikenang oleh mereka yang merasakannya. Dan ketika mengalami sebuah permasalahan, belalah yang menurutmu paling benar. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: RI dengan resensi buku. Teman Pro2, kali ini kita akan membedah sebuah buku Bunga Cantik di Balik Salju. Resensi buku Bunga Cantik di Balik Salju tidak hanya menceritakan kisah cinta, tetapi terdapat kisah kehidupan tokoh Nada yang mengalami banyak persoalan dalam kehidupannya. Di saat ia sudah mulai merasa rapuh, Nada menjumpai adanya bunga cantik di balik salju. Hal itu memberikan motivasi kepada Nada bahwa setiap masalah dapat teratasi olehnya. Buku Bunga Cantik di Balik Salju karya T. Andar menceritakan tentang seorang wanita bernama Nada yang tinggal di kota Praja kecil di lereng Gunung Slamet. Teman Pro2, Nada adalah seorang guru sekolah dasar yang masih lajang dan hidup bersama ibunya yang juga seorang guru di sekolah yang sama. Suatu hari, datanglah seorang pria tampan bernama Bisma ke kota Praja untuk membantu memperbaiki jalan yang rusak akibat longsor. Nada dan Bisma saling terpikat dan mulai mengenal satu sama lain. Namun, kebahagiaan Nada tidak berlangsung lama. Ibunya yang menjadi satu-satunya keluarga yang dimilikinya jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Nada merasa sangat cemas dan sedih. Namun, Bisma selalu ada untuk menemani dan menenangkannya. Tidak hanya itu, Nada kemudian mendengar kabar buruk bahwa sekolah tempatnya mengajar akan ditutup. Nada bersama teman-temannya berusaha untuk mempertahankan sekolah tersebut dari keputusan yang tidak adil. Di tengah-tengah semua masalah itu, Nada menemukan bunga cantik yang tumbuh di tengah salju yang sangat indah. Bunga itu membuat Nada semakin tegar dan yakin bahwa ia dapat mengatasi semua masalah yang dihadapinya. Bagaimana kisah dari Nada dan Bisma? Apakah mereka dapat mengatasi masalah dan menemukan kebahagiaan bersama? Amanat yang bisa kita ambil dalam buku ini adalah hanya diri kita sendiri yang mampu memberikan kekuatan agar dapat melewati berbagai peristiwa sulit. Nilai moral dalam novel Bunga Cantik di Balik Salju yaitu dari sikap Nada yang sangat menyayangi ibunya. Perilakunya begitu menghargai dan menghormati ibunya. Nada juga selalu menerima hal-hal yang merupakan persoalan dalam kehidupannya dengan tenang dan damai. Nilai sosial dari buku ini, Nada merupakan seseorang yang sangat baik. Ia juga suka menolong dan membantu orang lain. Dari peristiwa tanah longsor yang terjadi di Kota Praja benar-benar menggambarkan banyak orang yang mempunyai jiwa sosial tinggi, di mana ada banyaknya bantuan untuk korban tanah longsor Kota Praja. Dari nilai religi, Nada selalu mendoakan ibunya agar sembuh dari rasa sakitnya. Ia mempercayai bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi ibunya. Adapun pesan moral ataupun amanat dalam buku Bunga Cantik di Balik Salju yaitu jadilah orang yang kuat dalam menghadapi persoalan apapun. Karena sejatinya setiap orang mempunyai masalah dalam kehidupannya. Demikian resensi buku Bunga Cantik di Balik Salju dari RRI untuk Indonesia.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

RRI dengan resensi buku. Kali ini saya akan membedah tentang buku Anak Sejuta Bintang. Kamu pastinya kenal dong salah satu pengusaha Indonesia yang bernama Insinyur Haji Abu Rizal Bakri yang sering dipanggil Bang Ical. Buku Anak Sejuta Bintang ini mengisahkan masa kecil Abu Rizal Bakri atau sering disapa dengan Ical. Ical merupakan anak sulung dari Ahmad Bakri dan Rosnia. Saat Ical masih kecil, ia dan keluarganya tinggal di Jakarta Timur. Ical memiliki 3 adik kandung, yakni Odi, Nirwan, dan Indra. Ical juga tinggal bersama kerabatnya Haja Rafiah dan Tati. Keluarga Bakri merupakan keluarga yang terbuka, hangat, dan demokratis. Segala hal dalam keluarga tersebut dibicarakan dengan baik, membuat keluarga tersebut terlihat begitu bahagia. Bakri merupakan seorang pengusaha yang memiliki prinsip bahwa pengusaha tidak boleh mendekat dengan penguasa. Ia juga sangat menghargai hubungan persahabatan, karena menurutnya selain keluarga, sahabat juga mempunyai peran penting. Ical tumbuh di lingkungan keluarga yang berkecukupan, namun hal itu tidak membuatnya menjadi anak yang manja. Justru ia sering mengalami kekalahan dan pernah mengalami penolakan. Kehadiran keluarganya yang selalu mendengarkan cerita dan keluhannya serta memberi semangat menghadapi hidup ini membuatnya menjadi pribadi yang kuat dan pantang menyerah. Di saat Bakri dan Rosnia merancang untuk membeli villa dan rumah, musibah menimpa keluarga tersebut. Kebahagiaan meluap-luap yang dialami pasangan muda itu tidak berlangsung lama. Derita yang pernah mereka bayangkan sebelumnya ketika datang menghampiri. Anak ketiga mereka, August, meninggal saat anak tersebut lahir. Selain itu, Ical dan Odi terserang penyakit asma, dan mereka diobati hingga sembuh. Hingga tak terasa, kini Ical sudah memasuki sekolah rakyat perwira. Bakri dan Rosnia mendidik anak-anaknya dengan agama yang kuat. Dan masih banyak lagi kisah masa kecil Ical yang banyak memberikan pesan moral. Nah, untuk nilai sosial, sikap Ical yang bisa berlapang dada menerima kekalahan dari sahabatnya ketika ia tidak mendapat peringkat pertama. Nilai moralnya, sikap patuh dan menghormati orang tua serta disiplin yang dimiliki oleh Ical sungguh harus dapat dicontoh oleh kalangan anak muda sekarang. Terakhir dari resensi buku Anak Sejuta Bintang ini, terdapat pesan moral di dalamnya, yaitu bahwa kesuksesan seseorang tidak ditentukan oleh kekayaan dan status, namun pola pikir yang benar dan tepat, kedisiplinan, kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta keuletan hidup seseorang. Demikian resensi buku Anak Sejuta Bintang dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan Esensi Buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Air Mata Terakhir Bunda. Teman Pro 2, buku Air Mata Terakhir Bunda ini merupakan sebuah buku karya dari Kirana Kejora. Buku ini mengisahkan seorang ibu yang membesarkan kedua anaknya yang suaminya meninggalkannya bersama dengan wanita lain. Buku yang diadaptasi dari kisah nyata ini mengisahkan perjalanan hidup seorang bernama Delta yang dibesarkan oleh seorang ibu yang begitu mencintainya. Ibu tersebut bernama Sri Yani. Ibu Sri Yani ini memiliki dua orang anak laki-laki, yaitu Delta dan Iqbal. Sri Yani adalah ibu tunggal dari mereka berdua yang harus membesarkan kedua anaknya tanpa suaminya. Karena suaminya itu meninggalkannya begitu saja dan menikah kembali dengan wanita lain, walaupun ditinggal oleh suaminya, Bu Sri Yani ini berusaha untuk terus bekerja keras demi menghidupi kedua anaknya. Ia rela menjadi buruh cuci setrika dari rumah ke rumah dan berjualan lontong kupang, makanan khas Sidoarjo. Bu Sri Yani adalah sosok ibu yang begitu pekerja keras dan juga penyabar. Ia banyak memberi pelajaran pada anak-anaknya tentang bersyukur, berperilaku jujur, dan tidak menjadikan kemiskinan sebagai halangan untuk bekerja keras. Didikan sang ibu inilah yang terpancar dari sikap anak-anaknya, terutama pada Delta, sang tokoh utama dalam buku ini. Delta adalah seorang anak yang dengan rasa ingin tahu yang sangat tinggi, hingga suatu hari ia menanyakan pada ustaz di pengajian yang ia ikuti. Pertanyaan itu tentang keadilan Tuhan yang menjadikan Delta seorang anak dari lelaki yang meninggalkan keluarga begitu saja. Setelah mendengar jawaban dari ustaz, barulah ia lega. Rasa ingin tahu yang tinggi inilah yang membuat ia menjadi anak yang pintar di sekolahnya. Bahkan, ia terus mendapatkan beasiswa hingga memasuki jenjang kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri. Saat jadi mahasiswa, ia pun jadi aktivis yang berprestasi. Walau Delta adalah anak yang cukup populer untuk kalangannya, ia tak pernah merasa malu memiliki ibu yang hanya penjual lontong kupang keliling. Namun, ibunya sangat tahu diri. Ketika bertemu anaknya, ketika berjualan, ia menjauhi kampus anaknya meski rasa rindu begitu menggebu. Amanat yang terkandung dalam buku ini, sebaik-baiknya anak ialah anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, bagaimanapun keadaannya. Bekerja keraslah dan capailah cita-cita setinggi mungkin. Nilai sosial yang bisa kita ambil dari buku Air Mata Terakhir Bunda ini, yaitu sikap Delta yang cerdas dan populer tak menjadikannya malu memiliki seorang ibu yang hanya penjual lontong keliling. Sedangkan nilai moralnya adalah Ibu Sri Yani yang memiliki sikap pekerja keras dan sangat rela berkorban demi anak-anaknya, itu adalah sikap terpuji. Pesan moral dari buku Air Mata Terakhir Bunda ini adalah sebaik-baiknya anak ialah anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, bagaimanapun keadaannya. Bekerja keraslah dan capailah cita-cita setinggi mungkin. Demikian esensi buku Air Mata Terakhir Bunda dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

RRI dengan Esensi Buku. Teman Bro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Arti Kehilangan. Teman Bro 2, buku Arti Kehilangan ini merupakan sebuah karya bestseller dari Ade Rahayu, di mana mengisahkan seorang gadis bernama Gadis Ayu Pintoko yang kehilangan ibunya karena kerusuhan. Buku ini mengisahkan seorang perempuan bernama Gadis Ayu Pintoko yang merupakan seorang keturunan Jawa dan juga Minang. Sedangkan arti nama gadis berarti perempuan. Ayu diambil dari nama ibunya dan Pintoko adalah nama unik yang diberikan oleh keluarga ayahnya yang berasal dari Minang. Ayah dan ibunya melangsungkan pernikahan di Jawa, tepatnya di Yogyakarta. Setelah itu, barulah pesta pernikahan dengan baralek gadang diselenggarakan di Minang. Dan setelah pesta pernikahan, mereka pindah ke Jakarta sambil membuka toko ATK. Gadis pun dibesarkan oleh sosok ibu yang begitu luar biasa dengan segala kebiasaannya. Meskipun ia ibu rumah tangga biasa, tapi ia tidak pernah terlepas dari segala rutinitas rumah tangga yang selalu tertata dengan rapi. Ibunya memang tahu apa yang terbaik untuk keluarga kecilnya. Gadis pun diajarkan untuk menjadi gadis yang disiplin dan mampu mengurus dirinya sendiri. Nah, suatu ketika, gadis beserta ayah dan ibunya pun berlibur ke Tanah Minang mengunjungi sanak keluarga di sana. Gadis senang sekali di sana bisa mendaki Gunung Singgala. Namun, setelah bersenang-senang berlibur dan pulang, sebuah kericuhan terjadi di Jakarta. Banyak sekali teriakan bunuh-membunuh dan banyak toko-toko yang dibakar termasuk toko ATK milik ayah gadis. Waktu itu, ibu dan gadis berada di rumah dan ayahnya berada di toko. Namun, rasa cemas ibunya tidak terbendung sehingga ia menemui ayah di toko untuk memastikan keadaannya. Ayah gadis baik-baik saja, tapi sang ibu tewas dalam kerusuhan tersebut dan tak bisa diselamatkan lagi. Setelah kejadian itu, gadis dan ayahnya memutuskan untuk tinggal di Bukit Tinggi. Gadis bersekolah di sana dan mendapatkan kawan-kawan baru. Meski sebagian kawan-kawannya tidak suka karena ia keturunan Minang Jawa. Namun, itu semua tidak mematahkan mimpi-mimpinya hingga ia berkuliah di Padang. Dan saat kuliah, ia jauh dari keluarga dan ayahnya sedang sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Dan setelah tak lama dari ayahnya, neneknya pun ikut meninggalkannya. Gadis kembali merasakan kehilangan. Dari nama gadis yaitu Pintoko, artinya pinta orang kota, ia menjadi harapan keluarga. Dan ia bertekad dari semua rasa kehilangan-kehilangan itu, gadis berjanji akan tangguh seperti ibunya. Tetaplah berserah diri kepada Tuhan, kita semua hanyalah titipan dan akan kembali kepadanya suatu saat nanti. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Nilai sosial yang bisa kita ambil dari resensi buku Arti Kehilangan ini yaitu sikap gadis yang tidak begitu menanggapi saat ia dibully dan diejek karena menghindari masalah dan tidak ingin memiliki musuh. Sedangkan nilai religiusnya, sikap gadis yang jika memiliki masalah berdoa kepada Tuhan dan memohon petunjuk. Sedangkan nilai budayanya harus saling menghargai antar perbedaan budaya di sekitar, bukan saling menghina dan menjatuhkan. Terakhir dari resensi buku Arti Kehilangan ini terdapat amanatnya adalah tetaplah berserah diri kepada Tuhan jika semua hanyalah titipan dan akan kembali kepadanya suatu saat nanti. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan dan percaya hari esok akan lebih terang dari hari ini. Demikian esensi buku Arti Kehilangan dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan Esensi Buku. Kali ini kita akan membedah sebuah buku, yaitu karya De Lestari dengan judul Filosofi Kopi. Filosofi Kopi ini merupakan sebuah karya De Lestari yang mengisahkan tentang dua lelaki yaitu Ben dan Jody yang membangun sebuah usaha kedai kopi mulai dari nol. Ben merupakan barista yang sangat antusias dengan kopi, juga handal dalam meramu sebuah kopi. Dengan kegigihannya dalam membangun kedai, ia berkeliling dunia mencari koresponden di mana-mana demi mendapatkan kopi terbaik dari seluruh negeri. Banyak pakar yang telah ia temui seperti pakar dari Roma, Paris, London, New York, dan juga Moskow. Bahasa Inggris Ben yang pas-pasan mencoba menyelinap ke bar saji demi mengetahui takaran paling pas untuk membuat kopi latte, cappuccino, espresso, dan lain-lain. Kopi yang dibuatnya selalu dimaknai dengan berbagai filosofi. Suatu ketika kedai mereka kedatangan seorang lelaki 30 tahunan yang berpenampilan parlente dan mengumumkan keras-keras. Di kedai ini, ada tidak kopi yang punya arti. Kesuksesan adalah wujud kesempurnaan hidup. Ia menentang Ben untuk membuatkan kopi yang rasanya sempurna mungkin dan tak ada tandingannya. Dan pria itu menawarkan imbalan sebesar 50 juta. Ben yang ambisius tentu menerima tawaran ini. Dan singkat cerita, Ben sudah membuat kopi tersebut dan ia namai dengan Ben's Perfecto. Saat sang penantang datang, ia menyesap kopi tersebut dengan disaksikan berbagai orang di sana. Dan ia berkata, hidup ini sempurna dan gemuruhlah tepuk tangan. Dan pria tersebut mengeluarkan cek sebagai janji. Dari sana, Ben memiliki banyak pelanggan, namun ada satu lelaki paruh baya yang menyebutkan kopi ini cuma lumayan, tidak seenak kopi yang ada di Jawa Tengah, yaitu kopi Tios. Amanat yang bisa diambil dari buku ini adalah mengajarkan kita tentang makna dari sebuah kopi menjadi bintang utama dan menjadi simbol dari banyak filosofi kehidupan. Ben Perfecto melambangkan kesempurnaan, namun kopi Tios berlaku sebagai tamparan bagi Ben bahwa sejatinya kesempurnaan itu tidak ada. Nilai sosial yang bisa kita ambil adalah yang tergambar dari sikap Ben yang ramah kepada pelanggannya, sedangkan nilai moralnya, buku ini adalah mengajarkan kita tentang makna dari sebuah kopi menjadi bintang utama dan menjadi simbol dari banyak filosofi kehidupan. Ben Perfecto melambangkan kesempurnaan, namun kopi Tius berlaku sampai tamparan Ben bahwa sejatinya kesempurnaan itu tidak ada. Demikian esensi buku Filosofi Kopi dari RRI untuk Indonesia.

0: Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku yang berjudul Aroma Karsa. Buku karya De Lestari ini bergenre fiksi petualangan, misteri, mitologi, epigrafi, keluarga, persahabatan hingga percintaan dengan satu benang merah yaitu Aroma Karsa. Buku Aroma Karsa ini berawal dari cerita kuno Eyang Janirah. Raras Prayugang berambisi ingin mencari dan menemukan Puspa Karsa, sebuah bunga yang percaya dapat memenuhi sebuah keinginan. Tetapi bunga ini terdapat di tempat rahasia, hanya dapat diidentifikasi melalui aroma. Eyang Janirah suka menceritakan dongeng kepada Raras. Menurut Raras, dongeng Puspa Karsa lah yang paling memukau. Hingga sebelum Sakaratul Maut menjemput, Eyang pun masih sempat menceritakan tentang Puspa Karsa kepada Raras yang berusia 18 tahun saat itu. Awalnya Raras tidak percaya pada cerita Puspa Karsa, tetapi ketika melihat raut muka Eyangnya yang serius, maka Raras beranggapan jika 1/10 saja yang diceritakan neneknya benar. Ini pun siap melanglang buana kemana saja untuk mencari Puspa Karsa. Sepeninggal Eyang Janirah, Raras pun mewarisi perusahaan Kemara yaitu perusahaan jamu dan kosmetik nomor 1 dengan porsi pasar di Indonesia. Salah satu proyek perusahaannya yaitu pembuatan parfum. Ambisi Raras selama bertahun-tahun untuk menemukan Puspa Karsa mempertemukannya pada Jati Wesi, seorang pemuda TPA Banter Gebang yang memiliki kelebihan. Kelebihannya yaitu bisa mengenali dan mengingat aroma. Karena kelebihan tersebut, sehingga ia selalu disebut si hidung tikus sebagai julukan Jati. Sehingga Jati pun dikontrak untuk bekerja dalam perusahaan Kemara milik Raras dan ia juga difasilitasi tempat tinggal. Jati dianggap istimewa oleh Raras karena kelebihannya dalam mencium aroma dan ada hal yang Raras. Jati dianggap istimewa oleh Raras karena kelebihannya dalam mencium aroma dan ada hal yang Raras yakini bahwa Jati Wesi merupakan kunci untuk dia menemukan Puspa Karsa. Sebagai seorang karyawan di perusahaan Kemara, membuat Jati jatuh cinta kepada sama anak angkat pemilik perusahaan yang memiliki kemampuan yang sama dengan Jati. Suma awalnya tidak menyukai kehadiran Jati, tetapi pada akhirnya Suma pun jatuh cinta kepada Jati, walau faktanya Suma telah memiliki kekasih bernama Arya. Hingga hubungan Arya dan Suma pun kandas. Jati tidak pernah menyangka keterlibatannya dengan keluarga Prayagung dan Puspa Karsa menjadi kunci menguak misteri tentang dirinya yang ia tidak ketahui. Jati dan Sukma dipersatukan oleh takdir dan fakta bahwa Puspa Karsa bukan bunga sembarangan. Bunga ini sangat berbahaya. Jati dan Sukma dipersatukan oleh takdir dan fakta bahwa Puspa Karsa bukan bunga sembarangan. Bunga ini sangat berbahaya. Buku ini mengajarkan kita tentang aroma parfum yang dihasilkan dari Indonesia atau bumi Nusantara kita. Novel ini juga mengajarkan tentang ketelatenan dan sebuah misi untuk membuat karya. Nilai budaya. Aspek latar budaya pada novel ini menceritakan tentang sejarah Kerajaan Majapahit sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Latar belakang pengarang, Dewi Lestari lahir di Bandung 20 Januari 1976. Debut De Dalam Kencah Sastra dimulai pada tahun 2001 dengan novel pertamanya Supernova dengan ada hampir 12 novel yang telah diterbitkan. Kiprahnya dalam dunia kepenulisan telah membawa D kepada berbagai ajang nasional dan internasional. Pesan moral buku Aroma Karsa. Terakhir dari resensi buku Aroma Karsa, terdapat unsur intrinsik di dalamnya, yaitu mengajarkan kita tentang aroma parfum yang dihasilkan dari Indonesia atau bumi Nusantara kita. Novel ini juga mengajarkan tentang ketelatenan dan sebuah misi untuk membuat karya. Demikian resensi buku Aroma Karsa dari RRI untuk Indonesia.
1: Satu koma tiga FM Pro 2 RRI Gunung Sinoli, tempat terbaik.

RI dengan resensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku yang berjudul Biola Tak Berdawai. Buku Biola Tak Berdawai ini merupakan sebuah karya berdasarkan skenario dan film karya Sekar Ayu Asmara dan ditulis ulang oleh Seno Gumira Aji Dharma dengan menggunakan sudut pandang anak tunadaksa bernama Dewa. Buku ini dikisahkan berdasarkan skenario dan film karya Sekar Ayu Asmara dengan cara pandang seorang anak tunadaksa bernama Dewa. Ia autistik bisu, tubuh kecil yang tidak bisa berkembang, mata terbuka tapi tidak melihat, telinga yang bisa menangkap bunyi tapi tidak mendengar, jaringan otak yang rusak, leher yang selalu miring dan kepala tertunduk. Ia salah satu bayi yang tumbuh besar sampai 8 tahun yang di luar perkiraan kebanyakan orang di panti asuhan. Ia adalah belahan jiwa dari seorang pengasuhnya bernama Renjani. Bersama dengan Mbak Wit merupakan pengurus dan pengasuh anak-anak panti di panti asuhan rumah asuh Ibu Sejati. Terletak di daerah para pengrajin perak bernama Kota Gede di pinggir kota Yogyakarta. Di sini banyak menampung bayi-bayi yang tidak dikehendaki karena cacat ataupun karena hasil dari hubungan gelap. Renjani dan Dewa mengarungi pergiliran waktu dan menyaksikan kedatangan para bayi tunadaksa yang cepat pula meninggalkan mereka karena kematian dan meninggalkan mereka perkuburan bayi. Begitu pula dengan Mbak Wit, si dokter kepala. Jika siang akan memakai pakaian putih-putih, maka malam ia akan berpakaian serba hitam. Dan begitu percaya dengan ramalan tarot dan menyepi di sebuah ruangan dengan 100 lilin. Mbak Wit selalu bermain kartu dan ditemani oleh Renjani dan Dewa. Sampai suatu ketika, Dewa menegakkan kepala saat mendengar biola dari sebuah CD hanya sepersekian detik dan itu membuat Renjani bahagia. Dan itulah yang membuat Renjani dan Dewa melihat balet Ramayana di Candi Prambanan. Lalu berkenalan dengan pemuda bernama Bisma. Ia adalah seorang pemain biola. Ia semakin akrab dengan Renjani. Tapi keakraban itu rusak ketika Bisma memaksa Renjani untuk menerima dirinya. Dan itu membuatnya teringat masa lalunya yang kelam. Alasan Renjani pindah dari Jakarta ke kota kecil ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Amanat. Amanat yang terkandung dalam setiap anak memiliki hati dan juga perasaan. Dan anak merupakan sebuah titipan, sebaiknya harus dijaga dengan baik. Janganlah memaksakan kehendak karena setiap yang dipaksakan tidak baik. Terakhir dari resensi buku Biola Tak Berdawai, yaitu pesan moralnya adalah setiap anak memiliki hati dan juga perasaan. Dan anak merupakan sebuah titipan, sebaiknya harus dijaga dengan baik. Janganlah memaksakan kehendak karena setiap yang dipaksakan tidak baik. Demikian resensi buku Biola Tak Berdawai dari RRI untuk

Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku yang berjudul Berteman dengan Kematian. Resensi buku Berteman dengan Kematian karya Sinta Ridwan membahas tentang biografi penulis secara real, di mana diceritakan Sinta Ridwan mengalami sakit lupus. Meskipun sudah divonis lupus, ia tetap semangat dan bahagia dalam menjalani kehidupan. Karena hidup harus bahagia, kematian baginya adalah teman. Buku ini Berteman dengan Kematian karya Sinta Ridwan mengkisahkan tentang kehidupan si penulis, di mana ia divonis mati karena sakitnya, sehingga ia harus tetap berjuang menikmati sisa waktu hidupnya. Sinta Ridwan lahir di keluarga yang tidak utuh atau broken home. Dia ada sosok perempuan yang pekerja keras, pintar, kreatif, dan unik. Dia adalah mahasiswa di kampus Pajajaran Bandung dengan jurusan sastra. Sesuai minatnya, Sinta memang seorang penggali sastra yang sangat unik. Kemudian Sinta melanjutkan S2 di Pajajaran Bandung dengan jurusan filologi. Keren kan? Lebih dia juga membiayai kuliahnya sendiri loh. Memang tidak ada yang sempurna dalam kehidupan. Hal tersebut pun juga dirasakan oleh Sinta. Ia mengidap penyakit yang tergolong langka dan mematikan, yaitu sakit autoimun ataupun lupus. Dia tak pernah menduga saat divonis sakit lupus oleh dokter. Penyakit ini benar-benar membuat tubuh Sinta menjadi melemah setiap hari. Sinta berjuang untuk membuat hari-harinya lebih bermakna menjelang kematian. Ketika dia mengetahui sakit lupus, hal yang selalu terbayang olehnya adalah kematian. Kini kematian bukanlah yang menakutkan baginya, tetapi kematian adalah teman akrabnya yang membuat waktu di setiap harinya menjadi begitu berharga dan bermakna. Sinta selalu memberikan semangat dan senyum kepada semua orang yang ada di sekitarnya, terutama kepada orang yang mengalami sakit lupus seperti dirinya, karena memang pada akhirnya setiap orang akan mengakhiri hidupnya. Di usianya yang ke-25 tahun, akhirnya ia dapat membuat sebuah karya dan selalu membagikan senyumnya yang indah kepada orang-orang di sekitarnya. Meskipun

ia sudah divonis akan kematiannya. Tetapi Sinta tetap semangat menulis banyak karya seperti mengkaji naskah kuno, menulis puisi dan novel. Suatu waktu, ketika mengikuti perjalanan dari Bali ke Bandung, ia bergelut dengan sakitnya. Teman-temannya begitu iba melihatnya, tetapi ada pula yang menertawakannya. Sinta begitu kuat menahan sakitnya hingga ia terlelap di dalam bus. Meskipun sakit lupus, Sinta tidak mengikuti anjuran dokter untuk selalu mengonsumsi obat kimiawi. Hingga saat ini mengikuti seminar tentang sakit lupus, ia hanya meyakinkan dirinya tetap bisa hidup bahagia tanpa konsumsi obat. Di selembar terakhir bukunya, ia menuliskan pernyataan bahwa, "Aku mau hidup 1000 tahun lagi." Semangat hidup tokoh Sinta dalam buku ini benar-benar begitu terasa. Sudah diceritakannya dalam novel, Sinta adalah gadis remaja yang sudah mengalami banyak masalah pahit dalam kehidupannya. Dia tidak hanya mengalami penderitaan psikologis karena keluarganya, ia pun harus mencari uang sendiri untuk kuliah, hingga ia harus menerima sakit lupus pada fisiknya. Ketika ia bertemu dengan orang yang sakit lupus, Sinta tak ingin berlarut dalam kesedihan. Ia justru hanya ingin meyakinkan bahwa selama masih diberikan kehidupan, Sinta harus tetap hidup dengan bahagia. Kematian bukanlah hal yang harus ditakutkan. Ia begitu dekat hingga ia menjadikan kematian sebagai temannya. Yang ia takutkan hanyalah ia mati dalam keadaan sendirian. Amanat dalam novel berteman dengan kematian yaitu, sebagai manusia kita hanya menjalankan takdir, tetapi penentu hidup dan mati adalah Tuhan. Dari buku ini memberikan nilai sosial, yaitu meskipun Sinta sakit, tetapi ia tidak mau dikasihani oleh orang lain. Ketika orang-orang melihatnya, Sinta akan selalu membalasnya dengan senyuman yang menandakan dia baik-baik saja. Dan nilai moral dari buku novel ini yaitu, tidak perlu menertawakan apa yang orang lain rasakan, karena itu begitu menyakitkan. Sebelum kamu menertawakan kekurangan orang lain, lihatlah dirimu sendiri dan nilai kekuranganmu. Nilai religi dari novel tersebut mempercayai adanya takdir dari Tuhan memang sangatlah baik dalam agama. Hal tersebutlah yang membuat kita tetap bahagia dalam menjalankan kehidupan di dunia. Nilai pendidikan dalam novel ini, Sinta adalah seorang yang sangat semangat dalam menggapai mimpi dan cita-citanya. Meski ia sakit, banyak karya yang diciptakan olehnya. Adapun pesan moral atau amanat buku berteman dengan kematian yaitu, kita harus mensyukuri takdir hidup. Tetap selalu semangat dan bahagia dalam menjalani kehidupan di dunia. Demikian resensi buku yang berjudul Berteman dengan Kematian dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul 7 Hari Menembus Waktu. Teman Pro 2, resensi buku 7 Hari Menembus Waktu karya Charon mengisahkan kehidupan Marissa yang tiba-tiba ia masuk ke dunia masa lampau tahun 1994. Ia hanya diberikan waktu 7 hari untuk kembali ke dunia nyata. Ada banyak cerita menarik dalam buku ini yang membuat pembaca terus ingin tahu akhir dari ceritanya. Akankah Marissa kembali ke kehidupan nyatanya dengan melewati semua syarat yang ada? Sudah hampir 2 tahun terakhir, Marissa menjalani hubungan dengan Mikael. Tokoh Mikael adalah cowok yang paling ganteng di sekolah. Sampai semuanya mendadak berubah ketika Mikael memutuskan hubungannya dengan Marissa. Ternyata, Mikael ini lebih memilih berpacaran dengan Selina. Marissa sangat kesal saat harus ikut ayahnya ke gedung Albatros. Karena itu, berarti dia akan bertemu dengan Mikael, mantan pacarnya, dan Selina, musuh bebuyutan yang sudah merebut Mikael dari dirinya. Marissa pun melampiaskan semua kemarahannya sendiri. Suatu saat, Marissa melihat sebuah lukisan antik di sekolah yang rumornya bisa mengabulkan semua permohonan. Nah, pada saat itu, Marissa pun mencoba memohon kepada lukisan itu untuk membawanya pergi. Dan anehnya, secara ajaib, permohonan Marissa itu terkabul. Marissa yang saat itu hidup di tahun 2015 pun beralih ke kehidupan di tahun 1994. Di mana pada saat itu dia belum lahir dan saat orang tuanya masih belum berpacaran. Agar bisa kembali ke kehidupan yang awal, Marissa harus bisa mengubah semuanya. Hal buruknya ketika ia tidak berhasil, maka ia akan tetap dalam kehidupan saat itu juga. Syarat-syarat yang harus dilakukan Marissa agar bisa kembali ke dunia yang sebenarnya yaitu Marissa harus membantu William untuk melakukan 3 hal. Di antaranya yaitu melawan Ben, mendapatkan hati Cleo, dan terakhir berbaikan dengan Tante Sarah. Nah, bersama dengan William, anak kecil yang ia temui di masa itu, Marissa mengalami hal-hal lucu dan juga menyenangkan. Di mana hal-hal itu yang akan mengubah kehidupan gadis itu dan William di masa depan. Lalu, berhasilkah Marissa kembali ke dunia yang nyata dengan melewati semua syarat-syarat yang ada? Jadi amanat dalam buku 7 Hari Menembus Waktu, yaitu manfaatkan waktu yang kita miliki di dunia ini dengan melakukan banyak kebaikan. Nilai sosial yang bisa kita ambil dari buku 7 Hari Menembus Waktu ini, yaitu hidup bermusuhan tidak memberikan dampak positif apapun. Oleh karena itu, hiduplah dengan berdamai pada siapapun, sehingga kehidupanmu akan jauh lebih menyenangkan. Sedangkan nilai moral dalam buku 7 Hari Menembus Waktu ini, yaitu di mana setiap anggota keluarga pastinya saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan nilai religinya yaitu berbuatlah kebaikan di semasa kamu masih hidup. Karena mungkin kamu tidak akan tahu kapan kamu akan mengakhiri hidupmu. Kelebihan buku 7 Hari Menembus Waktu yaitu menyampaikan banyak nilai kekeluargaan yang bagus untuk kita baca. Selain itu, penyampaian isi bukunya juga sangat sederhana tetapi isinya penuh makna. Pesan moral dari 7 Hari Menembus Waktu ini adalah selalu berbuat baik kepada siapapun sebagai bentuk rasa syukur kita masih diberikan kehidupan. Demikian esensi buku 7 Hari Menembus Waktu dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: RRI dengan resensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah salah satu buku yang berjudul Ayah Menyayangi Tanpa Akhir. Buku ini merupakan kisah nyata tentang mensyukuri dan menikmati arti kesepian, kehilangan, hingga pada saatnya kita memang harus sendiri. Buku ini merupakan kisah nyata tentang mensyukuri dan menikmati arti kesepian dan kehilangan, hingga pada saatnya kita memang harus sendiri. Novel ini karya bestseller dari Kirana Kejora dan diangkat menjadi sebuah film. Buku ini menceritakan tentang perjuangan seorang ayah bernama Arjuna Dewangga dalam mengobati penyakit dan menyembuhkan anaknya bernama Rajendra Mada Perwira. Rajendra sering disapa Mada, memiliki penyakit kanker otak yang sangat ganas. Kanker yang agresif dan berakibat kematian dalam rentang waktu yang singkat. Rencana perawatan Mada dapat memperpanjang kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pendek. Juna merupakan ayah yang single parent, sangat terpukul dengan keadaan anaknya itu. Semenjak istrinya meninggal, yaitu Keisha, di saat melahirkan Mada, Juna merawat Mada sendiri. Keluarga Juna tidak menerima Mada, karena pada saat itu Juna menikah wanita Jepang yang ditemuinya, karena keluarga Juna seorang bangsawan di Solo. Mereka menentang Jepang yang pernah menjajah Indonesia. Meskipun begitu, Juna tak henti-hentinya melakukan hal terbaik untuk kesembuhan Mada. Ia rela menghabiskan uang berapapun agar Mada sembuh. Juna yang hanya seorang apoteker, mencoba mencari obat untuk menyembuhkan Mada. Apapun itu akan ia cari. Hari itu, Mada mengikuti perlombaan mobil balap. Katanya, ia sudah baik-baik saja. Ayahnya terus mendukungnya. Mada dapat membawa mobil itu sampai ke garis finish dan dapat menyabet gelar juara. Namun takdir berkata lain, Mada terkulai lemas tanpa kesadaran. Wajahnya pucat namun menyeratkan senyum. Matanya sayu dan terkatup. Sirkuit Rorotan Kirana Legends, tempat terakhir mereka menjalani kebersamaan. Ia telah pergi dengan kemenangan dan ketenangan. Lalu bagaimana kisah Juna selanjutnya? Akankah ia bisa melewati semua rasa kehilangan ini? Teman Produa, buku ini memberikan satu amanat untuk kita agar tetap berserah diri dalam menghadapi ujian kehidupan kita. Kita semua telah memiliki takdir masing-masing dan jangan putus asa dalam menjalaninya. Tuhan tahu yang terbaik untuk hambanya. Jika dilihat dari nilai sosial, sikap Juna yang sangat sabar dan kuat untuk menghadapi anaknya yang sedikit bandel, susah diatur, dan juga memiliki penyakit berat. Nilai moralnya, meski keluarga menolak, tapi sebagai ayah yang baik, Juna memberikan apapun yang Mada inginkan dan butuhkan. Ia benar-benar sosok ayah yang bertanggung jawab. Teman Produa, adapun latar belakang dari pengarang buku ini, Kirana Kejora lahir di Februari 1972. Ia merupakan penulis dari Indonesia. Ia dikenal setelah banyak cerita pendek yang dipublikasikan di sejumlah surat kabar, menulis novel dan skenario film. Telah banyak karya yang ia tulis dan diantaranya ada beberapa yang diangkat menjadi sebuah film, termasuk buku Ayah Menyayangi Tanpa Akhir. Terakhir dari resensi buku Ayah Menyayangi Tanpa Akhir ini, terdapat pesan moral. Tetaplah berserah diri dalam menghadapi ujian kehidupan. Kita semua telah memiliki takdir masing-masing dan jangan putus asa dalam menjalaninya. Tuhan tahu yang terbaik untuk hambanya. Demikian resensi buku Ayah Menyayangi Tanpa Akhir dari RRI untuk Indonesia.
1: Satu koma tiga FM Produa RRI Gunung Sitoli, teman.

0: RRI dengan Esensi Buku. Kali ini kita akan membedah sebuah buku yang berjudul Negeri Lima Menara yang ditulis oleh Ahmad Fuadi dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, yaitu tepatnya di tahun 2019. Novel karya Ahmad Fuadi ini sudah difilmkan dan tokoh utama di dalam novel ini adalah Alif. Ia lahir di Minangkabau sejak kecil. Ia ini mempunyai cita-cita seperti B.J. Habibie. Oleh karena itu, setelah SMP, ia berencana melanjutkan SMA-nya di Padang. Dan ia berharap dapat kuliah di jurusan yang ia inginkan. Amak Alif ini berkeinginan menjadi penerus Buya Hamka. Hal ini membuat impian Alif kandas. Orang tuanya menawari untuk sekolah agama atau pergi ke pondok pesantren. Dan Alif sempat kesal, namun ia tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Akhirnya, ia masuk pondok pesantren. Pamannya memberi saran untuk masuk ke pondok pesantren modern, yaitu Gontor di Jawa Timur. Awalnya Alif menjalani dengan setengah hati. Namun akhirnya ia tetap ingin melanjutkan di pondok pesantren karena mendengar kalimat bahasa Arab menjada wajada, yang artinya barang siapa bersungguh-sungguh pasti bisa. Nah, di pondok ini ia memiliki teman baru yang berasal dari berbagai daerah. Mereka adalah Raja, Dul Majid, Said, Atang, dan Baso. Mereka habiskan waktu sehari-hari dengan hafalan Al-Quran, belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris yang malang. Dan pada tahun pertama mereka merasa berat, namun tahun-tahun berikutnya mereka jalani dengan penuh warna dan pengalaman. Suatu hari Baso keluar dari pondok dan hal ini menggugah semangat Alif dan teman-temannya untuk segera lulus dan menjadi orang sukses, serta mewujudkan impiannya untuk pergi ke benua Eropa dan juga Amerika. Dan akhirnya impian mereka terwujud dan Alif berada di Amerika, Atang di Afrika, Raja di Eropa, Baso di Asia, Said dan Dul Majid di Indonesia. Dari esensi buku ini, yang pertama adalah sangat inspiratif karena dapat mendongkrak semangat anak muda dalam menimba ilmu dan mencapai cita, segala cita mereka, serta bersikap patuh terhadap orang tua. Selanjutnya, kelebihan dari esensi ini merubah pemikiran masyarakat bahwa di pesantren bukan hanya belajar ilmu agama saja, melainkan ilmu-ilmu lainnya pun dipelajari, seperti mempelajari bahasa Inggris, kesenian, bahasa Arab, dan juga ilmu pengetahuan alam. Dan yang ketiga adalah meyakinkan kepada kita semuanya bahwa jangan pernah meremehkan sebuah impian. Milikilah impian atau cita-cita yang tinggi dan yakin dalam mewujudkannya, serta diiringi doa dan juga support tinggi dari orang tua. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik.

RRI dengan resensi buku. Kali ini saya akan membedah sebuah buku dengan judul Amba. Resensi buku Amba menceritakan kehidupan tokoh utama yang mempunyai semangat tinggi dalam pendidikannya. Tetapi, ia juga memiliki sikap yang ceroboh hingga ia hamil di luar nikah. Amba Kinanti merupakan anak dari Sudarminto, seorang kepala sekolah di Kadipura, Jawa Tengah, dan ibunya bernama Nanik. Dia mempunyai dua adik kembar dengan selisih usia 2 tahun. Adiknya bernama Ambika dan Ambalika. Dimulai dari tahun 2006, Amba yang berada di Buru untuk mencari kekasihnya bernama Bisma Rasad, dokter lulusan Jerman Timur yang telah memberikan anak di luar nikah bernama Sri Kandi. Perjalanan kehidupan Amba berawal di kampungnya yang bernama Kadipura. Orang tuanya merasa khawatir sebab dia belum menikah di usianya yang sudah memasuki 18 tahun. Amba tidak ambil pusing tentang pernikahannya dan dia ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Di tahun 1962, ayah Amba diundang ke pertemuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang ada di Universitas Gadjah Mada. Di situ, dia bertemu dengan Salwani Munir, seorang dosen muda, orang tuanya pun menjodohkan dengan Amba. Mereka menerima dengan syarat Amba ingin kuliah sebelum menikah. Mereka pun setuju. Di tahun 1965, Salwa harus pindah ke Universitas Airlangga. Salwa meminta mereka menikah sebelum pindah, sebab saat itu suasana politik yang kacau, namun Amba menolaknya. Suatu hari, Amba melamar menjadi penerjemah di kota Kediri dan dia pun diterima. Disitulah cinta Amba dan Bisma mulai tumbuh. Bisma merupakan dokter yang bekerja di rumah sakit tempat Amba menjadi seorang penerjemah. Hubungan mereka sampai saat Amba merelakan kesuciannya. Percintaan mereka pun putus secara tiba-tiba saat peristiwa G30 SPKI di Yogyakarta. Bisma hilang selamanya. Dalam keadaan hamil, Amba pun pergi ke Jakarta. Dia akhirnya menemukan pria yang rela menikahinya dan menjadi ayah dari anak yang dikandung Amba. Dia bernama Adelbert Eliers, orang Amerika. Dia juga memberitahu Salwa tentang semua hal yang terjadi dan memutuskan hubungan. 3 bulan sesudah Sri Kandi lahir, dia pun mengirimkan surat kepada kedua orang tuanya jika dia sudah menikah tetapi bukan dengan Salwa. Setelah Adelhard meninggal dunia, ada email yang memberitakan jika Bisma Rasad sudah meninggal dunia di Pulau Buru. Nah, amanat dari cerita ini, sebagai seorang perempuan, harusnya tetap memiliki pendirian yang kuat, tidak mudah tergoda dengan kata-kata pria, apalagi fisik pria yang terlihat begitu berwibawa. Nilai sosialnya, sosok Bisma yang dilihat begitu keren dan berwibawa membuat Amba benar-benar tergoda, hingga akhirnya pun ia memilih Bisma. Padahal, Amba sudah mempunyai tunangan yang bernama Salwa. Hingga di era saat ini, sosok pria yang tampan memang selalu memberikan nilai plus untuk para wanita. Nah, sedangkan untuk nilai pendidikan, Amba mempunyai semangat yang sangat tinggi dalam dunia pendidikan. Bahkan ia juga kuliah di universitas ternama di Jogja. Pesan moral buku Amba ini, berpegang teguhlah pada apa yang menjadi pijakanmu di dunia ini. Jangan mudah terpengaruh dengan berbagai hal yang mendatangkan hal yang negatif. Demikian resensi buku Amba dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Nah, bagi beberapa orang, nama Pramudia Anantatur mungkin sudah tidak asing didengar telinga. Ya, beliau adalah sastrawan ternama yang dimiliki bangsa Indonesia dengan karya terkenalnya yang bernama Bumi Manusia. Pada tahun 2019 yang lalu, buku Bumi Manusia ini berhasil diangkat menjadi sebuah film dengan judul yang sama. Karya sastra tersebut berhasil diadaptasi oleh Hanung Bramantio sebagai sutradara dan Salman Aristo sebagai penulis di bawah naungan Falcon Picture. Dan dikabarkan, pihak Falcon Picture ini mendapatkan hak alih wahana pada tahun 2014 lalu, sehingga Sang Pradua yang belum tahu yang mana buku Bumi Manusia ini berlatar belakang pra kemerdekaan dan berkisah tentang seorang anak muda bernama Ming. Dalam kisahnya, Ming ini adalah seorang pribumi yang bersekolah di salah satu sekolah tempat orang-orang keturunan Eropa menimba ilmu. Meski begitu, Ming ini merupakan seorang murid yang pandai, bahkan selalu mendapatkan ranking teratas ketimbang murid-murid Eropa lainnya. Perjalanan Ming ini dalam memperjuangkan hak-hak pribumi di era penjajahan tersebut mendapatkan banyak sorotan. Alhasil, Ming yang gemar menulis sering sekali membuat propaganda untuk melawan para penjajah di wilayahnya. Ada 5 hal penting tentang pelajaran kehidupan yang bisa kita petik. Apa saja? Berikut 5 hal tersebut. Pertama adalah pentingnya bersikap adil. Di dalam buku Bumi Manusia ini terdapat satu tokoh yang bernama Jean Marais. Ia adalah sahabat dari Ming yang sering sekali memberi wejangan kepada sang tokoh utama. Pada suatu waktu, Ming ini mencurahkan isi hatinya kepada Jean Marais ini akan suatu hal yang membuatnya janggal, terutama pada kehidupan Nyai Ontosoros dan Enelis. Lantas, Jean Marais ini pun menyanggah dan mengatakan pada Ming bahwa seorang terpelajar harus sudah adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Dan kalimat tersebut mengingatkan kita bahwa sebagai seorang manusia, khususnya yang terpelajar, kita mesti adil dalam berpikir dan juga bertindak. Nah, pedoman tersebutlah yang membuat kita tidak akan semena-mena untuk menjatuhkan, menilai, hingga mencela orang lain, bahkan sejak dalam pikiran. Yang kedua, yaitu berbahagia dan bersyukur. Buku Bumi Manusia ini mengajarkan kita untuk selalu berbahagia dan bersyukur. Tapi tunggu dulu, bersyukur di sini bukanlah semena-mena ya. Didefinisikan sebagai seseorang yang menerima takdir apa adanya. Di buku Bumi Manusia ini mengajarkan kita untuk teguh dalam usaha yang tengah dijalankan atas dasar keinginan dan perjuangan sendiri. Dan di buku ini terdapat kalimat yang mengatakan, berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri. Nah, kalimat tersebut cukup bijak untuk dijadikan pedoman bahwa setiap manusia berhak untuk berbahagia atas apa yang sudah didapatkan dan diusahakan. Yang ketiga adalah konsisten atas pilihan. Bagi teman Prodo yang sering dilanda kebingungan atas dua pilihan yang tengah dijalani dalam hidup, mungkin buku Bumi Manusia ini bisa cukup menjadi motivasi untuk tetap teguh dalam pendirian atas pilihan yang sudah dijalani. Yang keempat adalah mandiri. Di buku Bumi Manusia ini mengajarkan seorang perempuan untuk bisa mandiri. Hal ini dibuktikan dengan karakter Nyai Ontosoro yang begitu gigih dalam menjalani kehidupannya tanpa dibayang-bayangi oleh budaya patriarki. Dan yang terakhir adalah berjuang sampai akhir. Di buku ini diceritakan bahwa perjuangan seorang Ming Ontosoro dan Enelis ini melawan para penjajah tidaklah mudah. Namun meski begitu, bukan berarti mereka menyerah. Itulah beberapa hal penting yang bisa diambil dari buku Bumi Manusia. Demikian esensi buku Bumi Manusia dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
2: In your position, set.

RRI dengan Esensi Buku. Kali ini kita akan ngebahas tentang sebuah buku yang berjudul Rumah Kaca, ditulis oleh Pramudia Anantatur dan juga diterbitkan oleh Lentera Dipantera, terbit di tahun 2010. Nah, begini ceritanya. Jax Pangemanan yang merupakan seorang komisaris polisi Hindia Belanda berdarah Minahasa dalam memberantas kelompok si Pitung membuatnya ditugaskan untuk memata-matai kegiatan Ming. Tugas inilah yang membuat Jax Pangemanan menjadi sosok yang bertanggung jawab di balik pembuangan Ming ke pulau terpencil di Maluku Utara. Dan buku ini sebenarnya berisi detail dari aktivitas Pangemanan saat memata-matai Ming sebelum, sesaat, dan sesudah diasingkan ke Maluku Utara. Nah, dalam buku ini dapat ditemukan detail sejarah yang terkait pembunuhan seorang wanita tuna susila kelas atas bernama Vance the Phoenix. Nah, esensi buku yang bisa kita petik dari Rumah Kaca ini adalah menggambarkan sikap nasionalis sehingga menambah rasa cinta kepada tanah air. Selain itu, kita bisa menemukan sosok yang teguh, pendirian, dan juga komitmen. Dan yang ketiga, ini bisa memberikan pemahaman mengenai sejarah zaman Hindia Belanda pada saat itu. Dan nilai sosial yang bisa kita petik dari esensi Rumah Kaca ini, sikap Ming yang membela sesama meski tanpa dukungan, ia tetap ikhlas dan teguh pendirian. Dan nilai moralnya yang bisa kita ambil adalah sikap Ming ini yang teguh membela bangsanya rela diasingkan daripada harus menjadi budak Belanda. Bahwa hidup harus memiliki prinsip dan juga komitmen dan tetap teguhlah kepada kebenaran meski ditawarkan harta atau jabatan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Satu koma tiga FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, tempat terbaik.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaik.
2: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Selamat 1,3 FM Pro 2 RRI Gunung Situ.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang. 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Teman

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: efek dari ketekan mereka. Mereka melakukan counter attack. Point view yang bagus dari seorang kiper Jordan Pickford memberikan umpan ke depan. Dua gol dimulai dari dia. Artinya dia bermain dengan sangat bagus, melihat kondisi dengan sangat baik. Meski tertekan, tetapi Inggris tetap bermain tenang, bermain disiplin. Dan ini menurut saya modal berharga mereka untuk melaju ke babak perempat final. Yang pasti Inggris dengan banyak kritikan di awal turnamen ini membuktikan mereka bermain sangat bagus, terutama pemain-pemain yang ditekan dengan tanpa Alexander Arnold atau beberapa pemain yang tidak dipanggil. Tetapi Thomas Tuchel sejauh ini bermain memiliki pemain yang sangat bagus, dan ketika mereka harus bertahan total memasukkan Dunburn, memasukkan Jed Spencer, pemain-pemain ini bermain sangat bagus, terutama saya acung jempol untuk Eji Kunca dan Mark Wehit, dua back ini. Walaupun sempat tadi tidak ada sapuan yang tidak klinis, tapi di babak kedua terutama 11 menit waktu tambahan, para pemain Inggris bermain sangat disiplin, dan ini menurut saya modal bagus bagi mereka.
1: Apakah ini juga memperlihatkan bahwa kedalaman skuad Inggris begitu mumpuni? Mereka 10 pemain mengganti pemain, beberapa pemain ditarik, pemain utama mereka diganti pemain-pemain baru. Ini pun juga sangat menyulitkan bagi Meksiko tetap untuk bisa menembus dengan berbagai skema serangan yang dibangun oleh Meksiko ini, Bu.
0: Dengan pilihan banyak pemain belakang yang menurut saya masih banyak dipertanyakan, tapi ternyata Tuchel sebagai pelatih dia punya intuisi yang bagus ya. Kenapa mereka tidak memanggil beberapa pemain yang seharusnya bahkan oleh Wayne Rooney dan Alan Shearer. Kita tunggu pilihannya seperti apa ini, kalimat itu keluar dari dua legend itu, tetapi dia tidak atau Thomas Tuchel sepertinya memberikan pilihan yang baik tanpa ada Harry Maguire, tanpa Alexander Arnold. Ini banyak kritikan yang masuk, tapi ternyata pilihan-pilihan dengan memainkan pemain seperti Dunburn, walaupun Dunburn tidak menjadi starter, tapi di kondisi yang dibutuhkan seperti tadi dia bermain cukup bagus. Lalu ada di situ ada Jared Kwanzaa. Even dia juga karena kartu merah, tapi Jared Kwanzaa bermain cukup baik. Tadi ada sedikit perdebatan sebenarnya di pelanggan yang dia lakukan. Lalu ada Maguehi, ada John Stone yang sempat mendapatkan kritikan di pertandingan pertama. Yeah. Dan ternyata bermain cukup rapat sekali di pertandingan ini. Dan ini menurut saya pilihan-pilihan pemain bertahan dari Thomas Tuchel ini sesuai dengan apa yang diinginkan dia sebagai seorang pelatih. Jadi intervensi dari luar mungkin hanya dilihat dari pengamatan, tapi yang bertanggung jawab atas pilihan dia adalah Thomas Tuchel ini. Dan sejauh ini Meksiko yang menyerang total dipatahkan dengan baik. Meksiko sebenarnya sejak kehilangan Jorge Sanchez, mengganti Jorge Sanchez, dari sisi kanan tidak terlalu hidup, hanya sisinya Jesus Gallardo. Tetapi Jesus Gallardo seperti kelelahan dan beberapa kali crossingnya baru dibatikan. Sedangkan dari sisi kanan Roberto Alvarado sebenarnya juga punya
1: peluang banyak.
0: Yeah. Tetapi kemampuan dia untuk crossing selalu ditutupi oleh Anthony Gordon yang turun sampai ke belakang dengan sangat disiplin.
1: Yeah. Ini pemain Barcelona baru nih, sampai bantu di barisan pertahanan ini. Oke, nanti Inggris akan bertemu dengan Norwegia. Kira-kira akankah seseru ini juga pertandingan yang tersaji di 8 besar nanti nih, Bung?
0: Iya, menarik. Norwegia bermain dengan sangat bagus tadi lawan Brazil dengan kembali Haaland jadi pahlawannya. Yeah. Tetapi Inggris juga bisa bermain dengan penuh daya juang, walaupun mereka pasti kehilangan Jarel Kwanzaa karena kartu merah, tapi Richie James kemungkinan akan segar. Yang pasti lawan Norwegia akan menarik karena setelah pertandingan ini kan tidak ada pertandingan lagi di luar Amerika, dan semua di Amerika, artinya banyak non teknis seperti cuaca dan segala macam tidak akan berpengaruh pada tim-tim yang sama, karena sudah semua rata-rata tim kan bermarkas di Amerika. Jadi pertemuan Norwegia Inggris akan menarik. Yang pasti pertemuan prediksi saya tidak akan lebih dari hanya 90 menit ya. Artinya waktu normal, tidak akan ada tambahan
1: karena seperti ini berarti ya.
0: Seperti ini, tetapi intensitas permainan yang sama, mungkin akan ball position akan berimbang karena kedua tim memang meragakan gaya sepak bola Eropa. Tetapi yang menarik adalah pertemuan antara Harry Kane dan juga Haaland ini akan menarik. Lalu Jude Bellingham dan juga Martin Odegaard akan menarik.
1: Iya.
0: Jadi dua-duanya Kak Martin maupun Jude adalah orkestrasi pemilih orkestrasi permainan kedua tim. Bagaimana dia mengolah timnya akan menjadi pemenang, dan itu kuncinya di dua pemain ini menurut saya.
1: Oke. Baik Bung Estu, sampai jumpa nanti di delapan besar dan juga pertandingan lainnya yang masih tersisa di babak 16 besar ini. Terima kasih banyak Bung Estu untuk perbincangannya, untuk analisisnya pertandingan Meksiko menghadapi Inggris, di mana Meksiko harus sebagai tuan rumah mengakui keunggulan Inggris 2-3 dan melaju ke babak perempat final, nanti akan menghadapi Norwegia di babak 8 besar.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Inggris.

Nasihat diri untuk hari ini, jangan bersedih untuk urusan dunia. Ingat, kita semua hanya bertamu di atas tanah. Cukuplah jadi seperti air putih, memang tidak terlihat, tapi hangat. Berarti, untuk semua, jadikanlah pelajaran di setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Dari hal baik, kita belajar bersyukur. Dari hal buruk, kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik, kuat, dan juga sabar.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

Nasehat diri. Dalam hidup ini ada yang harus ditelan walaupun pahit, yaitu sebuah keputusan, dan ada yang harus diterima walaupun sakit, yaitu kepergian, dan yang harus dicoba walaupun sulit, yaitu keikhlasan.

Nasihat untuk diri hari ini, jika tidak suka akan pekerjaanmu saat ini, jangan mengeluh, segera resign. Kalau tidak berani resign, maka cintailah pekerjaanmu. Ingat, kamu jangan meludah di sumur sendiri yang padahal kamu minum air darinya.

Nasehat diri untuk hari ini, orang yang muncul dalam kehidupanmu bukanlah kebetulan. Ada yang datang untuk menyayangimu, ada yang hadir untuk memberimu pelajaran hidup, ada juga yang datang untuk membantumu, ada juga yang datang untuk memanfaatkanmu. Mereka semua membuatmu belajar. Belajar bersyukur, belajar merenung, belajar menghargai, dan belajar melihat sesuatu dengan hati yang wajar.

nasihat diri untuk hari ini, yaitu berkelas bukan tentang kehidupanmu yang mapan, bukan juga tentang penampilanmu yang begitu mewah. Berkelas itu ketika etika, adab, perilaku, dan sopan santunmu mampu menghargai dan menghormati orang lain di sekitarmu.

Nasihat diri untuk hari ini, tetaplah menjadi dirimu yang sebagaimana mestinya. Jangan berpura-pura, apalagi berusaha untuk menjadi seperti yang orang lain inginkan. Cukup jadi kamu apa adanya, jadi dirimu dengan segala kekuranganmu. Semua akan terlihat nantinya, mana yang akan bertahan dan mana yang akan pergi meninggalkanmu.

Nasihat diri untuk hari ini. Jika kamu salah, maka akuilah kesalahanmu. Berhenti mencari kata bijak di internet untuk mendukung perilakumu. Sebaik apapun kamu menghiasi bangkai, ia akan tetap menjijikan dan juga bau.

96,2 MHz 1 RRI Gunung Stoli. Bersama kami yang bertugas, saya Putra Zebua, menemani Anda di siang hari ini. Pendengar, kebersamaan kita hingga tutup siaran nantinya di formasi pukul 24 tidak ya, tapi kebersamaan kita hanya sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi hari ini, tepatnya edisi Senin tanggal 6 Juli 2026, kami selalu berharap siang hari ini Anda dalam keadaan sehat selalu. Tetap semangat dari tugas-tugas yang Anda lakukan saat ini, dari setiap pekerjaan yang Anda dapatkan. Kami yakin percaya ketika Anda memulai dari setiap aktivitas Anda hari ini, tadinya Anda tidak lupa untuk berserah diri kepada Tuhan, berdoa setiap mengawali dari tugas-tugas Anda agar semuanya dapat sesuai dengan harapan kita. Amin. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, di mana saja Anda berada, setelah mengikuti pelaksanaan Piala Dunia ya, yang tadinya berlangsung untuk Anda, dan tadinya juga Anda telah mendengarkan ya Piala Dunia 2026, di mana yang hari ini tadi ya tampil, yakni Meksiko versus Inggris dengan skor 2 Meksiko dan 3 Inggris yang baru saja kita ikuti bersama. Dan saatnya kami masih terus menemani Anda dengan menghadirkan musik dan informasi lagu hiburan populer Indonesia dan mancanegara untuk Anda. Dan kami sampaikan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat nantinya, Pro 1 RRI Gunung Stoli akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti dinamika olahraga. Kita menantikan pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Nasihat untuk hari ini, jangan dibawa stres ya, mesti tenang dan sabar. Bukankah selama ini banyak hal yang menyakitkan, menakutkan, mengecewakan, bahkan menyedihkan yang pada akhirnya terlewati juga. Kita sanggup dan kuat, hanya saja sering terlalu cemas di awal sebelum menjalaninya. Ini hanya tidak mudah, bukan tidak mungkin.

Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dokter, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking news. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta. Baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Yang saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Yang benar ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

Dengar kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya. Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!

Dua gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sørloth dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar Matheus Cunha di kotak penalti. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimaraes gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orian Nilan dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil. Namun, dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti. Brazil

berhasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa, yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat, yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brazil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini, tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti, yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quiñones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Cristiano Ronaldo mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir, dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. Sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter di perempat final. Kemenangan ini menjadi asal bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Dari arena sirkuit, Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8 serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: Kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Verisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil, mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Informasi dari arena futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan, MSP FC, pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels, Naim Hamid, merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah, ya kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa anak-anak, dari capek, cedera, sembuh, ya mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya kita udah nggak tahu lagi, saya udah nggak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillah ya Rabbil Alamin, KLN Angels juara.
2: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
4: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol, dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Ya inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
2: KLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPSI. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih pencaksilat Kalimantan Selatan, Murhani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Spopda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pendidikan Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, ya 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Mulyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame.
2: Semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam 2 event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 di Nagoya, Jepang. Dan dari klasmen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya nggak ada strategi khusus atau gimana ya Mas, mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame, sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini, cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double womannya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasom dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di mana saja Anda berada. Pendengar, baru saja kita mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta yang hadir setiap harinya pukul 11 waktu Indonesia Barat mengabarkan berita-berita terupdate seputar dunia olahraga, baik dari dunia olahraga mancanegara maupun dunia olahraga nasional. Dan saat ini di studio menunjukkan pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas, saya Putra Zibua akan melanjutkan kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya dengan program-program yang telah kami kemas untuk Anda. Saat ini musik dan informasi menghadirkan berbagai informasi-informasi menarik dan lagu hiburan populer Indonesia menemani suasana siang Anda, dan hingga ke formasi pukul 12 kami sampaikan juga untuk Anda. Tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti jangan lewatkan satu program, yakni program Hadiah Duria yang nantinya akan dipandu oleh Kak Yosi Mahalawa dalam program Hadiah Duria, hadir untuk Anda di jam 12 siang hingga ke formasi pukul 13, di mana program ini menghadirkan lagu-lagu daerah Nias. Anda bisa bergabung, memberikan komentar, dan request lagu daerah Nias nantinya akan diputarkan untuk Anda pada pukul 12 hingga ke formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan untuk Anda tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, satu program juga kami hadirkan untuk Anda, yakni Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 Sumatera Utara, dan kali ini akan dikemas bersama dengan RRI Medan, yang mana untuk Lintas Megatol ini mengabarkan berita-berita terupdate dari Korwil 16 Sumatera Utara meliputi RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Stoli, dan Espenia Selatan. Akan kami hadirkan untuk Anda. Usai Lintas Megatol pukul 13.30 nantinya, pendengar, akan hadir satu program yakni Halo Dangdut, di mana Anda bisa gabung dengan requestan lagu dangdut untuk Anda siang nantinya pukul 13.30 hingga konfirmasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama kami yang bertugas, saya Putra, yang akan menemani Anda di program Halo Dangdut nantinya. Inilah deretan program siaran untuk siang hari ini, untuk edisi hari ini, tepatnya edisi Senin, tanggal 6 Juli 2026. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki di hari ke-6 bulan Juli 2026. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, seperti apa informasi-informasi menarik yang kami hadirkan untuk Anda? Pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di musik dan informasi menghadirkan lagu populer Indonesia dan lagu mancanegara untuk Anda siang ini.

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Kami masih terus hadir di musik dan informasi untuk Anda di siang hari ini. Sesibuk apapun pekerjaan Anda di luar sana, Anda juga harus melihat nantinya situasi dan kondisi di sekitar Anda. Anda jangan mengabaikan atau melupakan waktu istirahat siang, begitu ya. Jadi kita juga butuh yang namanya istirahat siang, waktu jeda untuk makan siang. Jadi kalau ngomongin soal pekerjaan ini, pekerjaan gak akan pernah ada habisnya, pekerjaan tidak akan pernah putus-putusnya, begitu ya. Dan kita juga harus tetap ingat bahwa kesehatan juga harus lebih dinomor satukan, ya. Jadi sesibuk apapun pekerjaan, nantinya ketika ingat dan situasi kondisinya mendukung, Anda juga harus memikirkan waktu istirahat siang Anda, ya. Terima kasih untuk Anda yang stay on radio Pro 1 RRI Gunung Sitoli bersama kami yang bertugas. Saya Putra menemani Anda di siang hari ini, kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang baru stay on radionya di siang hari ini, selamat bergabung untuk Anda. Semoga kita semua sehat-sehat selalu, ya. Dan hari ini setengah perjalanan tugas kita, sebentar lagi kita menyelesaikannya. Dan masih ada tahapan-tahapan berikutnya, kerjaan-kerjaan yang berikutnya yang harus kita kejar dan kita selesaikan hari ini. Bang Rinaldi, terima kasih boleh pinjam kacamatanya, Mas. Emang terlihat kacamata saat ini kita lagi pakai. Kalau iya, nanti kita bakal pinjamin, ya. Ada Kak Seti, terima kasih. Ada Yaya Aibale, Immanuel Gavril, kemudian Kak Yeriana Laia, terima kasih. Ada Febrian juga. Bang Manhulu katanya, selamat siang Bang Putra, siang kembali. Sehat selalu ya buat teman-teman di luar sana. Advis Zebua juga terima kasih. Ada Kiki juga. Bang Put, si Alfrinnya mana, Bang? Wah, Alfrin di sini mana ya, gitu ya? Kok enggak terlihat begitu? Kita tugasnya selalu sendiri ya, teman-teman ya. Ada Bang Kusar, kemudian ada Kak Roswita juga terima kasih, kemudian ada Pak Dadi juga terima kasih, Rama 123, kemudian juga ada Berkat juga, ada Kapten AG juga, Restu Zebua terima kasih. Kapten AG nulisnya salam kenal Bang, terima kasih buat Kapten AG. Ada Bang L juga, thank you, selamat siang, tetap semangat dan aktivitasnya. Ada Adrian Hulu juga, tetap semangat sama aktivitasnya. Ferdi Harzek juga, terima kasih. Gorombola, terima kasih. Falaga juga, tetap semangat dengan aktivitasnya hari ini. Sukses selalu ya untuk kita semua dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, tugas tanggung jawab yang kita jalani. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Ada Moms Bailon, thank you. Teti Supiati, terima kasih. Agus Tahfan, kemudian Sarumaha 23, terima kasih. Ada Pak Dedi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dari Kepala RRI. Salam untuk Kepala RRI plus seluruh karyawan. Selamat bekerja. Dari mantan Dir SDM RRI. Wah, Pak Dadi, sehat selalu Pak Dadi. Ya, salam dari kami yang bertugas saat ini. Pak Dadi mewakili teman-teman saat ini juga yang lagi tugas, begitu ya. Wah, ini mantan Dir SDM RRI, begitu ya. Sehat selalu Pak Dadi, salam untuk keluarga. Dan mungkin saat ini juga Pak Dadi dengan kesibukan-kesibukan baru, begitu ya, mengisi hal-hal positif ya di posisi yang ada saat ini ya. Baik Pak Rinaldi, Bang Rinaldi katanya nyaman banget ya. Nyaman ya pastinya, apalagi ini bulan-bulan bulan muda gitu ya. Ini kalender bulan muda jadi masih nyaman gitu ya. Oke, ada Bert juga terima kasih. Ada Veronica Ko, thank you. Yayuk 2020, Bang Ian juga thank you. Arifin Nasution juga terima kasih. Bang Henro juga thank you. Ada Rita 25, ada Eliastina juga terima kasih. Baris Tanto Alexander, ya pokoknya buat semuanya yang saat ini sedang stay on radio, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa ya, kalau misalkan teman-teman di luar sana ya mikirnya begini, kenapa mesti live begitu ya? Karena kita ingin ngasih tahu nih buat semuanya bahwa siaran RRI masih terus mengudara, masih terus eksis, masih terus hadir menemani aktivitas teman-teman di luar sana. Nah, kenapa mesti live begitu ya? Karena hidup ini butuh pertemanan, gak cuma di dunia nyata. Jadi kita butuh teman juga di dunia maya. Dan kenapa mesti live? Karena di saat tugas-tugas seperti ini, kita tuh di suasana tugasnya sendiri-sendiri. Jadi
biar dapat komunikasinya, dapat interaksinya, makanya kita bisa live seperti ini ya. Terima kasih buat semuanya, hati-hati dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Dan kita lanjut lagi nih, ada lagu-lagu yang menarik nih buat menemani suasana siangnya dengan waktu istirahat siangnya juga ya. Ini dia lagunya, ada Dikta ya, judulnya Mendung Tak Berarti Hujan. Tapi hari ini gak mendung ya, malah cerah banget ya.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli, pendengar kami sampaikan untuk Anda, kita menantikan tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, di mana jam 12 siang nanti, kita akan mengikuti satu program, yakni program Hadiah Duria, yang biasanya akan dipandu langsung oleh Kak Yosima Halawa. Nah, di sini, di program ini, Anda bisa request lagu-lagu daerah Nias, dan juga menyampaikan salam dengan berbagi komentar-komentar dari Anda nantinya di program Hadiah Duria. Kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi, pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kualitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mau bakal kera telifu sama fefu, acara ni oma sieda, hadiah duria. Ya da, tefalua ya bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolam yang andre lagu, ba bege olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si manegei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua, bawa ala waluong.

0: Halo ya mira talu sabe buka fajar sama saya mi buas talu lo buas ma ke iya dana feliz halo kita ba acara ni Omas si Eda Andre ada ba acara hadiah duri ya. Tatu mana saya fana tanama kala talif sada fevo ba ba jema kande saya sehat mani tatal sel hadiah sto bali abula dededa ba da fa ita ba acara hadiah duri ya Andre. Tatu mana saya sama sto la talif sabu oli fu ba mai haga si sambu agama idola. Tora kita ni mi Andre samba zinuna ba tora gemi fa ema fa ngobai hendra talifu sada gofu heja somane ba zita lolo ba zima ke iya da ana talifu sada tebe gina te tola mi telefoni te ba numeron 08 1125202. Nah tawa ba iwan ra talifu sada si noto hari ke da ba zima ke Andre so dalu sada iur mege so gei dita ba mindawane Winjon Liani Zaigei bang Bob gaya hobo LG ya bahasa negeri Fetiami Delao Brian Giawa ya ada tarif sedan ya ada lagu Nia Stolah nawa tiba Winjun. Nah tata mana isya negeri saudari Fuseda Atalia Zaluhu ya hobo salam kenal ka ya hobo Winjun. So gay mata harefa fangalazi buah lato zoo mendomana sasohulu basoge mawar halo ka selamat siang ya hobo terus sudah mawar Martin Giawa gay Petinduru Rohit Sukur Dian gay ya hobo terus sudah Dian kepala suku gay ya hobo mana terus sudah kepala suku Yeni Bang Lase buaya darat gay hulu seha ya hobo mana Rai mendoan lagi Bang Bude ya hobo mana cita luluosa follow baru buka ya hobo mana dalam sedasa follow baru bu Harumani ya hobo Harumani Ramaranum ya hobo Ramaranun sama mana durian rata lifu seda bahas talulu Andrena sehat-sehat mana eh batatu mana mifai magai wangopai kerata lifu seda Yeriani lah iya halo ya hobo April Harefa gay Naruto Mom Lucky ya hobo mana eh lalu tadi mana telepon atau telepon sada halo ya hobo ya aku buki gue hesa duri ada nahi duri asisa kita taan resau hagala dari sada sudi dah ya lau balik sudi hai wale sudi
1: sama buat tolong mana bukai apa jauh sudah sampai ke nama solo ke lampau
0: ya iya ho
1: wani aku sudah baca ke dulu lah dulu ini yang baca undang-undang itu bawa saya lah jemput bawa ni ini solo ini sampai apa kau baca sahaja
0: lau balah nama tiba yang aku saya yang terkigo
1: solo sesat sesat kalau mungkin saya cakap telefon tu
0: sahaja gelo dah telefon sedaya sahaja gelo
1: masalah sesat terfi rasa terli sesat nasib rasa rasa Mata menurut, dalam kesedesa, mahasiswa, gedar, paketi, ketahanan kecerluku, kesehatan sistem rumah sakit, dan kesehatan rumah yang merupakan menurut
0: Halo? Oh, ada Zinu? Oh, ada Zinu ini, ada Zoma Syekhigu?
1: Lala Auri, Rika.
0: Lala wa Auri, lau. Lala wa Auri, dah.
1: Ya, hobo.
0: Ya, hobo, sawa gala, meno. Fau acara ni Oma si Oda Andre Lala wa Auri Lau Tamane ta tuhu genasa tapi gina tekenra oh, talib seda halo no awaya itu da mege Jojong hulu gei hayo Hana Rizal Ranga gei man nie ya ho mana Rizal Wati Zega hei sama nedriada Anugrah Gia wa gei ya ho talib seda ya ho Rizal saya sehat ba Wati halo kakak selamat siang ya aho butalif sedia Wati Apri Arefa sudah sampai aku ibu halawaya lau balik tanda sawhage lemino feta talifu sedia eh ya aho buka yosio fe mabang ngobai gu kendak kakak gu ba kecamatan so mele-mele ka Lestin ka menta ge ya ho bumana eh lau balai sau ha ge le talib sedia eh eno fau ba asara ane so ge ya seza ya ho bu ya se Chris ya ho bumoroi ba Kepala Nias, ada Kepala Nias Tabale. Putri ya buka, isa kabar baik. Samsudin Halawa, sehat-sehat mana tadi saya mori balas atan teyosi. Jojong hulu lau sohagele jojong. Lau tadi mana telepon? Halo ya aho bu.
2: Ya aho bu.
0: Ya aho bu, tadi sudah hezo mori dah. Ah?
2: Amano pinetuna.
0: Mm-mm.
2: Ama dola ya.
0: Ya haiwa dah.
2: Ama sumbangan dola gud balbagabag.
0: Mm-hmm.
2: Oh, ada mana-mana dah ni tahu tu berapa?
0: Ya, ya.
2: Elana dah ada ni susun saluada. Tapi susun tahu, anak pula mak mana lo?
0: Ya, ya.
2: Tapi belum naruka. Mak tu lah potong cecak.
0: Ha, nak waktu baik tali fusada tola.
2: Aku kak kawan sebelah kaya nu aku telefon.
0: Sawaga le tali fusada, sawaga le dah eh?
2: Ah, urai di sini nama Jalawa. Ah, belum nangawal tali fusada. Airagi Serlimo Murbanu Bando, beli sini mana?
0: Lau.
2: Ina sini bersebanyak sara, pensbara.
0: Nias bara.
2: Ah, minggu. Anak apa terorong di ni ya?
0: Aina, letai lah kini asahan apa si mana tau?
2: Ah, batau apa jenama Farda Murbanu Bando, nado? Itu mana aku jenama kude, lagi baga cuaca bu.
0: Lau.
2: Pak Iragi, teman-teman coba SMK Bapak sama Bapak Pia. Kawat mas lo, atasan kita mas sekolah.
0: Habis salah si tamas sekolah?
2: Iya, tengah tapi masuk sekolah badamu atasan gitu.
0: Lau?
2: Apa bagaimana baku, apa lo Bapak Pia dan murid Bapak Ibu sama Bapak Pia? Kalau ini lagi masuk deh.
0: Lau?
2: Pak Iragi menggoy baca sogi ba kecamatan Runa, kepala sekolah atau mana ya biar senang.
0: Lau.
2: Bagi abang nama keluri bang, biar senang atas siapa mana ya. Nalem nang kami memasuki ini bantu teman lagi dah lah udah.
0: Lau.
2: Ini dah lah udah bisa cuma lalu masuk abadi satu suri. Ayah saya mana dega bahu Runa. Apa lah tadi lagu nak?
0: Hadiah lagu-lagu ni ada tali fusa.
2: Ada bina dosa mana lagu demo riba bicara lawa daun bongi hari Selasa.
0: Bongi hari Selasa?
2: Iya, dari bicara lawa.
0: Ah,
2: dah ya kan.
0: Lawa kan? Sao hagar tali fusa dah eh?
2: Ya,
0: hobo. Masa tadi aku lupa ita jinun dah batabe eh. Ita tenasa so gazaid harefa ya hobo kakak ya hobo tali fusadae resoki ya hobo mana ibu ya hobo sulung ke ya hobo ya hobo nogu mau buku dale nenenian raudo. Lestari saya ya hobo kakak mau bapakan baru lah ini dari ya hobo kak Faima bangowai gue ke Kiara dohena sehat-sehat selalu lah wale sauha gele eh apa nova pacaran nih omasio da Andre. Telah request lagu telefon sedah sulung megedah anak bate bay madon duru gay lestari zega hi sama nuduria ada bazi makan re segi macet de apri harefa ada ji macet dah bapri sama galah apri nova bacaran ni oh masih ada anda lau tema telefon halo ya hobu.
3: Halo kak.
0: Ya aku bu tali bersedia hadiah duriada.
3: Aku bu duriasisaki.
0: Duriasisaki tanda sawagaleza moraida.
3: Moro si kejani kak. Irate.
0: Lau batal.
3: Bagun tali bara.
0: Lau. Haiwa gamai dolania.
3: Ya ni kalau gamai dolania so jitola baju tebai.
0: Ya
3: so jitebai baju tola. Kalau hanya kalau mana yang berhenti dah mina baca tu jitu lah tawa lagi baca jitu terbaik.
0: Sin ruh telefon sedah.
3: Atau saya mama ngowi dah baca.
0: Hana baca terbaik tu lah kesian ber.
3: Baca telefon balik tawa keluar ke kakak mina tengah baca telefon bu. Pada anda kak tawa dia telefon sedah baca mana fikir noro.
0: Lau.
3: Ba telefon sedah sedih halawa.
0: Lau.
3: Ba terserah saya telefon setakat ni boleh tahu mana ia baju dari luar re.
0: Lau.
3: Ba mama, pemain mama ina warna las ya dah ya. Mereka dua ro.
0: Lau.
3: Buah apa ya kai?
0: Lau.
3: Kalau terus-terus saya nanti beli seluruh ada deh ba si penyiar abang putra gitu ya Ria.
0: Ya, iya sinruhu.
3: Ma obai mana ya bisa luar eh.
0: Lau balik sawage lo eh.
3: Eka sawage lo kayak.
0: Sawage lo menang fa bacara nih oh masih ada
3: ya,
0: Andre.
3: Ya
0: hobu. So kita bisa ada Yusman halawa ya hobo Felix lah iya beza lase ya hobo kakak gue ya hobo beza Betis ya hobo Betis saya sadur ya tapi setelah lulu anda Fitri gai ya hobo mana dalam sedia Fitri huram gai ya hobo kakak ya hobo huram Eca lase tulus masih Ria Mendra Fahadi acara da abakayo si acara hada duria da talib saya baradio setelah bewah dah siara langsungnya sama Ifu Krisman Yahobu Kak Yos Yahobu Yahobu mana Yosman Kang Zega ge, Yahobu Kang Zega lalu tak terima telepon halo Yahobu
4: Yahobu Kak
0: Yahobu talifu sedai Yosomoro ida ah
4: Urak main ibad Kak
0: Bah
4: Urak main ibad
0: Lau Kayu aga medolanya Banuguhan ni hata kau niwa
4: Angelina.
0: Lau.
4: Pula la Asia nego la bala salim ba Asia.
0: Lau.
4: Ya hana dak kalal. Pula la ada ni ni ni ni saya ada katon bala mumi pada dunia.
0: Ya, ya.
4: So apa pun saya ka.
0: Ha, na bate bai bale tola.
4: Ya pula bale saya kata bala bala kata telefon ko.
0: Sau hagel. Ya hobu. Lau taman ni tapi nasi kena tekan ra talifu seda sogi bada talifu seda hanya ada detis megeno halia ubi esul he inada jinunan ni ada ni akan ras dafon gay wawan ra talifu sezi soba desa ho lau wale echa megeno ya hobu kayo si ya hobu mana tanenihan ni omasi salam moroi bariau lah moroi bariau dalifu seda andre itete nasa so gay nasa dalifu seda kris man bada ya hobu kawawai maifu kakak ada talifusa si soba hili gumandu kecamatan Gunung Sitoli Aloa. Lau wale sawagele menofo bacara ni oma si oda andre. Lau tatema telepon halo ya hobu.
5: Halo ya hobu.
0: Ya hobu talifusa dahe semoroi da ah.
5: Moroi ba de la figa de sababa de sele.
0: Lau.
5: Ya
0: aku. Ya aku butali fusada. Hai wa. Gamai dolania.
5: Di mana berada kakak Yosi? Hula zono rogas fatu bufuri batatu bufena.
0: Ya, ya.
5: Jadi wahannya dah kakak Yosi le ni hasil sehingga muata. Nah itu semua ba fatu buni haba dah kenia.
0: Ya, ya.
5: Ba hula di mana dah ni lagu keluhannya kakak Yosi.
0: Lah, boleh tak anda sawah gula?
5: Wa itulah ma obe jinu ma ada jinu na ba
0: ha lawati bai ada da jinu na nya jama sia talifusa
5: kikir nang tiu tiu urongolinang
0: tiu tiu urongolinangi lau
5: iya betul lah lu sai buzara zara bang obai bayar irbe ka
0: lau
5: siapa nai wat bu ada sawagala nai angkat telefon maka kaya siwa
0: lau
5: ba sefu za mondongo RR nya ba jita luluan ba haba pa pendeta batamando ayai ina mangadre ya salahida ina nau manegel ba RR ir
0: lau bale ta ande sawagele
5: udah jina da ke kaya si yahobu
0: lau bale sawagele yahobu menofo bacara ni o masih oda andre Nah, tatu mana tapi nasa gina tekan raban wada bahasa dina fau bacara ada durek ada bahasa lo bahasa makan de so gegia strawberry ya ho gegia strawberry so gegia heni bada lau bale heni itete nasa terus ada aris man ya ho kasala moroi basolo Surakarta Jateng. Tuhan Yesus memberkati, amin amin amin. Sawagele mana fau bacara ni omas ada ade Martin ge ya ho mana Martin adi Ira, gacor, sauna dan mandi, madogula gay ya hobu, halawa moi, fona hia gula gay berkat ya hobu mana user, sadur ada Sukorman lah segay, nasi sehat mana ita ya hobu kakak Sukorman ya, ke Kang Zega suami kakak marga apa Bu Ulele Arisman, oke kak sama-sama lah balik sau hagel yoven. Ya ho mana so guys Safran ge ya ho bu moroi bakal bar lah bale sawaga le telepon sada tate mah telepon halo ya ho bu ya ho bu telepon sada sa moroi da ah moroi
6: kabador da
0: lah bale telepon sada ana bena to hari ba
6: Ya.
0: Ha, nak tiba hal kesian dah tali husa.
6: Ya, telefon tu bang.
0: Tola.
6: Pasti kena nafan baru buat buat. Kau dah nampak banyak banyak alat. Dari kategori keluar kemana?
0: Lau.
6: Kita tu pasti. Pastau din naman sa isyu na
0: dito. Napaka madani hada lagu niya da Higo.
6: Ada barso ba mana ka? Ara ni mo ba daw?
0: Lau. Lau, balik sama gele ya hobu dalam sedagani. Mendo mana lagi? Tete nasa so dalam sedia sekorman lase. Ufai mabang ngowai gu ke kakak ina cemara. Vanilla iya ge ya hobu. Fonahia gula mege ya hobu kayo se saduria badanani haturasi sehihi gue. Krislon ge ya hobu kasalam moroi baura hili si boho kecamatan Gomo kak. Lau tahu asawa gele moroi ba kecamatan Gomo raya. Bale masih lau bale masih so irugi ada awan nasa. Alawa moge ya hobu ya moro bapakan baru saudaraku ya hobu saudaraku boru gea gei ya hobu mana borung gea edukator gei beasiswamu ya hobu kaya o Ewin moroi ba Medan wabai bapan da mama si sobani falo olauru ama yuman ba ina lau bale sauha gele ya hob kae ya odo yuma lau bale yuma sauha gele mena fau bacara ni oma silda andre dali fuseda yuman ina ewi na da satu ada ina ewi gei alamorum papa sedang dengarin ya rai gunis tolu lau bale mau mana nak keluarga Fefu bada siana gi Fanus gula iya ahobu kakak imane gamai dola gai banua iwa gai gu gai bayo bai tutuli jasoso to tehan rohkeu ada ana lebaga jaringan gai akak ai tu ma ifu dan nyata tuh gue baso lau tatema telepon wah halo iya ahobu. Ya, aku bu tali sudah jom moroi dah. Ah,
6: moroi.
0: Moroi ba? Hana itu lima tali fusada.
7: Ya, murhega Sherlin banget.
0: Iya, Sherlin, lauba Sherlin, haiwan aki.
7: Ini kan ada lagu tobat.
0: Ya, ya.
7: Soalnya kan ada baca lagu udah kaba, aku beri panggil. Ini kan ada baca lagu udah lakukan beli.
0: Ya, ya. Lau balik tanda sawah gala.
7: Kekak kawan sawah gala mau angkat telepon buka.
0: Sawah gala dah telepon sedia sawah gala.
7: Kebakar pergi sebentar teman doa ini semua bermakna dengan ada ini dah itu tulis tuan.
0: Lau.
7: Ah, sebenarnya jenuh gabung nom Eri kau sawah bermakna Eri kau bisa kata tak berarti.
0: Lau. Ha, na wate ba ito lefu sa tola kasi yan ra. Hada lagu-lagu ni higu. Haiwa e. Wow, sawagale. Iya, fau masih sila itu. Lau tamane da tapi nasa gina tekenra tali fuseda so gay Calvin si buah. Iya, iwa tali fuseda Calvin badagi ya hobu. Banuada semoga dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Amin, amin, amin. Edukator beasiswa tadi hewa ya hobu kah ya udah Ewin. Lalu nota bahas mengenai jurama ya tali fuseda. Selagi tali fuseda Sukorman Lase. Iya, bawa ngobrol ini ya ke Inahar Pan Lase. Senegi Eva Emma ke Nono ke Nia si Soba Jalan Golkar. Lalu pada sawagala Marwan gay Iwa bada A Eva Emma Bangobai Nia ke Mama Nia Talu Amayari. Lalu pada sawagala Calvin juga ya hobo oten lagu gay ya hobo mana ya oten menofa ba acara ni Oma si Oda Andre. Tatu mana tabena segineta so ke Chris manwege ya hobo ka salam murba Batam Kepulauan Riau wawai mana ke da danani hai ya hobo sawha gala talib sada nafau ba acara no masih da ande merci gu lagi ya hobo talib sada merci ya nafau ba acara hada durya ke da ba simaka ande iwan seka ke ya hobo kayo si Israel gaya aku bukan bang Breo gaya aku kau faham bang ngopai gue mama gue badan ini ya agak si soba Kalimantan Barat sehat sehat lah boleh kita aminkan gina si mana gina mama sehat sehat ya selamat gelar mana menafau buat acara ni om masih ada ande merci megula megeno ya aku kakak kirim salam buat orang mama yang ada di Gombelata Sawi lah boleh sawah gele kuertiu sama bangobainya gay kerasa tua da moroiba pekan baru ya lau balik sawah gele ya hobu kakak ya hobu el len enak sehat sehat mana oten megeno lahagu enak sehat sehat mana terus ada oten sogi bang Michael ya hobu sogi pendi zaluhu he sama neduri ada pendi lau tati mana telepon wae halo ya hobu
8: ya hobu
0: telepon sada he zamoroi da ah
8: pak Elon
0: Ellen bah
8: Mula ba di mula ba dalak.
0: So mala mala lau ba talifu sada haiwa.
8: Oh, imane ba tamai dola jas ba ba kai. Imane lemu koe dan tua si de uti. Ah, jadi itu ni de na seminggu maji ni hai tabale ba. Mengira dua jam hujan kompetunya. Ah, gimana banyak apa? Lau. Pak. Gimana mau ke balik? Jadi soal acara Jawa. Pak Putran di Buan Gimana tuh? Sangat-sangat semangat ya anak ya jual acara. Pak Eri Yari.
0: Lau.
8: Jaga semangat itu balik nata berhubung ya.
0: Ya, iya.
8: jadi boy menu masih tu balik bah setelah kita ibu bayi di dalam pagu bahagia itu ngegun aduk cinta
0: lau
8: bahari kita aja tu lau bayi tu bakayo
0: lau balik sahaja tu
8: lau andu lagu lau bakayo
0: ada lagunya ada lagunya ada
8: oh lagu naise naise dah baka
0: naise naise
8: ada judulnya apa ya tu
0: naise naise lau heba naise naise
8: ya oke kak oke ya hobu kak
0: sawa gale ya ahobu
8: tahu gule
0: sawa gale sinuna ni anda dari pusatan riwa mege bada naise naise sinuna mefun ada kang zega ge ya hobu mana rindu zai bah ya hobu kamado ya hobu bang Michael dae Tigreal ya ahobu mana sama gala telefon saya nah si mana dah dia gi ya ho buka fai ma bang obai gu kerasa tua gu moroi beh moroi kerima ba Jakarta lah bale sawah gala ya degi lagu taneni hadar sedia rima da asi so ba Jakarta sebagai elwah ya hobu moroi ba Afrika ya hobu mana telefon seda menofa ba acara ni omasi eda Andre nah tatu mana tapi gina tekan ra telefon seda ba acara ni omasi eda reta balu telepon ra sona saya gina teda ambet tera hau gate ande telefon seda ambet tera ya Andre te 25 menit lau tapi izinu nasi nola anda megen naise naise izinu nani ya

0: Lainnya mira telim sofefu no mige ta vrorongo si sambua sinuna island na isi na isi sinuna mifuna da talifu seba itar gede de da iya bas talulu anda sonda talifu seda mige so anda sinuna da lau ta tema telepon halo iya aho bu
1: iya aho bu
0: iya aho bu talifu seda iso moroi da
1: inati da moro banias barat
0: moroi banias barat lau talifu seda haiwa o
1: Ibu namanya naga mai tu laga tua pak.
0: Lau.
1: Laor ini kata suatu abang gaza. Ah, bawa ada kas mana dah keluar hanya lo.
0: Lau hadiah ya dah.
1: Oh, eluhannya dah kak. Nata saluan di saluan ada bagi asu bagi danu Andre. Asu ada di letup balik sangat baik
0: Ya, ya.
1: Enggak balik halu ada kabah ini saluan ada kena bu.
0: Ya, ya.
1: Oh, nak bawa yang lain bawa apa? Cuma tadi pada zaman itu ni, betul betul zaman itu bawa murafun.
0: Ya, ya.
1: Ada bawa ni dari mana kasih sapu manusia dah awal sana tanirat. Aku lagi mana tahu keluhannya bukan.
0: Lau.
1: Cuma saya mah bawa ngomai guna.
0: Ha, nawa tiba tali usah tola.
1: Aku tu nak balik ke kereta, waktu sawah gelu mana isi nak buat telefon.
0: Sawah gelu dah telefon sedai, sawah gelu.
1: Okey, lah. So, bapa pasal si bagi si toli, bapa pasal si amanofi.
0: Lau.
1: Nah, so, bapa amang samuel, bapa keluarganya sesu. So, bila si ayahku, bapa nus toli lah. Dokter,
0: lau.
1: Saya sudah bawa data so makai nyawirna.
0: Lau.
1: Bapa Amano di Bahuruna. Kanto Bani, kanto Sudi.
0: Lau.
1: Apa sesuatu mana nawa data Sinovac, kita bayar bagi makan di bahaya silo nasi bab. Mubai mana irake suka.
0: Lau.
1: Aku lagi mana tahu kasih nengah fae mana? Apa fae ya aku?
0: Lau balik sahaja loe.
1: Okay aku.
0: Yahoo, mana fae bacaan ni omasi Eda Andre. Nah, tak tahu kenapa so Arjun lah seyau budal sedia Arjun. Marlina Zaiga ya, saduriada Marlina. Ufae mama ngowai gu bambar nuama ngowai ira ya aku. Buzima kesalam buat kakak Yosi lau sahaja lo Bang Kris ya bu agai. Ya ho mana eh Bang Kris menafa wacara no mas dari Kang Zega gay enggak enak lagu ni bawa ada talifu sedai bagaimana lagu ni futada ni anda dah bantu ada kita tengah sah Bang Kris ya buah haiwa badana ya ho bu hana bata talifu sedai na siaran langsung kita batu lagi lah ira talifu sedai berme iya daa Nah, baradio mana telefon sedia, sogein raun nosi boho iya boi ya daa, bermi HP badangara, adrege tabi siaran langsungnya. Bah, kedaba acara Andre, oh itu dadada ena, bui olifu ita gamai dola zatua, ira telefon sedia, bah min roma negein, rabanuada, ena bui olifu renin lono niha, ira telefon sedia siso, badana sebua, so badana mangarato, ena, Boy Olifu ita talibu sedada Goh ita dadada Bang Kris Jebua Nah sana gi ka talibu sedada San te ya hobo mana iyan ge ya hobo ka Moroi ke si Ellen Lau ya hobo Ellen e Sawagala menofa oba acara ni oma si Eda Ande Huram ni ge ya hobo Fai mabang obay gu kendra mamagu Ba siso Bahili Irono Hura semoga sehat-sehat mana Ira. Lah balik sawagel yan gei. Hai, aho mana ya ne? Sawagel menofa bacara no masih ada Andre. Lah tadi mana telepon? Halo ya aho bu.
1: Halo ya aho bu.
0: Ya aho bu telepon sedaya saduria dah.
1: Ria sisa kita mulai.
0: Tu Ria sisa kimole ke Hezo Moro Ita.
1: Yani dar morobete malamala baka.
0: Oh, morobazo malamala lau ba yani dar. Hai wa yani dar.
1: Kami dola manis na taramoro mo baka eh. Si. Mane mane o. Ako to ay say siya mani kao droge ba na noe tolo balay mo isa eh no.
0: Sin ruho talifu sada.
1: Eh babiluhane daw bakas mene iraw no hatatoy day de sabe mene mene siseo sinano iba sa iba aladi mo iba sisura.
0: Ya, ya.
1: Ulo si mene geluhane katolo ko magpangawai ko baka.
0: La, bali hana bati ba iya na talifusa?
1: Yoko no bali kakaka sa hagala mene aksele so buka.
0: Sa hagala?
1: Iba sa bapatun reta batamang doa so kita terliba no no waibo. So gue naki guba hilidadalu na siya siya manuya.
0: Lau?
1: So gue rasi baya guba hiliduria. Bila mana ra kaka muro iba siya antara murutane na siya siya mana kaka siskai na dudia olifu manga.
0: Lau?
1: Iba u tera-tera abang yung masi-masiya juga muro iba iba iba negavo.
0: Lau?
1: Na dudia olifu manga batilalu tre. Ifo ko mano wai ka da ti fo bai re re ba di mau kada ba wo wai mane ra sefo wai ka e
0: lao bale tan ber sau ha gele
1: kala wa da di nuna bata
0: en ala hada fa kha ma sai danian so zi nuna so la anda telunga ba ta ba da tele usel na sani futada
1: la ba tola ba ka ko mano ita ba da da ni ka e
0: lao bale sau ha gele tele se sau
1: ha gele ya ho ka
0: o bu meno fo ba caran ni o masi o da andre nah ta temana itete nasa so bada dalifuse da rosa roja la rosa ya ho mana talifuse da ina sehat-sehat manan rabanwada muli baru bugei lau bale muli avenada aslinia ka email gei iwa badaa Tuhan Yesus bisa memberkati ufai bapak ngobai gu kera talifuse si soba nia selatan ufai lau bali yaho buliu sura ge yaho buka sia selalu ya ka amin arioman zega yaho bu mom selah lawa yaho buka ka yaho bu talu sedia rosalase ge yaho bu mana talu sedia rosalase sawagala minafau ba acara hadadur ya kata bestalu loba zma ke iya daa hurami ge yaho bu mana kakasulung mengenoi he saduriata kakasulung na sehat mana dalu sedia kakasulung ya menofo foge ba acara hada duria andre heda nah tatu mana tamane talifu seda tapi na segina te karaban wada esa na so mege zinu na sinola ande gira ban wada ye bada mege ni andra talifu seda andre haiwa bada lala owa auri data frondongo so bali fondara dededa

0: Lia mira talab sa vefu gaya sumana sa imbestor mo ba sa mga kiyadana no migita frondong sa mga sinuna na tahoge ta angiraige ta erenusi sinuna dala talifusa ba itaria alua ya weh walala wa urida si aroma ke nah taman ada sinuna dala talifusa tetap mana semangat kita lauh ta toko genasa ke kakak sulung mege ayaho we bisa duria badana ni haka yosi turasi sakimano kakak sulung simana da egei kak yosi nasihat-sihat mana amin ya heka hadiah masih mengudara bang meiman spil iya lah bari tarif selah hadiah mengudara ya da saya bahi sabu spil iya bala hadiah bada na bagina teso iya bagina temifona da bata be kara tarif selah tato mana nasa kakak sulung haiwa kakak sulung bada amege abinaw ila putra hauga fahe abina oroma babani abina oroma ya talib sada so iya ba sampai desi sabada so iya la wale kakak sulung sawagala tatima telepon halo hiya ahobu halo iya halo
1: halo
0: iya ahobu talib sada
1: iya
0: ahobu talib sada iya ahobu talib sada iya
1: Lau
0: bale baga ama no fi haywa. Lau.
2: Soya
0: mega dau telepon.
2: Oh, lah misalnya sebanyak buku terakhir dua.
0: Lau.
2: Buat yang berpengaruh dengan cuma kami. Wah, mudah-mudahan dari wabah dari pendeta merubah teman doa suami kita musik bah. Jadi, masih nak buat saya mana tahu dalam buku pendeta melu orang mana ini. Apa ada ni? Betul ya, begini nak kau tu.
0: Ina lepas kamu saya telefon. Apa yang wajah cara dah Andre? Afuria terlalu gak buat telefon dah.
2: Balik. Na, pemain tu macam ini sini pelai nak kau.
0: Lao, mana sawa gel eh?
2: Lao bu.
0: Ya ho bu, sawa gel mana faham acara ni? Omasi Elda Andre. Lao, tamanya telefon sebab lagi nata dah zaman balik kita buat acara ni Omasi Elda Andre buat flu buat tafifu. Iya, ahobu.

0: RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
1: Berikutnya sejumlah berita dan informasi mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli dan Nia Selatan pada siang ini. Di antaranya, Pemko Medan meraih rekor dunia dari Museum Rekor Indonesia atau MURI melalui

0: melalui pagelaran alat musik tradisional karo Kulcapi yang dimainkan secara serentak oleh 100 peserta. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Pemerintah Kota Medan meraih pengakuan rekor dunia dari Museum Rekor Dunia Indonesia MURI untuk kategori pagelaran kulcapi oleh peserta terbanyak di dunia. Penghargaan tersebut diraih melalui penampilan kolosal alat musik tradisional karo pada malam hiburan rakyat pesona Colorful Medan dalam rangka hari ulang tahun HUT ke-436 Kota Medan. Sebanyak 100 peserta yang didominasi remaja dan anak-anak memainkan alat musik tradisional karo kulcapi secara serentak hingga berhasil memecahkan rekor. Senior Manager Museum Rekor Dunia Indonesia Triyono menjelaskan, usulan yang semula diajukan hanya untuk pencatatan rekor Indonesia. Namun setelah melalui proses verifikasi, MURI menetapkannya sebagai rekor dunia. Menurutnya, capaian tersebut bukan sekadar soal jumlah peserta, tetapi juga menunjukkan komitmen Kota Medan dalam melestarikan budaya Nusantara.
2: 100 pemain kulcapi bukan sekadar angka, 100 artinya adalah banyak 100 alasan untuk mencintai budaya Indonesia. Dan pada hari ini, pemerintah Kota Medan telah memberikan contoh bagaimana cara merawat dan melestarikan budaya Nusantara. Oleh karenanya, Museum Rekor Dunia Indonesia akan menyerahkan piagam penghargaan. Awalnya kegiatan ini diajukan agar dapat dicatat sebagai rekor Indonesia. Museum Rekor Dunia Indonesia tidak bisa mencatat kegiatan ini sebagai rekor Indonesia karena MURI akan mencatat sebagai rekor dunia.
1: Sebelumnya, rekor dunia tersebut diraih melalui penampilan 100 pemain kulcapi yang dipersembahkan oleh Rumah Seni Sadalenan dengan produser Jaki Raju Sembiring. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Kecamatan Medan Amplas menggelar kegiatan gebiar hari ulang tahun Kota Medan ke-436 di kantor Camat Medan Amplas. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Mudah-mudahan semuanya kita kompak, seluruhnya kompak, kita bangun Kota Medan yang lebih maju.
2: Kecamatan Medan Amplas menggelar gebiar hari ulang tahun Kota Medan ke-436 dengan berbagai kegiatan sosial, pelayanan gratis, dan hiburan yang terbuka bagi masyarakat di kantor Camat Medan Amplas pada hari Minggu kemarin. Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas yang hadir dalam kegiatan ini menyampaikan apresiasi atas antusias masyarakat serta berkomitmen untuk terus membenahi infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Pihaknya juga akan terus menyerap aspirasi masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi melalui program kerja nyata.
1: Kita doakan mudah-mudahan Medan makin baik lagi ke depan. Banjirnya berkurang, jalan-jalannya kita perbaiki, drainasenya lancar. Mudah-mudahan Kota Medan makin sukses. Penting kita selalu sayang sama Kota Medan. Lingkungannya dijaga, bersih. Kita gotong royong bersama. Jangan buang sampah. Kami juga akan mengeksekusi apa saja program-program dari serapan permasalahan-permasalahan tersebut. Mudah-mudahan semuanya kita kompak, seluruhnya kompak, kita bangun Kota Medan yang lebih maju.
2: Sementara Camat Medan Amplas, Zulfahmi Tarigan mengatakan, rangkaian kegiatan disusun dengan memaknai angka 436 yang menjadi usia Kota Medan tahun ini. Angka 4 mewakili 4 kegiatan sosial kemasyarakatan, 3 untuk 3 pelayanan cek kesehatan, serta angka 6 merupakan pelayanan administrasi kependudukan.

0: televisi, kipas angin, dan lain sebagainya.
1: Lebih lanjut, Zulfahmi berharap pada HUT Kota Medan ke-436 ini dapat membawa keberkahan, kemakmuran, dan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat Kecamatan Medan Amplas. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Pembangunan jembatan Garuda Karya Bakti berskala besar di Kepulauan Nias membawa dampak signifikan bagi

0: Konektivitas penghubung antara desa, khususnya di wilayah yang masih tergolong 3T, salah satunya di wilayah Kabupaten Nias. Berikut laporan Jevan Zalukho.
1: Pembangunan jembatan melalui program karya bakti TNI berskala besar di Kepulauan Nias terus memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Salah satu pembangunan yang dirasakan manfaatnya berada di Kabupaten Nias yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi antar desa. Tokoh masyarakat setempat, Ame Sudi Zaluhu, mengapresiasi perhatian pemerintah pusat dan TNI yang telah membangun jembatan penghubung di wilayah mereka. Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut sangat membantu mobilitas warga serta memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat.
2: Jadi kami sangat bersyukur ya dan mengapresiasi pembangunan jembatan ini. Karena selama ini akses masyarakat cukup sulit, terutama saat musim hujan. Nah, dengan adanya jembatan ini, aktivitas warga menjadi lebih lancar, aman, dan perekonomian masyarakat juga dapat meningkat.
1: Sementara itu, warga setempat Agnes Hulu mengaku pembangunan jembatan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Ia pun berharap program serupa dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak daerah terpencil yang terhubung dan berkembang.
3: Jembatan ini sangat membantu kami dalam beraktivitas sehari-hari. Kini masyarakat tidak lagi kesulitan menyeberang sungai untuk pergi ke kebun, sekolah maupun membawa hasil pertanian. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan TNI atas bantuan yang diberikan.
1: Jevan Zaluhu melaporkan.
0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kecamatan Tuka bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tegah melakukan fogging untuk memberantas nyamuk penyebab DBD. Upaya SPG ini diapresiasi dan kiranya program tersebut dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Tuka. Berikut dilaporkan Muafdan Zika.
4: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kecamatan Tuka bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tawal Tengah Tapteng melaksanakan kegiatan fogging atau pengasapan untuk memberantas nyamuk penyebab DBD. Kegiatan ini sebagai upaya pencegahan penyebaran DBD dan melindungi masyarakat dari penyakit yang dapat membahayakan kesehatan tersebut. Koordinator SPPG Kecamatan Tuka Rizky Sibuea mengatakan program fogging merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Rizky menjelaskan Kecamatan Tuka menjadi fokus pelaksanaan program karena masih terdapat sejumlah titik yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk seperti di genangan air, tumpukan kayu, pasir, serta saluran air yang kurang terawat. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko penyebaran nyamuk ke lingkungan pemukiman masyarakat.
5: Saya sebagai Kocam SPPG Tuka berterima kasih pada pihak mitra dan juga SPPG yang sudah melaksanakan kegiatan kita yang bertujuan untuk mencegah DBD. Di sini pada pagi hari ini kami sangat mendukung. Terima kasih juga kepada perangkat desa yang sudah mendukung. Dari puskesmas juga ya Bu, terima kasih. Jadi semoga kegiatan kita ini lancar dan dipermudah ke depannya.
4: Sementara itu PJ pengelola program DBD Puskesmas Tuka, Tiulinda Sitompul, menyambut baik kegiatan tersebut. Mereka mengapresiasi langkah SPPG Kecamatan Tuka membantu pencegahan DBD dan berharap program serupa dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Kecamatan Tuka. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, RRI SP Nia Selatan, dan dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. BLN UP3 Nias mengajak masyarakat ke Pulau Dias tertib membayar listrik. Berikut laporan Munieli Harefa.
6: Bahwasanya listrik merupakan kebutuhan utama. Kemudian secara elektrifikasi pun terus-terusan bertambah. Artinya pembangunan itu terus-terusan bertambah setiap tahun. Ya. Terkhusus di Kepulauan Nias ya Pak.
7: PLN UP3 Nias mengajak masyarakat di Kepulauan Nias untuk tertib membayar tagihan listrik setiap bulan demi kelancaran pembangunan dan peningkatan layanan kelistrikan. Hal itu disampaikan Syahri Ramdhani, Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Nias kepada RRI menegaskan listrik merupakan kebutuhan utama yang mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat Nias. kelistrikan yang andal menjamin pendidikan anak dan mendukung aktivitas UMKM.
6: Kami mengajak masyarakat masyarakat untuk tertib membayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Ya, karena dengan tertib membayar listrik, maka masyarakat Nias turut membangun Kepulauan Nias, karena di dalam pembayaran listrik di situ sudah termasuk pajak yang menjadi pendapatan asli daerah untuk Kepulauan Nias.
7: Ia juga menjelaskan arus kas perusahaan harus dijaga agar pembangunan kelistrikan dapat terus berlanjut. Untuk itu masyarakat diimbau membayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Ia juga menyampaikan dalam pembayaran listrik sudah termasuk pajak yang menjadi pendapatan asli daerah untuk Kepulauan Nias. Dengan tertib bayar, Nias akan semakin terang dan aktivitas usaha berjalan aman dan lancar. Munili Harifa melaporkan.
0: Keluarga dinilai memiliki peran paling penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba melalui edukasi dan pembinaan kepada anak-anak sejak usia dini. Berikut laporan James Franciscus.
8: Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan pola pikir anak agar mampu menjauhi berbagai pengaruh negatif termasuk narkoba. Melalui komunikasi yang baik dan edukasi yang berkelanjutan, anak dapat memahami resiko serta bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba sejak dini. Fadil, seorang pelajar saat dijumpai RRI di kawasan Brigjen Katamso, Kota Sibolga kemarin mengutarakan, langkah paling efektif untuk mencegah anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba adalah dengan terus memberikan pemahaman mengenai dampak negatif yang ditimbulkan. Menurutnya, dengan edukasi yang dilakukan secara terus-menerus, anak akan memiliki pola pikir bahwa narkoba tidak memberikan manfaat apapun dan justru membawa kerugian bagi diri sendiri maupun keluarga.
9: Jadi orang tua Fadil ini menanamkan kepada Fadil bahwa selalu dikasih oleh orang tua nasihat-nasihat bahwa narkoba itu selalu fatal akibatnya jika dicoba. Jadi selalu berikan pengarahan kepada anaknya dan pak narkoba yang negatif, jangan pernah kasih yang positif, terus kasih negatif. Insya Allah kalau misalnya negatif terus dikasih, pikiran anak pun mindsetnya berubah bahwa narkoba itu memang betul-betul gak ada gunanya bagi kita sendiri gitu.
8: Dengan pengawasan, perhatian, serta edukasi yang berkesinambungan dari orang tua, diharapkan generasi muda memiliki ketahanan yang kuat untuk menolak narkoba dan berbagai perilaku berisiko lainnya. Kesadaran sejak dini menjadi investasi penting dalam menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. James melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan meminta Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Nias Selatan yang baru dibentuk untuk dapat berperan dalam peningkatan kesehatan dan sumber daya manusia. Berikut laporan Anoverly Solo.
10: Pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu isu penting yang menjadi perhatian pemerintah. Oleh karena itu, kehadiran organisasi kemasyarakatan seperti Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI merupakan mitra pemerintah yang berfungsi mendukung hal tersebut. Demikian dikemukakan staf ahli Bupati Nias Selatan bidang kemasyarakatan dan SDM, Sita Amazihene SPIMM, saat menghadiri pelaksanaan musyawarah kabupaten atau muskap ke-1 KORMI di Hotel Hernelis Teluk Dalam baru-baru ini. Ia mengatakan Pemkab Nias Selatan menghadapi dua tantangan terkait pembangunan SDM tersebut. Pertama, jumlah penduduk Nias Selatan mencapai 380 ribu orang, di mana jumlah generasi mudanya mencapai sepertiga dari total tersebut. Kedua, luas wilayah Kabupaten Nias Selatan yang terdiri dari daratan dan kepulauan dengan 461 desa dan kelurahan tersebar di 35 kecamatan.
11: Untuk membangun Kabupaten Nias Selatan ini, ada isu yang paling utama di sini adalah langkah pertama bagaimana kita membangun sumber daya manusia. Di sinilah kami menyatakan nanti keberadaan KORMI. Berpesan pemerintah Kabupaten Nias Selatan kepada KORMI. Telah mengambil bagian bagaimana membentuk karakter anak-anak muda kita, bagaimana membentuk jati diri anak-anak muda kita terarah untuk lebih baik. Bagaimana untuk membangun kesehatan masyarakat kita, terutama adalah anak-anak muda kita.
10: Selain itu, Seta Amazihene juga menekankan agar KORMI tidak terpaku pada olahraga tradisionalnya selatan seperti lompat batu. Menurutnya masih banyak potensi olahraga masyarakat lainnya yang perlu dikembangkan. Misalnya cabang-cabang olahraga air seperti scuba diving, snorkeling maupun perahu dayung. Pengembangan olahraga tersebut juga diharapkan sekaligus mendukung kemajuan pariwisata di Kabupatennya Selatan. Ia meminta pengurus Korminia Selatan dapat melakukan aksi nyata, bukan sekadar nama. Ia juga berharap pengembangan cabang olahraga ini tidak terlalu fokus pada prestasi, namun bagaimana menggali potensi yang dimiliki masyarakat. Anover Lesulu melaporkan.
0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gilang Setiawan mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
12: Sekian lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, di mana saja Anda berada. Pendengar, baru saja kita mengikuti siaran berjaringan Korwil 16 Sumatera Utara dalam program Lintas Megatol, mengabarkan berita-berita terupdate di Korwil 16 Sumatera Utara, meliputi RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan Espenia Selatan. Dan saat ini pendengar, di studio menunjukkan pukul 13 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Kami melanjutkan kebersamaan kita dengan program-program lainnya yang sudah Anda tunggu-tunggu, yang sudah Anda nanti-nantikan dalam program Halo Dangdut untuk siang hari ini. Dan seperti biasanya untuk program Halo Dangdut ini, kami akan buka ruang untuk Anda untuk bisa bergabung bersama kami dengan lagu request dangdut dari Anda saat ini di 0811-2520-962 untuk tampilan nomor kontak studio yang kita gunakan saat ini. Sekali lagi di 0811-2520-962. Kembali di 0811-2520-962. Dari kami yang bertugas, saya Putra Zibua, menemani Anda di program Halo Dangdut, kurang lebih kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi kesempatan untuk Anda di luar sana sambil mengisi waktu Anda dengan kesibukan-kesibukan Anda, ataupun saat ini dengan istirahat makan siangnya, sambil dengerin lagu-lagu dangdut yang kita putarkan. Dan tentunya ini lagu dangdut yang direquest oleh Anda di luar sana ya, di 0811-2520-962, atau tinggal tulis aja nih teman-teman di kolom komentar juga. Dari akun kami yang bertugas saat ini, saya Putra Zibua menemani Anda di program Halo Dangdut untuk siang hari ini. Nah, sambil nunggu-nunggu kabar dari teman-teman semua di siang hari ini, kayaknya kita mesti harus puterin dulu sebagai lagu tarikan gitu ya. Tarikan manis, ada lagu dari Elsa Pitaloka, Kusangka Cinta begitu ya. Kusangka cinta, ternyata cinta bertepuk sebelah tangan begitu ya. Ini tiba-tiba datang lagunya agak-agak sedikit menyayat hati gitu ya untuk lagunya ya. Kita puterin aja langsung lagunya, ada Elsa Pitaloka ya, mengawali perjumpaan suara kita dalam program Halo Dangdut Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli di 96,2 MHz ya. Kita udah puterin lagu dari Elsa Pitaloka. Kalau dengerin lagu ini mungkin kita bawaannya langsung tidur gitu ya. Kenapa gitu tarikannya agak susah gitu. Namanya juga Kusangka Cinta ya. Jadi lebih ke apa ya, lagunya tuh lebih ke hal-hal yang sedih gitu ya. Kusangka cinta ternyata tidak gitu ya. Ya sudah, gak apa-apa ya. Kalau misalkan hari ini dia gak cinta, mungkin besok dia bakal terbuka hatinya buat mencintai kita. Asik ya. Oke, di 96,2 MHz di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan saat ini di Halo Dangdut ya, tentunya lebih tepatnya Halo Dangdut ya. Jadi teman-teman yang baru stay on radionya, selamat bergabung untuk semuanya. Silakan bergabung, tinggal nelpon aja boleh di 0811-2520-962. Ini nomor kontak studio yang kita gunakan di 0811-2520-962. Begitu ya. Atau juga mampirnya lewat WhatsApp-nya nomor studionya gitu ya, di 0811-2520-962. Atau juga teman-teman bisa langsung aja ditinggal tulis di kolom komentarnya dari akun kita yang bertugas saat ini. Saya Putra menemani teman-teman di program Halo Dangdut siang hari ini. Kita seru-seruan di sini, jangan lagi sedih-sedih untuk lagu pilihannya gitu ya. Yang sedih juga siapa gitu ya kan. Toh juga kita sekarang lagi bahagia-bahagianya gitu kan. Kerjaan banyak gitu ya kan, harus dinikmati gitu ya. Udah deadline gitu ya, dikejar-kejar sama target gitu kan. Tetap dinikmati aja. Jangan terlalu diberat-beratin hidup ini, udah cukup berat sudah gitu ya. Jadi jangan jangan nambah-nambah lagi beratnya begitu ya. Oke, di program Halo Dangdut untuk siang hari ini ada tarikan lagu nih yang direquest sama Fauzan ya. Hai Fauzan, apa kabar buat Fauzan untuk siang hari ini? Katanya salam semangat buat Bang Putra dan salam buat teman-teman yang lagi dengerin RRI Gunung Sitoli. Lagu dangdutnya Gejolak Asmara dong Bang Putra, diputerin lagunya. Oke, langsung tanpa pikir panjang, Gejolak Asmara dari Nasar gitu ya. Tarikan lagu di tarikan lagu request pertama ya di program Halo Dangdut Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Ini dia lagunya untuk Fauzan.

Dari 96,2 MHz di program Halo Dangdut untuk siang hari ini. Kita puterin lagu yang direko sama Fauzan, Gejolak Asmara dari Nasar ya. Wah, ini lagu kita pinjam aja deh jadi back soundnya kita gitu ya di program Halo Dangdut siang hari ini. Boleh ya Kang Nasar ya? Kang Nasar, boleh ya temenin kita gitu ya sampai selesainya acara ini gitu ya kan? Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir. Ada So, ada Indah, hai Indah Gula. Terima kasih buat Indah Gula yang udah mampir. Kemudian ada Rian 768. Thank you. Kemudian ada Robin juga. Ada Andi 28, thank you. Kemudian Andi Arif juga, thank you buat Andi Arif. Ada Miss Nas. Miss Nas ya. Yeah. Kirain Minas gitu ya. Minasi goreng gitu ya. Kirain ini nama Minas gitu ya, Minasi goreng. Ini Miss Nas gitu ya. Yahoo Jibua, Yahoo kembali. Kemudian ada Pujaan juga, thank you. Ada Ye juga, thank you. Nadia Mawadari, hai Nadia Mawadari. Apa kabar? Jangan lupa makan siangnya. Ada My Heart juga, kemudian ada King juga. Kemudian ada Indah Diani Gule, request lagu dong, Takdir Yang Salah Bang. Ada kan lagunya, coba kita cari ya. Sabar gitu ya, Takdir Yang Salah. Nah, kalau kita puterin lagu yang di request sama teman-teman siang hari ini, kita wajib puter ya. Karena kenapa? Karena nanti teman-teman lagi ini ya, lagi gak enak-enaknya gitu. Makanya ntar ya, request lagu Takdir Yang Salah gitu ya. Kita coba cari ya. Ini lagu dangdut ya teman-teman ya. Jangan sampai lagunya ngejebak ya. Ternyata itu lagu pop gitu ya. Takdir Yang Salah ya. Pokoknya teman-teman requestnya di sini aja. Ya di sini aja di 96,2 MHz ya, Pro 1 RRI Gunung Stoli di program Halo Dangdut, Takdir Yang Salah. Ya kemana sih dianya? Dia bisa diajak ke sini enggak gitu ya kan? Ini lagu dangdut enggak sih? Takdir Yang Salah. Lagu dangdut gak sih? Ini lagu dangdut gak sih? Oh kita pending dulu ya, nanti kita coba cek dulu nih, kita dengerin dulu lagu dangdut apa enggak gitu, Takdir Yang Salah gitu ya. Ini lagu dangdut apa enggak gitu ya teman-teman ya. Dangdut gak ya gitu ya kan? Aduh, takut nih kitanya nanti ngejebak gitu lagunya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah mampir. Indah juga ya, yang pastinya saat ini kita di program lagu dangdut ya, di program Halo Dangdut untuk siang hari ini. Ada Mulyani Telambanu, terima kasih. Aminari, terima kasih. Ada James, ada Bintang ID, kemudian ada Kak Ina Ken Arsa. Apa kabar Kak Ina Ken Arsa? Semoga sehat selalu gitu ya kan. Tuh kan, bukan lagu dangdut ya. Indah Gula ini kemana sih telinganya? Untung aja kita gak puterin lagunya ya. Tolong ya yang lurus-lurus aja telinganya. Saat ini kita di program Halo Dangdut, Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz. Jadi jangan ngejebak ya untuk lagu requestnya. Kalau yang kayak gini nih kita bisa marah nih sama Indah Gula ya. Ya. Lagu dangdut kitanya ya di program Halo Dangdut, Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz ya. Oke, terima kasih buat semua yang udah mampir di sini, yang udah gak sabaran pengen diputerin lagu lagunya tuh, dia kan dia tertawa di atas penderitaan temennya gitu ya. Dia tertawa di atas penderitaan temennya gitu ya. Yang kayak gini-gini nih bangsa Indonesia nyari gitu ya. Oke ya, bukannya malu gitu malah tertawa gitu ya. Ada Ukel Citra, terima kasih. Ada Kak Surya Ningsi juga, hai Kak Surya Ningsi, apa kabar? Kita di program Halo Dangdut, Pro 1 RRI Gunung Stoli. Mau request lagu silakan request, tinggal ditulis aja judul lagunya apa, penyanyinya siapa, dan lagunya dikirim buat siapa. Nanti kita bakal puterin lagunya ya. Oke, ditulis aja judul lagunya apa, penyanyinya siapa, dan lagunya dikirim buat siapa. Kita di program Halo Dangdut, Pro 1 RRI Gunung Stoli. Ada AR Gowasa, thank you. Juni Sulastri Areva, makasih. Ada Kisah Kertas juga, thank you. Every Darling MD juga, makasih. Ada Sri Wahyu Ningsi juga, makasih. Kemudian ada Su juga, makasih. Kemudian ada Riang 768, Robin juga. Pokoknya buat semua-semua sehat selalu ya. Ini apa nih? Apa nih pesan Kak Surya Ningsi nih? Kayaknya agak-agak serem gitu bacanya.
Ini bacanya kayaknya kita nuansanya harus nuansa kantor gitu ya. Tapi kita lagi seneng-seneng gitu ya teman-teman ya. Pokoknya kita seru-seruan di sini di program Halo Dangdut Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jadi kalau ngebahas soal kantor, kita ngebahas kantornya di balik layar aja gitu ya. Saat ini kita seru-seruan dulu sama lagu-lagu dangdut sambil nikmatin makan siangnya. Ayo makan-makan gitu ya kan. Nah, indahnya berbagi siang hari ini. Kalau misalkan lihat kiri kanan masih ada yang belum sempat buat makan siangnya, jangan kita tertawa gitu ya melihat dia kalau dia belum makan siang. Ya, justru tanamkan empati di dalam diri kita gitu. Wah, dia belum makan siang nih. Ini aku mau berbagi deh buat dia gitu ya kan. Nah, itu tuh yang paling bagus ya teman-teman ya. Dibanding liatin dia gitu kan, terus diomongin, dia gak makan gitu ya kan. Kasian banget ya gak makan ya, kasian banget ya gak diperhatiin ya. Mana tuh keluarganya gitu ya kan. Nah, yang kayak gitu-gitu sedih banget ya kalau dapat kalimat-kalimat kayak gitu gitu ya. Tapi kalau misalkan ngelihat ada teman-teman yang mungkin saat ini belum ada waktunya buat makan atau gimana-gimana gitu kan, terus tergerak nih empati kita, hati kita, yuk kita makan-makan bareng, yuk kita makan-makan bareng yuk gitu ya kan. Nah, itu yang paling enak banget ya. Jadi paling suka lah sama teman-teman yang kayak gitu, yang suka membawa hidup kita di bawah gratis gitu ya. Kita sapa ada Pak Gula juga. Terima kasih buat Pak Gula yang udah mampir. Ada Dream Come True. Lah, udah gak di Teluk Dalam lagi ya bang. Ada Guslim juga, thank you. Agung Handoko katanya pindah abang ya. Wah, ini serem-serem juga nih kalimat. Ini request atau pada ngomongin apa gitu ya. Kita di program Halo Dangdut buat teman-teman semua ya. Halo Dangdut, jadi request dangdutnya di sini aja, tinggal tulis judul lagunya apa, penyanyinya siapa, nanti kita bakal puterin lagunya. Oke, di program Halo Dangdut Pro 1 RRI Gunung Sitoli waktu kita cukup panjang untuk bisa seru-seruan di sini. Request lagu dangdut yang kamu suka, yang Anda suka, tinggal tulis aja judul lagunya apa, penyanyinya siapa, dan lagunya dikirim buat siapa. Di Halo Dangdut siang hari ini ada siapa nih? Lihat Tiga Serigala. Ya, judul lagunya Goyang Lagi. Ini lagu di request sama, oh siapa nih ya, namanya nih baru kebaca gitu ya. Susah banget baca namanya, katanya Angel, bukan malaikat tapi ya. Yang bilang kamu juga malaikat siapa gitu ya kan. Angel, makasih buat Angel yang sudah mampir saat ini, yang udah gak sabaran pengen diputerin lagu requestan dangdutnya, Lia Tiga Serigala, katanya Goyang Lagi. Diputerin gak ya? Pasti diputerin ya, di program Halo Dangdut Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Ini dia lagunya.

dangdut saat ini ya di Pro 1 RRI Gunung Stoli. Jadi teman-teman yang pengen request lagu dangdut adanya di setiap harinya gitu ya. Jadi ada program namanya Halo Dangdut. Jadi kesempatan buat teman-teman untuk bisa gabung di sini, untuk bisa request di sini. Jangan requestnya yang ngejebak-ngejebak gitu untuk lagunya ya. Tiba-tiba masuk lagu mancanegara, tiba-tiba masuk request lagu daerah Batak gitu, lagu daerah Nias, lagu daerah Melayu apa Minang gitu. Jangan ya. Jangan mancing-mancing gitu ya. Jangan mancing emosi maksudnya ya. Oke, di program Halo Dangdut untuk siang hari ini, yang pengen request lagu tinggal tulis aja untuk lagunya apa, judulnya apa, penyanyi siapa, dan lagunya dikirim buat siapa. Nanti kita bakal puterin lagunya ya. Terus yang pengen gabung sama kitanya langsung by phone juga boleh gitu ya. By phone juga boleh di 0811-2520-3962. Sekali lagi di 0811-2520-3962 untuk nomor studio yang kita gunakan gitu ya. Kak Ningsih di luar sana ya, takutnya nanti Kak Ningsih ngambek lagi gak mau makan siang ya. Ilalangnya mana nih Put? Dari tadi nih nunggu lagunya kok gak muncul-muncul juga gitu ya kan. Oke, Kak Ningsihku Kak Ningsihku gitu yang udah gak sabaran lagunya diputerin. Ini dia lagunya dari Macica Mukhtar, Ilalang.

dari 96,2 MHz 1 RRI Gunung Setoli di program Halo Dangdut untuk siang hari ini. Jadi kita buat teman-teman yang baru stay on radionya, baru dengar siaran radionya, baru dengar nih ya, baru dengar gitu ya kan. Kita di program Halo Dangdut nih untuk siang hari ini. Jadi waktu kita masih panjang ya, sampai di jam 3 untuk lagu request dangdutnya. Jadi buat teman-teman yang baru gabung aja silakan, yang mau request lagu dangdut silakan gabung, tinggal tulis aja lagunya apa, penyanyinya siapa. Nanti kita bakal puterin lagunya ya. Tadi ada dua lagu nih yang diputerin nih, lagu Ilawang, Macica Mukhtar, requestan Kak Ningsi gitu, lagunya udah diputerin ya. Terus lagunya Onkel ya. Agak susah-susah gitu baca nama akun-akun dari teman-teman yang gabung gitu ya. Onkel Z ya. Coba kita lihat lagi ya. Kita scroll lagi nih. Onkel Z, lagunya Pertengkaran, versinya Faisal Ida ya. Tadi lagunya udah diputerin juga sebelum Ilalang ya. Jadi udah tuntas sudah yang request yang mampir di sini gitu ya. Ada Bang Oo juga, thank you ya. Ada siapa lagi, ingatan Sergus Zebua, kemudian ada R dengan tulisan halo bang, halo kembali, ingatan Sergus Zebua katanya selamat siang Mado, siang kembali ya. Ada Z juga, Buala Sehi juga, Bang Rigoza juga, ada Manzai juga, Hana juga, makasih ke Hana. Akun berdua dilurusin lagi nih, kita di program Halo Dangdut, jadi lagu requestnya bukan di lagu pop Indonesia tapi di lagu dangdut ya. Ayah Putri makasih, Chelsea Giawa juga thank you, ada Muli, ada Alvin Gia, kemudian Bang Simon Dilzai juga yang senyum-senyum aja gitu sama komen-komennya dia sendiri. Dia yang tulis komen, dia yang senyum gitu ya. Kayaknya harus masuk check up dulu deh ke medis ya. Kayaknya ada yang gak beres gitu kayaknya. Tiba-tiba komen terus tiba-tiba senyum sendiri gitu ya, Bang Simon Dilzai gitu ya. Oke, ada Ike juga thank you, Elizabeth Mamai makasih ya kan. Terus ada Melvan Zega thank you, Mare Lauli juga makasih. Katanya nggak tahu lagu bahasa Indonesia katanya. Oh begitu ya. Oh begitu ya. Aduh gimana ya bilangnya ya, gimana ya, kasih tahu nggak ya. Oke, ada Febrian juga thank you, Melvan Zega halo bang, titip salam untuk Kak Duliza Siahaan, salam dari Medan. Oke, kita coba teriakin Kak Julija, mudah-mudahan Kak Duliza tuh lagi denger, lagi nontonin kita juga gitu kan, lagi dengerin siaran radio kita juga. Sebetulnya hidup kita sama Kak Duliza itu bertetangga gitu ya, cuma dinding yang jadi pembatas gitu ya. Kak Duliza apa kabar, Kak Duliza ada yang nyari-nyari nih, ini debt collector apa-apa gitu ya. Ini siapa nih, si Melvan Jega nih, kok tiba-tiba Kak Duliza Siaan disapa gitu sama dianya, ada apa gitu ya kan. Oke, terima kasih, ada Yaman juga thank you, ada Grace juga thank you, ada Joseph Nduru juga makasih, Tri Lauli juga thank you, Mr. Nobody katanya semangat Pak Jebua, siap. Ada Bang Simon Dilzai katanya request lagu dong, Bunda Eri Susan. Oh, oke, okay. Padamu hai darah.

Bang Simon itu tahu nggak sih teman-teman, dia itu preman simpang gitu ya. Tadi apa lagi nih? Bunda Eri Susan ya? Oh iya bener. Bunda Eri Susan gitu ya. Ada lagunya. Ya, ada lagunya gitu ya. Kayaknya Bang ini siapa namanya? Bang Simon ini kayaknya lagi rindu-rindu sama Bunda ya. Jangan bilang nanti setelah lagu ini diputar Bang Simon sedih-sedih di sana gitu. Jadi enggak selera gitu makannya. Jangan ya. Biar lagunya lewat aja gitu kan. Yang pastinya hidup tetap bahagia ya. Kalau lagi rindu-rindu kangen sama bundanya, ya minimal lah gitu ya teman-teman yang ada di luar sana, ya minimal ya bawa dalam doa kalau misalkan bundanya udah enggak lagi bareng sama kitanya ya. Kalau yang bundanya masih ada sehat-sehat, ya dibuat bahagia gitu ya. Jangan dibuat sedih ya kan. Kita puterin langsung lagunya Bang Simon Dilzai. Kita puterin ya lagunya ya, Muara Kasih Bunda dari Eri Susan. Ini dia lagunya.

Dari 96,2 MHz di Pro Dangdut untuk saat ini di Halo Dangdut lebih tepatnya ya. Salah-salah ucap nih Halo Dangdut ya di RRI Pro 1 Gedung Sitoli. Terima kasih buat semuanya yang udah mampir di sini, yang udah mau sabar-sabaran nunggu untuk lagu requestnya. Dan Bang Simon juga katanya fallback ya, brother ya. Oke, siap Abang Da. Pokoknya sejauh Abang gak jadi preman simpang gitu ya, kita mau fallback balik ya. Preman simpang gitu ya, bisa-bisanya ya. Oke, kita puterin lagunya. Udah tadi lagu Muara Kasih Bunda ya, katanya Bunda udah gak lagi bareng-bareng gitu ya. Udah, berarti kita bawa doa dong untuk bundanya, biar bundanya tetap ahli surga gitu ya. Amin ya. Damar Zega, thank you buat Damar Zega yang udah mampir di live-nya kita juga. Sehat selalu buat semuanya. Pokoknya buat teman-teman yang saat ini lagi duduk-duduk santai ya kan, yang gak terlalu-lalu sibuk ya. Ini biasanya yang pada sibuk-sibuk pada nonton di balik layar gitu ya. Tapi kalau yang lagi sibuk langsung masuk aja tuh di roomnya ya. Tapi kalau lagi gak sibuk, kalau lagi sibuk berarti langsung masuk di roomnya gitu kan. Tapi kalau lagi gak sibuk biasanya di balik layar gitu ya, kalau lagi gak sibuk ya. Terima kasih untuk Oke, thank you buat Oke. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Bang Fortuna Zebua juga ya, pejuang sembuh juga, terima kasih. Ada Satria Menreva juga, thank you. Kemudian ada Duhu Zisehi juga.

ada Grace juga yang gabung sama kitanya, ada Bang Ozebua juga, ada Pai juga, kemudian ada Lan aja, ada Niat Sarumaha juga. Pokoknya buat semua-semua yang udah nyempetin saat ini ya, kita doain semua teman-teman sehat-sehat, kerjaannya lancar jaya gitu kan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang mungkin saat ini juga merasa bahwa pekerjaan terlalu berat hari ini, ya semoga dimudahkan gitu sama pekerjaannya ya. Amin ya. Sambil nikmatin makan siangnya, buat yang lagi makan siang sambil dengerin lagu-lagu dangdut yang di request sama teman-teman kita di program Halo Dangdut. Ada Bang Jian juga, thank you Bang Jian. Kemudian kalau misalkan belum sempat buat makan siangnya, ya gak ada salahnya kita saling mengingatkan ya, buat teman-teman jangan lupa, sesibuk apapun pekerjaan, jangan lewatkan yang namanya makan siangnya juga ya. Kita tarik sama lagu berikut ini, boleh ya? Ini lagu requestan dari teman kita yang udah gak sabaran pengen dibuterin lagunya, dari Gia Yubi, Gaspul katanya. Apanya nih yang digas gitu ya? Udah kayak naik motor aja gitu ya, naik kendaraan aja udah langsung gas-gaspul gitu ya. Ada Anton di luar sana yang katanya pengen dibuterin dari lagu Gia Yubi, Gaspul. Ditunggu Bang Putra lagunya. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita puterin lagu requestan berikutnya di program Halo Dangdut Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Ini dia lagunya, Gaspul, Gia Yubi.

di program Halo Dangdut Pro 1 RRI Gunung Stoli. Kita udah puterin lagunya ya. Buat Anton tadi katanya lagunya dari Gia Yubi, Gaspul ya. Jadi kalau misalkan sekarang tuh lagi turunan, jangan gaspul kalau lagi turunan ya. Yang ada malah kita kecebur gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lagi pas di tanjakan gitu ya teman-teman ya, kalau lagi pas tanjakan, kalau teriakan gaspul itu mungkin masih bisa terbantu lah ya kitanya, kalau misalkan kita di tanjakan terus harus gaspul. Tapi kalau turunan teriak gaspul jangan coba-coba ya, itu biasanya uji-uji nyali ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir di sini, ada Kristoya. Apa kabar buat Kristoya? Salam dari kami yang bertugas, saya Putra di program Halo Dangdut untuk siang hari ini. Ada Arditya juga, thank you. Airin juga, Alis Baswedan, ada Lisa, ada Arjun selalu setia Halawa, ada CPLS juga, kemudian Putra Menreva juga, Nikita. Airin bilang ya, Bang, salam kenal dari Bogor. Oke, ini keluarga Bogor nih ya kan. Sehat selalu buat teman-teman di luar sana. Ada Noper juga, makasih. Abon juga, makasih. Yuniati juga, thank you. Ada Huarni, katanya request lagu dong Bang, Sepiring Berdua. Tadi lagunya ada, ini lagu dari Ida Laila. Gimana, kita putar sekarang atau pilih putarnya besok aja gitu ya? Harus sekarang gitu ya. Ya udah, kita puterin aja langsung lagunya di requestan berikutnya di Halo Dangdut untuk siang hari ini. Bersama kita yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman semua di program Halo Dangdut di Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Kita puterin ya langsung lagunya. Ini dia lagunya Sepiring Berdua dari Ida Laila.

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli di program Halo Dangdut untuk siang hari ini. Terima kasih buat semuanya. Jadi kalau misalkan teman-teman pada nanya gitu ya, ini program Halo Dangdut setiap harinya gak sih Bang Putra? Setiap harinya gitu ya. Jadi ini acara secara nasionalnya untuk stasiun RRI di seluruh Indonesia. Jadi untuk siang-siangnya menemani teman-teman saat waktu istirahat, saat waktu makan siang, jadi hadirlah program ini ya, Halo Dangdut, yang hadir di jam 13.30 sampai di jam 15 waktu Indonesia Barat. Jadi waktu kita masih cukup panjang ya, hitung-hitungan kurang lebih ada di 40 menit ke depan lah untuk lagu request dangdut di sisa waktu yang ada. Terima kasih buat semuanya yang baru gabung sama kitanya, walaupun di luar sana gak sesuai ekspektasi dari apa yang Anda harapkan dari setiap kerjaan-kerjaan Anda. Jangan menyerah ya, ngeluh boleh tapi jangan nyerah gitu ya. Jadi kata-kata hari ini, ngeluh-ngeluh boleh tapi jangan nyerah gitu ya teman-teman ya. Jadi apapun yang menjadi harapan-harapan teman-teman yang tidak sesuai dengan ekspektasinya teman-teman gitu, pokoknya jangan sampai deh, jangan sampai menghalalkan segala cara gitu ya. Itu udah beda konsep lagi gitu ya, kalau misalkan menghalalkan segala cara ya. Ada Indah Aisyah, makasih, mudah-mudahan Satria lagi dengerin ya kan, lagi nonton ya kan. Tadi Indah Aisyah tuh nanya gitu, Satria udah nikah sih, udah nikah gak sih Bang Putra gitu ya kan. Kalau ditanya udah nikah, tadi kan kita udah omongin gitu kalau Satria lagi sibuk ngurus anak istri gitu ya kan. Jadi udah jelas-jelas sangat gitu ya, kalimatnya juga udah tinggal dipikir-pikir lah gitu ya. Ada Mr. Ian, terima kasih. Kak Evi Kristianti Zega, thank you. M Hub, terima kasih. Kemudian ada Manise juga, kemudian Evi Kristianti Zega nulisnya, itu si kawan yang makan cinta gimana sekarang dia? Itu si kawan yang lagi makan cinta gimana sekarang dia? Siapa yang makan cinta ya? Kemudian ada siapa lagi nih? Adalah Segar, thank you. Ada Tiarman juga. Tiarman ya. Ya Ahowu Gunung Sitoli, Ahowu. Ini Tiarman yang mana nih? Kemudian saya Kakak Satria Zibua. Oh, kakaknya Satria. Oh, kenapa kakaknya Satria tidak tahu kakaknya Satria gitu ya? Atau lahirnya terpisah gitu waktu itu ya. Atau kemarin itu ditinggal kapal gitu ya. Oke, baik buat Kak Indah Aisyah ya, makasih ya. Satria di sini masih sehat-sehat aja kok. Dia masih baik-baik aja. Terakhir ketemu sama Satria kapan ya? 2 tahun lalu ya. Itu bukan waktu yang cepat buat ngasih kabar gitu ya. 2 tahun lalu baru ketemu, lama banget ya. Oke, baik. Ini adik si Satria loh, Bang Jebua, siap. Karapunsel off dulu ya. Iya, off-nya jangan lama-lama ya. Oke, Hilda kemana Bang Jeb? Masih di sini, masih sehat-sehat ya. Ada Perjuangan juga, thank you. Kakak di Binjai. Oh, di Binjai, siap. Alexander, makasih. Ada Feral juga, thank you ya. Terima kasih sudah bergabung sama kita di program Halo Dangdut. Teman-teman yang masih pengen request, silahkan request, tinggal tulis aja judul lagunya apa, penyanyi siapa, dan lagunya dikirim buat siapa. Nanti kita bakal puterin lagunya kalau pas ketemu sama lagunya gitu ya. Kak Riman Gule, thank you Kak Riman Gule, sehat selalu. Terima kasih sudah mampir juga ya. Indah Aisyah, ini Bunda Aisyah atau Indah Aisyah, makasih. Wah, kita dikasih santap siang loh, baik banget loh. Ih, baik banget, Sultan juga nih ternyata nih. Sultan nih ya kan. Ada siapa lagi nih? Ada 404 Real, ada Dehewarwu, terima kasih. Ada It's Ashlila, thank you. Ada Pensiunan 89, Krishna LS juga, makasih. Kemudian ada teman-teman Tasha juga. Hai Tasha, apa kabar buat Tasha? Terima kasih sudah mampir ya. Untuk siang hari ini sehat selalu buat semua-semuanya. Kita doain teman-teman deh yang lagi dengerin siaran radionya RRI Pro 1 Gunung Stoli di Halo Dangdut, dimurahkan rezekinya, dilancarkan kerjaannya, sehat selalu. Dan apa yang menjadi pencapaian-pencapaiannya semoga dapat tercapai begitu ya. Bang Niel, thank you Bang Niel. Semoga Bang Niel juga target-targetnya oke punya gitu kan. Terobosan 2026 semakin lebih baik lagi. Mbap juga thank you ya kan. Bang Niel langsung senyum dianya ya kan. Pokoknya
Mungkin obsesinya sih di 2026 segera cepat pindah aja deh di Gusit gitu ya kan. Boleh, pokoknya di sini cuma bawa dalam doa aja ya, dan pantau-pantau gitu dari jauh ya. Amin bang, siap tuh kan. Neil udah ngomong tuh, dia langsung aminin tuh ya kan. Kita aminin ya teman-teman ya, yang lagi jauh-jauhan ya, agar dirapat-rapatin ya kan, agar dideket-deketin gitu ya kan. Jadi bisa kumpul-kumpul lagi sama keluarga ya. Nyusul ya bang, ya nyusul ya. Nyusul kemana nih? Jangan bilang nyusul ke Selokan gitu ya. Oke, kita puterin lagu requestan berikutnya. Ada yang udah gak sabaran pengen diputerin lagunya nih. Namanya Putri nih. Wah, hai Putri, apa kabar buat Putri? Ya kan, ini lawan kamu nih Putra gitu di sini. Lagi cuap-cuap ya. Putri katanya pengen diputerin lagu dong Bang Put, Clay Family. Judul lagunya Gubuk Derita. Wah, tadi Spring berdua gitu ya, sekarang Gubuk Derita ya. Kok lagunya yang sedih-sedih semua gitu ya. Soalnya setiap ucapan itu adalah doa gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita dijauhkan ya dari sesuatu judul lagu yang seram-seram, gubuk derita ya, kalau boleh gubuk kebahagiaan kalau boleh ya. Oke, buat Putri ini lagunya yang udah gak sabaran pengen diputerin lagunya. Kita dengerin lagu berikut ini di program Halo Dangdut Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

Dari 96,2 MHz di program Halo Dangdut untuk siang hari ini ya. Kita udah puterin lagu dari requestan teman-teman yang udah gabung sama kitanya di 0811-2520-962 atau di live dari akun kami yang bertugas saat ini di Putra Zebua. Terima kasih buat semuanya, sehat selalu teman-teman. Pokoknya lanjut lagi sama kerjaannya gitu ya kan. Ingat ya, waktu istirahatnya juga ada batasannya. Jangan terlalu lama-lama buat istirahatnya. Kita juga punya tugas tanggung jawab. Kalau sekarang udah jam 14.30, apakah kita masih terus-terusan istirahat sampai jam absen pulang nanti baru datang gitu ya kan? Enak banget gitu ya perjalanan yang kayak gitu-gitu ya. Oke, di program Halo Dangdut untuk siang hari ini di 96,2 MHz kita masih terus puterin lagu-lagu dangdut yang direquest sama teman-teman kita yang udah gak sabaran pengen diputer lagunya. Ada siapa-siapa lagi nih? Kita sapa-sapa lagi nih dari teman-teman yang udah gak sabaran lagunya pengen diputer gitu ya. Oke, ada Wina. Hai Wina, apa kabar? Ada Jot juga, thank you Jot. Kemudian ada Oke juga, ada Alvin Hulu juga, thank you. Evi Christian Tizega bilangnya, wah bisa asam lambung di perut nih bang. Iya, kalau kita telat-telat makan ya iyalah asam lambung bisa naik gitu ya. Ada Rian 768, thank you. Kemudian ada Cobaril juga, thank you. Ada user 56360 nulisnya, salam buat suami yang ada di Gunung Stoli dari Jawa. Wah, jauh banget ya. Boleh deh, nanti mudah-mudahan keluarganya lagi dengar gitu ya. Aku mau request lagu bang, boleh ya? Benang Biru, ada gak lagunya? Coba cari ya. Ini lagunya requestan nih dari Bunda Aisyah ya. Ini adiknya Satria gitu loh. Ini adiknya Satria yang ada di Gunung Sitoli, yang ada tugasnya itu di RRI Gunung Sitoli. Boleh ya. Benang biru ya atau benang hitam tadi nih? Coba dilihat dulu nih, ini naik ke atas nih tulisannya nih. Oh, benang biru ya, bukan benang hitam ya. Ternyata pilihnya benang biru gitu ya. Oke, ada kok lagunya Bunda Aisyah. Ya ini lagu kalau nggak salah ini dinyanyiin sama Omegi ya, Omegi Z ya. Omegi masih ada nggak sih dianya? Omegi ya, Omegi, jangan lupa Omegi, benang biru gitu. Ini lagu requestan dari Bunda Aisyah. Ada kok lagunya, nanti kita bakal puterin ya Bunda Aisyah ya. Sabar nunggu ya, pasti kita bakal puterin lagunya. Bang Zaluku katanya, Yahobu bang dari Medan. Wah, jauh-jauh nih warga Medan. Akhirnya ingat sama yang di Nias gitu ya. Terima kasih ya. Oke, kakaknya bang, bukan adiknya katanya gitu. Iya, oh kakaknya gitu ya, bukan adiknya. Ya udah deh, kalau buat kakaknya makasih ya. Berarti kalau kakaknya di sana, di sini adiknya berarti ya. Ya udahlah ya. Oke, ada Fahri TR juga, thank you ya. Iya bang, masih hidup. Yang masih hidup siapa gitu? Aduh kok semakin siang agak semakin serem gitu ya. Apanya yang masih hidup gitu ya. User 5636. Oh maksudnya Maggie Jetnya. Oh Maggie. Oh Omegi masih hidup. Sampai bisa-bisa aja gitu ya. Udah sendil-sendil Omegi. Entah dia lagi tidur-tiduran buat siang-siang panas gitu ya. Lagu dangdut dong bang. Yang lagi EDR apa ya bang? Lagi LDR ya? Apa ya? Biasanya pisah cinta ya? Pisah cinta atau pisah apa gitu ya? Kita coba cari nanti judul lagu pisah cinta gitu. Tapi kita puterin dulu langsung yang direquest sama Bunda Aisyah yang udah gak sabaran nih. Om Megi naik nih siang hari gitu. Mudah-mudahan Om Megi tetap semangat ya buat hari-harinya ya. Benang Biru, ini dia lagunya.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli di program Halo Dangdut untuk siang hari ini. Nah, tadi kita udah puterin lagunya ya, lagu Maggie Z-nya dengan lagu yang direquest sama teman kita nih, Bunda Aisyah. Katanya lagunya tadi diputerin itu lagu apa tadi, ayo Bunda, Benang Biru gitu ya. Semoga senang terhibur adanya. Dan sebelum kita lanjut lagi nih sama lagu-lagu dangdut yang direquest sama teman-teman kita yang udah gabung di 0811 2520962, sejenak kami mohonkan perhatian Anda semua. Ada satu informasi untuk kita ketahui bersama nih pendengar, dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi Medan, Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Berikut informasinya kami sampaikan untuk dapat kita ketahui bersama ya. Baik. Rilas panggilan kepada tergugat nomor 67/PDT.G/2026/PNGST pada hari Senin tanggal 6 Juli 2026, saya Sahrir Budiman Jurusita pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata nomor 67/PDT.G/2026/PNGST telah memanggil Pusatkan Hati Sanaya Bute, lahir di Bawe Nivause tanggal 7 April 1982, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan nelayan atau perikanan, status kawin, dahulu bertempat tinggal di Desa Bawe Nivause, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nia Selatan, dan sekarang tempat tinggalnya sudah tidak diketahui lagi secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang diselenggarakan di Jalan Pancasila nomor 12 Gunung Sitoli pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Gani Hati Duha sebagai penggugat lawan Pusatkan Hati Sanaya Bute sebagai tergugat. Panggilan ini saya laksanakan melalui pemanggilan umum LPP RRI Gunung Sitoli guna memenuhi pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya, saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada petugas LPP RRI Gunung Sitoli sehelai rilis pemberitahuan ini, dan kepada tergugat atau yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat di Kepanitraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli agar yang bersangkutan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban ini tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian. Demikian rilis panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan yang memanggil Jurusita Sahrir Budiman. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, demikian kami sampaikan rilis panggilan kepada tergugat nomor 67/PDT.G/2026/ Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Nama penggugat Gani Hati Duha dan nama tergugat Pusatkan Hati Sanaya Bute. Informasi ini kami sampaikan, kami peroleh dari Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Baik pendengar, demikian kami sampaikan untuk Anda satu informasi yang baru saja kami terima, dan semoga keluarga yang saat ini sedang mendengarkan dan mengetahui akan keberadaan ini supaya dapat disampaikan kepada yang bersangkutan begitu ya. Baik. Agak seram juga ya informasi. Baik, bersama kami di 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli di program Halo Dangdut untuk siang hari ini. Nah, yang udah gak sabaran pengen diputerin lagu dangdut berikutnya, siapa-siapa nih dari teman-teman yang udah gak sabaran pengen diputerin lagu dangdutnya, coba kita cek-cek lagi gitu ya dari pesan yang udah masuk. Kita sapa nih lagu dangdutnya dong Bang Put, ada lagu LDR apa nih Bang yang cocok nih, lagu LDR-an gitu ya. Ada nih lagunya Tak Ingin Jauh ya.
lagu LDR asik bikin kangen pacar gitu ya. Ini yang cocok nih buat user 5686324 ya. Tak ingin jauh. Kita puterin aja langsung lagunya. Ini dia.

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli di program Halo Dangdut. Yang tidak terasa waktu kita terus berputar saat ini. Di studio menunjukkan pukul 15 kurang 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami sampaikan untuk Anda ada dua lagu, lagu dangdut yang akan kita putarkan sebagai lagu pamungkas kita di program Halo Dangdut untuk siang hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kita. Jadi kalau misalkan ada canda-canda tawa yang kurang berkenan untuk teman-teman, mohon dimaafin ya. Yang pastinya saat ini kita hadir untuk menghibur teman-teman semuanya ya. Gak ada maksud yang lain-lain. Yang pastinya saat ini kita hadir untuk menghibur teman-teman semuanya. Oke? Dan kita sampaikan untuk teman-teman juga nanti di jam 15 atau jam 3 sore, jangan lupa dengarkan dan tonton acara Pos UMKM bersama presenter Dica Olivia atau Desnita Zega ya. Dica Olivia alias Desnita Zega yang menjadi presenter pada Pos UMKM yang kita hadirkan sesaat lagi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita putarkan dua lagu terakhir yang saat ini bergabung bersama kita di 96,2 MHz RRI Pro 1 Gunung Sitoli. Ada Fitri yang katanya pengen diputerin lagu Amri Palu, judulnya Lebih Baik Buta Mata gitu ya. Oke, kita puterin lagu dangdutnya. Kemudian kita lanjut, kita tinggal Fitri, kita ke Rizka ya. Rizka katanya Duo Anggrek dong, Cikini Gondang Dia. Oke, diputerin lagunya. Dan ini lagu terakhir di pamungkas kita di program Halo Dangdut. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi. Salam Halo Dangdut.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Gunung Sol, di mana saja Anda berada bersama kami di 96,2 MHz. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya untuk Anda pendengar, saatnya kita akan mengikuti program POS UMKM. Ini produksi dari RRI Gunung Sitoli yang kami hadirkan untuk Anda. Untuk edisi hari ini, tepatnya edisi Senin, tanggal 7 Juni 2026, bersama presenter Dasnita Zega. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat mengikuti. Mengucapkan selamat sore.
2: Oke, bisa bergabung di POS UMKM di hari ini. Kita berjumpa lagi dengan kisah inspiratif dari para pengusaha atau para pelaku UMKM yang pemula, yang lama merintis usahanya, atau ada yang menganggap bahwa ini hanya sampingan, tapi tahu-tahu menghasilkan. Contohnya seperti yang ada di samping saya ini. Hari ini kita bersama dengan Arnisam Zaluho, benar ya?
3: Iya,
2: benar. Atau lebih akrabnya sebenarnya dikenal dengan
3: Rifat.
2: Rifat. Ini Ina Rifat ya. Jadi kalau di Nias ini, kalau nama anak pertama itu yang dijadikan nama panggilan gitu ya, tambahan nama panggilan. Ibu ini sebenarnya bisa dibilang owner yang cukup terkenal untuk hasilnya, yaitu ini.
3: Bolu ikan.
2: Ini dia, bolu ikan-ikan. Jadi kalau misalnya pemirsa atau pendengar udah follow akun Facebooknya,

0: baru aja dibuat. Baik, kita tanya-tanya dulu nih ke Arnisam. Ini saya mau panggil Arnisam atau Ina Rifat ya?
1: Mana aja. Rifat juga boleh.
0: Rifat juga boleh. Oke. Okay. Arnisam. Ini belajar seperti ini berapa lama sebenarnya kamu tahu membuat bolu ikan-ikan?
1: Iya ya, belajarnya enggak ada belajar yang secara apa ya. Habis dia dulu mama juga buat ini. Jadi ibaratnya kayak turun temurun gitu.
0: Oke, okay. Kalau dulu mama buatnya ini untuk harian atau memang dijual juga?
1: Enggak, memang untuk dijual juga. Memang untuk dijual.
0: Oke. Okay. Oke, okay, jadi kamu teruskan lah.
1: Ah ya, meneruskan.
0: Meneruskan dari mama resepnya.
1: Iya.
0: Ini ada yang kamu kembangkan enggak resepnya atau kamu pure apa yang diajarkan mama itu yang kamu buat?
1: Ya, untuk sementara resep yang lama itu aja yang dipakai karena kita lebih mempertahankan pada ketahanan. Ketahanan. Memang ada resep yang baru kita dapat, tapi dia nggak tahan lama. Kalau ini sudah kita buktikan secara apa, kita bilang tahan 3 bulan. Ini dibuktikan waktu gempa ya.
0: Iya.
1: Hari ini dijual, malamnya terjadi gempa. Kemudian yang membeli itu berangkat ke Padang, lari ke Padang pada saat itu kan. Dan 3 bulan setelah gempa baru dia kembali, itu sudah masuk dalam toples, masih utuh dia.
0: Dia masih bagus,
1: masih bagus, belum berjamur dia di dalam toples. Makan dia semakin kering, semakin renyah dia ya. Tapi kalau saya bilang 3 bulan itu sepertinya orang bilang mustahil ya.
0: Tapi
1: kalau saya bilang sekarang ini 1 bulan tahan.
0: Tapi ini tanpa bahan tambahan,
1: tidak ada pengawetnya.
0: Oke.
1: Okay. Yang penting telurnya itu maksudnya bahan-bahannya pas, kemudian telurnya campuran dengan gula itu full masak dia ya. Itu aja kuncinya.
0: Oke. Okay. Rifat, ini kan cukup lama ya. Ini kamu mulai usaha ini sejak kapan? Kalau untuk usaha sendiri bukan bersama dengan mama.
1: 2013. Kalau sebelumnya kalau dari mama sih tahun 2002.
0: Kalau mama ya
1: tahun 2002, baru setelah mama meninggal tahun 2013 kita lanjutkan sampai sekarang.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Oke, okay, kalau pelanggan kamu itu memang pelanggannya mama yang dulu atau kamu punya tambahan pelanggan yang baru?
1: Tambahan, ada pelanggan baru ya. Kalau mama dulu orang-orangnya juga sudah pada meninggal ya.
0: Iya.
1: Karena peminatnya sebelumnya adalah orang, karena dia sepertinya kue jadul ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi yang suka peminatnya itu dulu sebenarnya orang mama-mama atau nenek-nenek. Jadi sekarang sudah banyak orang peminatnya, bukan hanya juga di Kota Gunung Stoli aja dipasarkan, bahkan orang yang dari Nias Utara, Nias Barat membeli di sini lagi. Jadi udah berkembang lah. Kalau bisa, kalau dulu itu mungkin kita buat sekali satu minggu. Ini sekarang udah tiap hari kita buat. Dan itu kita nggak promosikan di, nggak kita titip di kedai-kedai atau di mana. Orang datang aja di sini setiap hari membeli.
0: Pure memang dari rumah sendiri gitu.
1: Iya, dari rumah sendiri.
0: Jadi tidak dititip. Kenapa tidak dititip? Bukankah itu kan apa ya, bisa mengembangkan usaha ya?
1: Alasannya dulu karena sistem kita ini enggak ada kalau kita titipkan, kalau misalnya kita kasih 10.000 dia jual 12.000, atau kita kasih 8.000 10.000 baru dijual, kan pakai potongan. Jadi kita enggak mau pakai potongan. Kemudian yang kedua, kalau dititip di kedai itu ada istilahnya nanti kan pecah dia ya. Jadi kan dikembalikan sama kita.
0: Betul.
1: Jadi rugi. Mendingan di rumah aja, udah tahu juga udah banyak langganan ya, datang aja ke rumah. Seperti hari ini tadi ada 300 buah, tinggal 300 bungkus, 300 buah ya. Tinggal berapa lagi? Tinggal
0: kalau rata-rata per hari itu berapa buah buatnya? Ini berapa dihitungnya per buah gitu ya? Atau per bungkus. Kalau jualnya ini per bungkus atau per buah?
1: Per bungkus, Rika.
0: Oh, per bungkus.
1: Karena beda kalau lebaran ya. Kalau lebaran kan orang per buah. Walaupun sekarang ada minta 25, tapi karena udah kan saya bungkus per bungkus kayak gini, jadi saya bilang enggak, saya jual 25, ambil aja 10 satu-satu bungkus isi
0: per bungkus.
1: Yang
0: 10. Oke, okay, kalau yang ini satu bungkus ini berapa harganya?
1: 12.000.
0: Oke, okay, isi 10.
1: Isi 10.
0: Oke, 12.000 isi 10 kue bolu ikan-ikan gitu ya. Oke, okay, untuk perharinya biasanya buat berapa banyak?
1: Kalau biasanya nggak ada pesanan ya, nggak ada yang pesta, nggak ada yang pesan-pesan, kita buat tiap hari satu papan telur itu nanti isinya ada 30 bungkus atau 32 bungkus. Pokoknya dia 300 lah, 300. Tapi kalau banyak yang membeli itu ada pesta yang kemarin itu heboh, kemudian libur, oleh-oleh, bisa 900 guys hari.
0: Setiap hari?
1: Setiap hari, ada juga 450. Pokoknya kalau musim libur ini dia apa musim dia di situ juga ya.

0: Musim libur dia musim juga dia di situ.
1: Jadi kalau ini bisa dijadikan oleh-oleh ya, dijadikan oleh-oleh untuk keluarga yang ada di luar Pulau Nias gitu ya. Ini bisa dibawa gitu ya. Ini khas ya kue jadulnya gitu ya. Mungkin ada orang tua kita yang ada di luar Pulau Nias rindu makan bolu jadul gitu ya. Boleh requestnya itu. Minimal kalau misalnya kita request itu minimal berapa hari?
0: Apanya itu pesannya, Bang?
1: Pesannya.
0: Karena kita tiap hari ready, nggak usah, maksudnya nggak perlu dipesan-pesan lagi, silakan aja datang ke rumah, bolu ikannya sudah ready di rumah. Jadi nggak ada istilah lagi dipesan dulu. Kalau sebelum-sebelumnya sih saya patok, saya buat itu kalau pesan 50 atau minimal 100. Sekarang nggak lagi karena udah ready semua di rumah.
1: Gitu.
0: Cuman kalau melebihi lah kuota, misalnya saya mau beli 350, barulah kan itu juga stok kita di rumah kan biasanya hanya 300. Jadi agak ada tambahan, boleh di apa di situ. Kemudian motifnya kan bukan hanya bolu ikan kecil aja, ada juga bolu ikan besar.
1: Jadi ini inovatif dari kamu sendiri atau memang mama dulu juga buatnya seperti itu?
0: Buat juga kayak gitu karena itu juga kebutuhan adat ya. Adat pesisir Nias yang khususnya malam berdendang atau kalau isi kaleng juga untuk pengantin, jadi digunakan bolu ikan besar. Ada juga ikan besar itu harganya 12.000 juga satu ekor.
1: Satu ekor
0: 12.000.
1: Oke, jadi porsinya lebih besar gitu ya?
0: Iya, lebih besar dari ini.
1: Oke, itu di request juga?
0: Iya, di request itu. Kalau itu khusus yang bolu besar di request.
1: Ini laku tiap hari atau seperti apa?
0: Laku tiap hari. Kalau mungkin kalau tiap hari itu kalau nggak ada pesanan mungkin laku 7 bungkus, 3 bungkus juga. Pokoknya tiap hari itu ada aja yang, pokoknya saya sediain stoknya di rumah.
1: Tiap hari selalu ada stoknya gitu di rumah. Nggak pernah kosong gitu ya. Jadi kalau misalnya mau beli sekarang itu ada gitu.
0: Ada aja. Okay.
1: Ini saya lihat ternyata bukan hanya bolu ikan, ada bermacam-macam kue. Ini juga ya, bermacam-macam roti. Jenis roti juga.
0: Pisang coklat.
1: Ini pisang coklat. Terus ada yang ini ada yang sosis juga tadi
0: ini
1: ya.
0: Sosis.
1: Itu ini ada sosis. Ini gimana juga kenapa kepikiran buat ini?
0: Ini kepikiran karena saya suka makan roti ya. Suka belanja roti ya. Berinisiatif mau buat sendiri sebenarnya untuk diri sendiri. Cuman karena diposting di Facebook, banyak kawan-kawan yang minat, ya udahlah kita buat ini juga apa ya, lowongan. Nah, udah kebetulan laris manisnya dia, udahlah kita buat terus menerus.
1: Dan ternyata bukan hanya itu ya, sebagai apa ya? Ini beliau ini bisa dibilang bukan ibu rumah tangga. Beliau ini juga adalah staf pengajar di salah satu madrasah gitu ya. Dengan dua pekerjaan. Itu bagaimana menjadi membagi waktunya? Ini kan kita sebagai wanita kan harus bisa menjadi ibu rumah tangga, ngurus anak, ngurus suami, pekerjaan rumah, ini kerja lagi, terus bikin bolu lagi, beli roti lagi. Gimana nih cara membagi waktunya ini?
0: Intinya disiplin menggunakan waktu. Itu aja ya, kalau sama saya itu intinya disiplin waktu.
1: Caranya kamu gimana sih?
0: Caranya saya itu selain saya juga mengajar. Kan saya guru bidang studi, bukan guru kelas. Kalau guru bidang studi itu kan ada jadwalnya, misalnya masuk les 3.45. Kalau les masuk 3.45 itu kan jam 9.
1: Betul.
0: Jadi pagi hari itu bisa kalau saya bangun jam 4.30 sebelum sampai jam 8 tuh udah masak sama saya 300 buah bolu ikan. Jadi jam 9 nanti saya udah pergi ke sekolah. Jadi tidak terganggu dengan sebenarnya tugas pokok saya yang memang saya anggap tugas pokok itu adalah mengajar ya. Kalau bolu ikan ini hanya sekedar sampingan. Tapi alhamdulillah hasilnya juga alhamdulillah ya, lebih besar dari yang dibilang pokok gitu.
1: Justru malah mendukung banget ya.
0: Begitu dia.
1: Oke. Untuk Anda yang juga nantinya ingin bergabung bersama kami, boleh tanya-tanya kami ya di nomor 0811-252-9962. Nanti semua pertanyaan kita akan bacakan. Atau Anda ingin usaha Anda dipromosikan, didatangi sama tim Pos UMKM, jangan segan-segan untuk follow akun Instagram, juga Facebook kami, atau bisa chat kami di situ. Bisa juga hubungi kami di YouTube RRI Gunung Sitoli, atau WA juga boleh di nomor yang sama ya, 0811-251-10. 20962. Nih, okay. Selain usaha bolu, membuat bolu, buat roti, terus kalau misalnya lebaran juga buat kue-kue kering ya.
0: Buat.
1: Ini khusus untuk kue keringnya itu memang khusus untuk momen-momen lebaran sama hari Natal atau memang tiap hari atau gimana?
0: Kalau khusus kue kering itu ada momennya ya. Lebaran, kemudian tahun baru atau memang dipesan karena ada pesta. Jadi kalau itu untuk kue kering. Tapi kadang juga enggak mesti momen seperti begitu. Kalau ada orang berselera mau pesan juga kita buat.
1: Oke. Jadi semua tergantung pemesanan
0: iya,
1: gitu ya. Dan nggak ada standarnya misalnya hari segini batasnya segini gitu.
0: Oh nggak ada. Yang penting tidak terganggu, nggak ada kegiatan kita di luar ya kita buat aja.
1: Oke, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jadi tetap bersama kami di Pos UMKM Potensi dan Strategi para Pelaku UMKM. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bertahan mendengar.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Facebook dan juga hubungi kami, dengarkan kami di 96,2 MHz. Kita masih di Pos UMKM, potensi dan strategi pelaku UMKM yang ada di Kepulauan Nias ini. Ada pertanyaan nih, Rifat. Katanya dari Putra. Ini kan bagaimana sih cara mengantisipasi dengan naiknya harga barang yang... Ya, kita kan tahu dong, saat ini kan harga barang ada yang pelan-pelan naik, misalnya telur, dan itu juga dibutuhkan di
1: sebagai
0: usaha.
1: Sebagai bahan pokoknya,
0: gimana nih mengantisipasinya?
1: Kalau sistem saya berdagang itu ya, saya udah melihat dulu pasar ya, bagaimana situasi pasar.
0: Jadi survei pasar istilahnya
1: survei pasar
0: ya.
1: Dulu, karena... sistem saya berdagang itu di, bagaimana dulu siapa peminat, siapa sasaran saya yang mau saya jual, kemudian bagaimana ketahanan apa ya, kualitas dari yang saya jual ini, apakah kualitas barang saya ini kejaran orang atau memang hanya sekedar apa.
0: Berarti ada istilah try error-nya dong, kamu coba terus jual lagi.
1: Memang begitu saya kak, kalau untuk mencoba roti ini aja saya coba ada 20 kali saya gagal.
0: Kalau ini berarti kalau kalau misalnya ini resep dari mama gitu.
1: Enggak, kalau iya kalau bolu ikan mungkin resep dari mama, tapi yang lain-lainnya resep dari YouTube ya. Tapi itu semua dari resep YouTube itu enggak semua betul ya, enggak semua pas. Itu saya bilang ada 20 kali saya gagal. Dan bahkan ada kami makan sendiri.
0: Kamu
1: ada...
0: sedih enggak sih kalau gagal? Kalau saya sekali gagal saya langsung udah ini malas gitu.
1: Enggak. Karena itu ya tadi ya, gagal ya, kurang bagus, apa yang menyebabkan, kemudian saya beli lagi di luar, ternyata dia lembut seperti begini, apa yang menyebabkan kelembutannya ini. Jadi saya coba tambah bahan ini, enggak juga masih ada, di mana titik terangnya juga, suami saya juga mendukung ya, sampai dia juga membuat alat bagaimana cara bisa kembang. Jadi hinggalah 20 kali itu saya hitung-hitung, saya kasih sama kawan-kawan saya ini, saya udah coba dulu apakah bagus, masih kurang, ada yang kurang, berarti saya buat lagi seterusnya seperti begitu, hingga alhamdulillah sekarang ini sudah berhasil dan lembut ya, lembut, banyak orang bilang lembut. Kemudian masalah antisipasi pasar tadi, masalah harga itu sebenarnya sudah pas kemarin waktu akhir tahun kenaikan harga telur itu udah 141 papan ya. Kemudian pada saat itu saya nggak buat, jujur pada saat 141 papan itu nggak saya buat. Tapi setelah dia mulai turun di situ, saya sudah mulai mengantisipasi harga bolu ikan saya dari 100.000 per 100 buah saya naikkan 120.000 per 100 buah. Kemudian harga telur sudah turun, sudah stabil, gula, telur, terigu sudah stabil semua, nggak saya turunkan lagi. Kenapa? Saya bilang begini, mungkin modalnya nggak naik ya, tapi kreativitas saya dalam membuat itu mahal. Jadi di sini juga tidak ada berpengaruh ya dengan
0: pelanggan. Bagaimana komentar dari pelanggan? Apakah ada yang, maksudnya pembeliannya itu menurun atau stabil?
1: Kalau menurun tidak ya. Bahkan kalau saya bilang stabil juga tidak, bahkan dia naik. Naik ya, ini memang tiap tahun bolu ikan ini naik terus apanya grafiknya ya, karena biasanya kalau
0: pembelinya berarti
1: pembelinya
0: terus.
1: Iya, terutama kalau masalah hari raya, kalau hari raya itu sebelumnya 40 papan, 44 papan.
0: Berarti 40 papan
1: ada ribuan
0: satu hasil, papan aja itu
1: 300. Jadi alhamdulillah tahun ini udah 65
0: papan. 65
1: papan. Bayangkan 2 minggu sebelum lebaran udah kita buat itu 5 papan atau bahkan 1.800 per hari kita buat bolu ikannya.
0: Jadi, tiap hari selama 30 hari.
1: Enggak, selama 2 minggu.
0: Selama
1: 2 minggu sebelum lebaran dan sesudah lebaran, tapi tidak mencapai seperti itu banyaknya. Jadi dengan kita naikkan harga tapi sementara modalnya masih sama dengan sebelumnya, itu tidak menurun. Jadi kadang orang kenapa mahal kali samamu, sama kawan yang lain murah, ya udah kualitas kan yang kamu cari. Gak mungkin kamu datang sama saya di sini rumahmu dari Miga, kamu kejar saya di Sombong kalau memang ada sesuatu yang memang kamu inginkan dari hasil kreativitas saya. Jadi yang mahal itu bukan modalnya sekarang, tapi kreativitas saya dalam menciptakan hasil karya saya itu. Itu yang mahalnya.
0: Jadi memang gitu ya, harus ada prinsip.
1: Iya memang begitu.
0: Dalam usaha bukan hanya harga yang kita tonjolkan, tapi kita harus menyediakan prinsip dan pelayanan juga, begitu. Kualitas
1: kualitasnya
0: aja juga. Oke. Review lah dari yang pernah mencoba gitu ya. Gimana?
1: Yang sudah pernah mencoba dulu, alhamdulillah tanggapannya bagus ya, maksudnya positif. Dan ini terbukti mereka bukan hanya sekali dua kali membeli, bahkan berlangganan terus menerus. Ya begitu.
0: Jangan lihat saya karena saya termasuk pelanggan juga ya. Pelanggan dari Bolu Ikan-Ikan. Jadi karena memang ini anytime ya, makannya itu anytime. Artinya bahwa enggak mesti harus di sarapan, enggak mesti siang. Ya cemil atau di mana aja, kapan saja bersama teman keluarga.
1: Boleh.
0: Ini boleh banget ya. Oke. Rifat, tadi katanya ini juga di apa ya, pemasarannya itu apalagi dengan menggunakan media sosial.
1: Iya, media
0: menurut
1: sosial,
0: kamu gimana sih dampaknya itu?
1: Kalau dampaknya sangat berpengaruh ya, Kak ya. Kalau kita nggak memposting juga nanti pada orang menanya. Kan kadang juga saya malas untuk memposting-posting aja kan tiap hari. Tapi kadang orang nanti, kamu buat Bolu ya, Bolu Ikan ada ya. Jadi dengan kita posting tiap hari itu menjangkau luas ya, luas jangkauannya. Sebenarnya kalau memang saya rajin untuk mengantar, mempaketkan, di luar kota juga banyak peminatnya sebenarnya. Cuman saya repot ya, karena bukan hanya ini aja juga pekerjaan saya. Jadi repot mengantar ke ekspedisi lagi. Jadi cukup yang orang Kota Gunung Stoli aja, kecuali kalau ada saudara mereka yang di sini, biarlah mereka yang datang ke rumah.
0: Oke. Nah, jadi tidak melayani untuk di
1: maksudnya tidak merepotkan. Saya tidak mau repot lah itu istilahnya.
0: Karena memang bisa dibilang ini juga
1: di rumah juga udah laris manis.
0: Iya, dan sebenarnya juga seperti di awal tadi bahwa ini ada pekerjaan sampingan.
1: Iya, iya, gitu,
0: karena ada juga pekerjaan
1: lain
0: utama gitu. Oke, ini kan kalau dilihat ini bolunya ini apa ya, bagus gitu hasilnya. Tapi ada ternyata yang warnanya berbeda gitu ya. Seperti ini.
1: Itu gosong.
0: Ini gosong gitu. Gosong. Ini bagaimana? Ini permintaan pelanggan juga kah atau seperti apa?
1: Sebelumnya memang banyak pelanggan saya juga yang minat Bolu Ikan gosong ya.
0: Memang ada juga. Berarti yang permintaan aneh-aneh itu ada ya?
1: Ada juga itu. Pertama sih enggak ada sebelumnya ya, karena mungkin keteledoran saya dalam memasak, mungkin saya asyik balas WA, asyik balas pesan, jadinya Bolu Ikan saya gosong. Tapi iseng-iseng posting di Facebook, yang minat Bolu Ikan gosong ready ya. Jadi sejak itulah yang peminat Bolu Ikan gosong ini banyak.
0: Jadi memang ini ada request,
1: ada
0: gitu
1: yang
0: ya?
1: Request juga, bahkan banyak juga ada yang membeli 100 tapi gosong semua.
0: Ada yang benar aja 100
1: gosong, enggak gosong
0: ya,
1: apa ya, gosong coklat
0: ya.
1: Tua saya namakan itu coklat tua atau ke coklat-coklat.
0: Iya, berbeda
1: atau,
0: dengan ini ya. Ini
1: atau saya bilang lagi ya, terlanjur coklat. Itu dia yang gosong dia itu. Ada peminatnya.
0: Selain yang peminat gosong-gosong, ada lagi permintaan
1: saya. Ini ada pelanggan saya juga, dia mau yang keras.
0: Yang keras.
1: Bolu ikannya keras ya, banyakkan tepungnya.
0: Astaga.
1: Kemudian ada juga pelanggan saya
0: itu,
1: ini.
0: Itu kenapa sih kamu memilih untuk melayani mereka gitu loh?
1: Keutamaan, maksudnya saya juga lebih mengutamakan kepuasan mereka. Kalau dia puas kan dia bisa pesan lagi.
0: Oke.
1: Kemudian kebanyakan orang lagi sukanya itu yang fresh ya. Misalnya nanti malam saya berangkat ada bolu ikan yang baru masak hari ini ya. Tapi ada juga pelanggan saya ini dia mau bolu ikannya itu sudah masak 2 hari sebelum dia ngambil. Katanya biar sampai kalau jadi oleh-oleh, kebanyakan orang oleh-oleh yang fresh. Dia enggak. Saya mau 2 hari sebelum saya ambil itu udah kini masak bolu ikannya.
0: Astaga.
1: Jadi pas saya tanya, katanya biar renyah nanti sampai saya dibawa di Sibolga. Biar renyah dia, jadi enggak seperti bolu biasa katanya.
0: Iya,
1: begitu.
0: Iya, iya,
1: jadi
0: iya,
1: saya
0: iya.
1: Ikutin aja.
0: Oke. Okay. Ini kan usaha Arnisham ini kan selain bolu ikan-ikan, terus roti aneka ragam, terus ini ada kue sapi. Ini kue jadul juga gitu ya. Ada juga kue kering setiap hari-hari momen hari besar. Terus ada lagi, ada
1: bantal,
0: lagi
1: kain bantal,
0: kain sarung bantal.
1: Jadi semua ini ini kain bantal kita. Ini kain guling.
0: Oke.
1: ini juga salah satu usahanya.
0: Kain kasur
1: ya,
0: juga ada, kasur juga ada, kasur baby, semua lengkap lah. Pokoknya kasur mulai dari ukurannya silakan aja pesan, nggak masalah.
1: Oke. Iya. Ini juga ada bolu.
0: Iya.
1: Saya lihat di Facebooknya kemarin tuh katanya bolunya ada yang bantat, siapa mau itu
0: memang. Iya. Kadang kalau bantat itu tapi banyak peminatnya.
1: Itu memang sengaja dibuat bantat atau memang
0: enggak, mungkin karena saya
1: salah resep.
0: Kemudian saya terlanjur udah di mixer aja kan. Saya asyik balas WA. Jadi itulah hasilnya nanti bantat, tapi banyak aja peminat. Ibaratnya kue saya itu enggak pernah terbuang. Walaupun enggak ada untung tapi kembali modal. Ah, seperti begitu.
1: Sepertinya ini juga apa ya, bisa dibilang kekuatan dari media sosial ya.
0: Itu. Iya, kekuatan Facebook luar biasa.
1: Jadi kalau misalnya kita bijak dalam menggunakan media sosial ini, ternyata media sosial ini justru malah
0: memberikan manfaat
1: kepada kita gitu, apalagi untuk yang punya usaha.
0: Iya.
1: Bercerita mengenai pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan sebagai guru dan juga sebagai ya pelaku UMKM lah. Apa yang bisa kamu ambil dan bisa kamu berikan contoh kepada katakanlah kepada murid-murid yang diajarkan kan, murid SMP dan juga SMA ya?
0: Iya, Aliyah aja SMA.
1: Tingkat Aliyah. Ataupun tingkat SMA. Apalagi ini bisa dibilang mereka nih sudah masuk ke fase remaja.
0: Iya, berkarya.
1: Iya, betul. Karena kedepannya ini usia SMA itu ya usia-usia yang
0: berkarya,
1: matang berinovasi, gitu ya.
0: Iya.
1: Udah lewat dari masa anak-anak. Apa pelajaran yang bisa kamu berikan kepada mereka yang bisa memotivasi mereka sebagai ya pelajar atau sebagai generasi bangsa lah, katakan seperti itu, untuk bisa mandiri dalam kedepannya.
0: Oke, yang pertama dulu saya sangat apa sekali dengan penggunaan waktu. Karena satu-satunya dulu adalah penggunaan waktu, dan itu saya selalu memberikan contoh ya, bagaimana sibuknya saya. Tapi saya orangnya disiplin, ketika jam ini menggunakan di sini pergi ke sekolah, maka ini ke sekolah. Makanya juga saya tidak mau misalnya dadakan jadwal saya. Misalnya kita rapat hari ini, jadi berantakan. Karena saya orangnya itu juga selain disiplin waktu, punya aturan tersendiri ya. Jam ini saya di sini, jam ini ada saya di sini. 30 menit saya santai-santai. Jadi selalu saya ajarkan bagaimana cara menggunakan disiplin waktu. Kemudian berkarya, kerja sampingan, karena begini, misalnya tingkat SMA itu kan tujuan utamanya adalah kuliah. Jadi kadang orang tua nggak mampu. Jangan tunggu dari orang tua, buat sendiri, buat cari ini, misalnya kamu buat sesuatu ini menghasilkan. Jadi dari menghasilkan itu nanti kamu bisa membantu orang tua dalam misalnya uang kuliahmu. Kemudian tidak juga patah semangat kamu, orang tua nggak mampu. Coba kasihkan, kalau kamu termotivasi dengan adanya uang sendiri kan, orang tua nanti bisa mendukung. Begitu.
1: Oke. Ini yang namanya usaha itu kan ada seperti tadi ada try errornya gitu ya, sampai coba dua kali gitu ya. Yang namanya usaha juga pasti ada pasang surutnya dong ya. Tapi pernah mengalami itu juga nggak sih?
0: Karena kalau bolu ikan dulu enggak ya. Karena bolu ikan ini selalu laris manis dia. Cuman yang saya bilang tadi karena bukan hanya bolu ikan tadi ya, seperti roti ini gagal seperti begitulah, gagal dia kan. Jadi saya juga punya teman-teman yang memang saya buat hari ini kan, misalnya seperti bolu pandan yang saya buat bolu itu. Saya coba dulu, misalnya saya buat dulu satu loyang, kami makan dulu di rumah, saya tanya sama suami saya bagaimana rasanya, udah pas. Jadi saya bawa sama teman saya, ada teman-teman, coba makan dulu ini. Jadi nanti kalau bagus, bagus, tapi masih ada lagi kelemahannya nih. Dari situ jadi saya terus untuk belajar.
1: Apa sih momen yang paling mengesankan untuk kamu ketika kamu melakukan usaha ini?
0: Momen mana yang terkesan?
1: Iya, terkesan. Iya, boleh saja terkesan bahagia atau momen yang paling membuat kamu jadi terharu, sedih dan lain sebagainya.
0: Sebenarnya momen yang terharu kali ya, alhamdulillah tahun lalu ya. Sebenarnya hasil dari bolu ikan saya ini, saya lihat tahun itu saya berkurban. Dan sebelumnya dulu bolu ikan ini nggak tiap hari kita buat. Tapi entah kenapa mulai dari tahun lalu dan awal tahun ini juga, ketika saya berniat saya mau berkurban ini, itu laris manisnya luar biasa. Termasuk juga roti-roti ini yang nggak pernah tidak habis lah. Pokoknya ibaratnya
1: belum saya buat pun sudah ada yang pesan.
0: Udah ada jadi, open PO gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, bahkan pun ketika sama Ustaz Bobby saya apa ya, saya nangis. Ya Ustaz, saya enggak di luar kemampuan saya ini Ustaz. Karena sebelumnya saya ragu. Karena memang saya bilang ini khusus untung ini tiap hari saya simpan uang seperti begini. Tapi alhamdulillah lancar aja Ustaz. Jadi banyak itulah kalau kita dalam berdagang itu.
0: Jadi itulah momen yang menurut kamu
1: luar biasa tahun lalu ini ya, yang bahkan sebelum lebaran haji inilah ibaratnya ada semacam apa ya, sesuatu lah di dalam hati saya. Iya Allah, luar biasa sekali nikmat ini ya, rezeki ini. Bahkan saya bilang kalau bisa setiap tahun lah saya seperti begini.
0: Kamu kadang merasa sedih gak sih di titik seperti ini, apalagi kan ini resepnya dari mama gitu. Kadang kamu merasa sedih gak sih, coba kalau seandainya mama saya ada gitu. Ada perasaan seperti itu gak?
1: Bagaimana ya, saya memang kalau dalam masalah itu kak, saya udah matang kelihatannya ya. Memang saya waktu mama saya meninggal itu ibaratnya memang saya sudah menikah, tapi saya masih belum mampu untuk berdiri. Saya bilang kayak gitu ya. Tapi saya ambil hikmahnya dari sini, mungkin kalau saya ada orang tua saya juga, saya tidak seperti sekuat ini. Tapi dengan seperti begitu Allah memberikan saya cobaan seperti begitu, saya mampu berdiri dari tidak ada sama sekali. Karena ketika orang tua saya itu meninggal, saya baru umur 2 tahun sudah menikah ya. Dan di situ saya
0: usia pernikahan baru 2 tahun ya.
1: Baru 2 tahun dan itu saya bisa saya bilang saya bodoh. Saya bodoh dalam dunia inilah, enggak ada apa-apa. Tapi seiring waktu dan seiring berjalannya sakit hati sebenarnya, sakit hati ini yang mendorong kita sebenarnya untuk terus berkreatif. Dan itu saya bersyukur alhamdulillah saya mampu berdiri seperti begini. Nah, jadi saya enggak menyesali kenapa mama saya pergi meninggalkan saya. Enggak, justru saya bilang inilah hikmah yang saya dapatkan. Mungkin begini cara Allah itu menempatkan saya untuk mampu berdiri di atas kaki saya sendiri. Nah, seperti begitu.
0: Usaha ini sudah berjalan kurang lebih berapa tahun?
1: Dari saya kalau 2013.
0: Dari 2013. Ya. Artinya ya 5 tahun gitu ya.
1: 2013
0: ya.
1: Udah dua berapa?
0: Oh iya, 13 tahun ya, 13 tahun berjalan iya. Untuk usaha iya. Awalnya cuma bolu ikan.
1: Iya, gitu. Bolu ikan.
0: Pasti
1: iya.
0: Ada impian yang ingin diwujudkan. Kira-kira apa itu?
1: Sebenarnya impiannya itu terganggu dengan pekerjaan utama saya. Sebenarnya saya mau ada toko kue, entah saya, tapi
0: kios gitu ya.
1: Tapi saya dengan pekerjaan utama saya lebih mencintai menjadi seorang guru. Jadi nanti saya bilang saya punya kios, siapa yang menjaga, siapa yang begini. Tiba-tiba nanti saya ada les saya full di sekolah itu, karena saya juga lebih mengutamakan sekolah ya. Walaupun ibaratnya ada les saya jam 7.30, ada yang pesan, saya pesan 300 bola bolu ikan ini uang, itu enggak saya apain.
0: Enggak diterima?
1: Enggak, karena pekerjaan utama saya itu. Jadi, makanya cita-cita saya untuk punya kios atau punya toko, makanya sering-sering di Facebook saya pun saya kasih buat toko rifat. Memang sebenarnya itu, tapi saya masih mencintai pekerjaan utama saya. Ibaratnya, itu sebenarnya, kalau memang sudah kokoh dengan pekerjaan utama saya, sebenarnya ini enggak saya apain lagi ya. Sebenarnya cuma sampingan aja, sekali satu minggu, suka-suka kapan saya buat aja lah.
0: Kenapa enggak milih untuk datangkan anggota gitu?
1: Kalau untuk anggota, saya udah pernah waktu itu ada anggota ya, Pak. Sistemnya kue bolu ikan ini, kalau bukan di tangan saya yang banyak kali nanti komplain pelanggan, keras lah, seperti beginilah. Jadi mendingan, kemudian yang kerja ini juga kadang-kadang gak tahu juga orangnya ya, mungkin yang kebetulan sama saya pada saat itu, dia orangnya lebih suka duduk-duduk lah, lebih suka. Jadi saya gak suka seperti itu, mendingan saya kerjakan sendiri. Untuk apa banyak kalau kualitasnya juga tidak bagus. Jadi kalau makanya kalau saya itu ya mulai dari pemecahan telur sampai bungkus pun harus tangan saya, bahkan melem-lemnya juga saya sendiri.
0: Jadi ini memang kamu laksanakan sendiri, manual sendiri?
1: Kalau untuk mixernya udah ada mesin. Kalau udah mengapain di oven, tangan saya sendiri. Apapun yang terjadi lah, itu pokoknya tangan saya. Berapa banyak saya masak, begitu juga saya masukkan dalam plastik, begitu juga saya lem, pokoknya semua tangan saya, nggak ada istilah. Kemudian karena sistemnya oven juga ya panas, nggak bisa saya suruh, saya nggak kurang percaya sama orang ya, karena panas api, karena cetakannya kan besi, jadi sedikit saja lecet tangan kita. Nah, seperti begitu.
2: Artinya tidak mau ngambil resiko
1: untuk apa nanti banyak kan ribuan karena ada karyawan, tapi hasilnya nanti nggak bagus.
2: Artinya memang kalau Rifat ini memang betul-betul mengutamakan yang pertama sekali adalah kualitasnya
1: ya,
2: dari begitu. Jadi walaupun tidak banyak
1: ya, yang
2: tapi
1: penting
2: kualitasnya bagus itu yang wah ini ilmu juga nih untuk pelaku UMKM. Arnisham atau Narifat ya. Kalau misalnya kamu kembali pada hari pertama kamu memulai usaha kamu ini sendiri, apa yang ingin kamu sampaikan kepada diri kamu?
1: Pada saat membuat itu sih kita karena susah membuat bolu ikan ini sebenarnya kayak karena kita apinya itu api atas bawah, atas dan bawah.
2: Saya dulu pernah belajar buat bolu ikan ini ya dengan menggunakan oven yang manual gitu ya.
1: Pakai arang.
2: Pakai arang, benar. Saya dulu belajar waktu kecil. Ini pakai arang, arangnya atas bawah.
1: Iya, atas bawah. Jadi kadang susah ya. Tapi yang membuat kita saya senang itu ketika orang bagus ya bolu ikanmu ya. Tahan lembut, banyak yang suka manisnya, pas. Itu yang membuat saya semangat. Kalau yang pertama-tama itu memang memegang kain kebesinya itu luar biasa panasnya. Bahkan ketika saya pakai oven gas itu pas saya apa apinya itu ya mengapain tangan kita. Jadi ketika orang berbicara, bagus sekali ya seperti aja, itu yang membuat kita termotivasi.
2: Oke, apa yang ingin kamu sampaikan kepada dirimu sendiri?
1: Kalau untuk bolu ikan ini menurutku ya untuk diriku sendiri, saya bersyukur walaupun dia tidak membuat saya kaya, tapi setidaknya isi dompet saya tidak pernah habis ya. Kemudian nama baik saya juga, nama di mana-mana kan dikenal Rifat, Rifat bolu ikan, itu yang lebih terkenal Rifat dengan bolu ikan. Jadi bolu ikan ini mengantarkan saya, banyak orang yang mengenal saya dalam bentuk positif ya. Kemudian bolu ikannya juga hasilnya alhamdulillah ya bisa, pokoknya untuk diri saya sendiri dulu ya, itu memang luar biasa.
2: Dan bisa membantu ekonomi keluarga juga ya, tentu saja. Rifat, saya terinspirasi juga nih dengan percakapan kita dengan yang disampaikan tadi, walaupun seperti tadi ini usahanya cukup menjanjikan, cukup membantulah perekonomian gitu dengan hasilnya gitu ya. Tapi ternyata kamu lebih memilih menjadi guru, profesinya sebagai guru. Rifat, kalau saya ingin bertanya, ini arti sukses lah untuk kamu sebenarnya apa sih arti suksesnya sendiri?
1: Arti kesuksesan itu menurutku lah ketika kita bahagia sendiri dengan hasil karya kita. Itu menurutku kesuksesan itu, bukan pujian dari orang, kamu sudah sukses, uangmu atau rumahmu udah begini, enggak. Yang penting hati saya senang. Kenapa orang bilang sama saya itu kamu itu kenapa orangnya enggak jalan-jalan, refreshing? Saya enggak, karena itu tidak membuat saya senang. Tapi yang membuat saya senang itu ketika hati saya itu sudah tenang di rumah, sudah enggak ada masalah, apa yang saya inginkan ada, itu sudah membuat saya kebahagiaan saya.
2: Jadi arti sukses menurut kamu?
1: Hati saya tenang. Ketika hati saya tenang, maka itu adalah kebahagiaan dan kesuksesan saya. Untuk apa saya sukses? Banyak orang yang sukses saya lihat, tapi rumah tangganya hancur. Banyak orang yang sukses, uangnya banyak dimanapun, tapi tidak tenang hatinya. Yang penting saya udah gak ada apa-apa, tenang hati saya, gak ada masalah, udah enjoy aja. Itulah kebahagiaan, itulah kesuksesan saya. Dan yang memang saya anggap itu tidak semua orang mendapatkannya. Tidak ada semua orang. Bahkan orang banyak uang itu belum tentu hatinya tenang.
2: Betul.
1: Untuk apa dia itu tidak dikatakan sukses. Bahkan dia gagal dalam hati. Tapi kalau hati saya udah tenang, itulah kesuksesan saya. Saya nikmati.
2: Betul. Untuk closing statement, barangkali ada yang ingin disampaikan kepada pendengar kita juga, boleh silahkan.
1: kalau prinsip dalam berdagang atau dalam berbisnis, yang pertama dulu utamakan kualitas, kemudian disiplin waktu, yang ketiga tidak perlu untung besar hari ini tapi besok nggak ada. Ibaratnya ratakan aja, hari ini 50 ya biarkan rata dia 50 tiap hari, tapi tiap hari dia lancar lah, bukan hari ini 100.000 besok nggak ada lagi, besoknya lagi nggak ada lagi, baru beberapa hari ada lagi. Jadi utamakan permasu itu, keuntungan itu datang tiap hari walaupun dia hanya kecil. Oke.
2: Baik, pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara kita di Pos UMKM yang luar biasa. Perbincangan kita di sore hari ini sangat menginspirasi sekali untuk semua pelaku usaha dimanapun berada. Dan ternyata usaha itu, pendengar, itu adalah hal yang awalnya hanya sekedar coba-coba, hanya sekedar untuk menghidupi dapur keluarga, ataupun hanya sekedar untuk yang menyalurkan hobi, tapi justru malah menjadi ladang yang sangat besar sekali. Itu karena apa? Karena berani mencoba. Perbincangan kita hari ini kuncinya adalah dalam sebuah usaha, yang pertama adalah jaga kualitas, kemudian berani. Gagal, coba lagi. Gagal puluhan kali bukan berarti mematahkan semangat Anda. Katakan bahwa gagal itu adalah kemenangan, keberhasilan yang tertunda. Karena keberhasilan dari sebuah kegagalan itu jauh lebih baik. Terima kasih Arnisha atau Ina Rifa untuk perbincangan kita di sore hari ini. Semoga saja bisa menginspirasi pendengar dan juga pemirsa kita dimanapun berada. Dan untuk Anda pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Gunung Sitoli atau di mana saja di Kepulauan Nias, boleh hubungi kami yang barangkali mungkin ingin usahanya dipromosikan melalui RRI Gunung Sitoli. Boleh menghubungi kami di 0811-2520-962. Sampai di sini Pos UMKM, dan jangan lupa saksikan terus Pos UMKM, potensi dan strategi para pelaku UMKM. Demikian, ya Ahobo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu ya.

Baiklah pendengar, masih bersama kami di Persatuan RRI Gedung Sitoli 96,2 MHz pukul 15.59 waktu Indonesia Barat pada saat ini pendengar. Dan kanal Indonesia kami cukupkan sejenak untuk Anda, dan selanjutnya kami hadirkan pendengar Nia Sarini untuk Anda di sore hari ini.

0: Kita ikuti Dias Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dias.
1: Berpesan pemerintah Kabupaten Dias Selatan kepada kaum telah mengambil bagian bagaimana membentuk karakter anak-anak muda kita.
2: Majelis kami yang dibentuk dalam sesi ini nanti akan menjadi pimpinan atau ilmuwan sebaya.
3: Irono Giba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Nias hari ini. Pokok-pokok berita hari ini. Kailan Kezia Telaum Banua juara 1 pemilihan Duta Cyber Safety Kota Gunung Sitoli tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan meminta Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kabupaten Nias Selatan yang baru dibentuk dapat berperan dalam meningkatkan kesehatan dan sumber daya manusia. Inilah Nias hari ini selengkapnya Senin 6 Juli 2026.

0: Kailan Kezia Telambanua juara 1 pemilihan Duta Cyber Safety Kota Gunung Sitoli tahun 2026, Minda Febrianti Bolele menyampaikan laporannya.
1: Kezia Telambanua akhirnya meraih predikat juara 1 pemilihan Duta Cyber Safety Kota Gunung Sitoli pada acara grand final yang berlangsung di ruang rapat 2 kantor wali kota pada Jumat yang lalu. Kailan dengan penampilannya yang luwes dan ceriwis namun kritis dalam memaparkan poster karyanya di hadapan dewan juri, termasuk menjawab pertanyaan

0: Jadi dalam bagian juga kita bicara bagaimana dari kami, saya bisa dengar beberapa akhir-akhir ke depan. Terima kasih kepada Prof. Rahman, dia kemarin kondisinya luar biasa. Ini adalah bentuk umat kita. Jadi bukan hanya kelima aja, saya juga pemerintah yang lain, ada Prof. Rahman. Yang lain juga mungkin kalau mereka akhir pasti mereka sendiri. Kenapa? Di sana anak ini mereka juga punya anak kok. Mereka juga melihat bahwa mereka tidak ikut, tapi mereka melihat bahwa generasi kita sudah di depan, boleh sekarang harus dijaga. Jangan sampai nanti kalau sudah terkenal dengan anak yang suka bully itu apa? Ibu sekolah kasusnya. Anak-anak yang negatif-negatif semua ada ibu sekolah. Jangan.
1: Sementara itu, juara kedua pemilihan Duta Cyber Safety Kota Gunung Stoli diraih oleh Sabda Karunia Zebua, juara tiga Keisa Alitia Zebua, dan juara favorit berhasil disabet oleh Yanwar Blessing Telambanua. Para juara mendapatkan selempang Duta Cyber Safety Kota Gunung Stoli, sertifikat dan uang pembinaan. Sedangkan finalis lainnya juga mendapatkan sertifikat. Manajer PKPA Nias, Heri Dani Purnamawati sebagai penyelenggara acara, bekerja sama dengan Dinas P5A Kota Gunung Stoli dan GoFriend, menyambut dan mengapresiasi lahirnya Duta Cyber Safety Kota Gunung Stoli. Ia juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan launching Cyber Safety Corner sebagai pusat kegiatan bagi para duta dalam menyebarkan edukasi terkait aman dalam bermain di dunia digital. Indah Febrianti Bulele melaporkan.

0: Sekretaris Daerah Kota Gunung Sitolian Dika Perdana Loli SST PMSI menghadiri rapat koordinasi atau rakor pengendalian inflasi daerah tahun 2026 secara daring dari ruang rapat senter kantor Wali Kota Gunung Sitoli pada Senin 6 Juli 2026. Agenda yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ini fokus membahas langkah konkret pengendalian inflasi serta evaluasi dukungan daerah terhadap program 3 juta rumah. Ujar Sekda, langkah ini diambil untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah demi stabilitas ekonomi serta penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Turut didampingi Sekda dalam rapat tersebut, yaitu Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Eli Joy Naibaho SST MSTAT, dan Kepala Dinas KPPP Darmawan Zagete SP, dan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Dafril Hulu SE. Melalui rakor ini, pemerintah Kota Gunung Sitoli menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga, mengoptimalkan stok kebutuhan pokok, dan menyukseskan program strategis nasional demi kesejahteraan warga. Pemerintah Kabupaten Nia Selatan meminta Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Kabupaten Nia Selatan yang baru dibentuk dapat berperan dalam peningkatan kesehatan dan sumber daya manusia.
1: Pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Nia Selatan merupakan salah satu isu penting yang menjadi perhatian pemerintah. Oleh karena itu, kehadiran organisasi kemasyarakatan seperti Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI merupakan mitra pemerintah yang berfungsi mendukung hal tersebut. Demikian dikemukakan staf ahli Bupati Nia Selatan bidang kemasyarakatan dan SDM Seta Amazihene SPIMM saat menghadiri pelaksanaan musyawarah kabupaten atau muskap ke-1 KORMI di Hotel Hernelis Teluk Dalam baru-baru ini. Ia mengatakan Pemkab Nia Selatan menghadapi dua tantangan terkait pembangunan SDM tersebut. Pertama, jumlah penduduk Nia Selatan mencapai 380 ribu orang, di mana jumlah generasi mudanya mencapai sepertiga dari total tersebut. Kedua, luas wilayah Kabupaten Nia Selatan yang terdiri dari daratan dan kepulauan dengan 461 desa dan kelurahan tersebar di 35 kecamatan.
2: Untuk membangun Kabupaten Nia Selatan ini, ada isu yang paling utama di sini adalah langkah pertama bagaimana kita membangun sumber daya manusia. Di sini nanti, di sinilah kami menyatakan nanti keberadaan KORMI. Berpesan pemerintah Kabupaten Nia Selatan kepada KORMI. Telah mengambil bagian bagaimana membentuk karakter anak-anak muda kita, bagaimana membentuk jati diri anak-anak muda kita terarah untuk lebih baik. Bagaimana untuk membangun kesehatan masyarakat kita, terutama adalah anak-anak muda kita.
1: Selain itu, Seta Amazihene juga menekankan agar KORMI tidak terpaku pada olahraga tradisionalnya selatan seperti lompat batu. Menurutnya masih banyak potensi olahraga masyarakat lainnya yang perlu dikembangkan. Misalnya cabang-cabang olahraga air seperti scuba diving, snorkeling maupun perahu dayung. Pengembangan olahraga tersebut juga diharapkan sekaligus mendukung kemampuan

0: tujuan pariwisata di Kabupatennya Selatan. Ia meminta pengurus Korminnya Selatan dapat melakukan aksi nyata, bukan sekedar nama. Ia juga berharap pengembangan cabang olahraga ini tidak terlalu fokus pada prestasi, namun bagaimana menggali potensi yang dimiliki masyarakat. Anover Lesulu melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan Niasar ini yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sekretaris Umum BNKP Pendeta Yaaman Sega memimpin ibadah pelantikan dan serah terima pelayanan Pendeta BNKP Jemaat Unitas Afia Resort 52 BNKP yang berlangsung di Gedung Gereja BNKP Jemaat Unitas Afia Desa Titisi Afia, Kecamatan Gedung Sitoli Utara, Kota Gedung Sitoli. Dalam ibadah tersebut, Pendeta Astrid Krisnovianti Gauriva resmi dilantik sebagai Pendeta BNKP Jemaat Unitas Afia, sekaligus menerima estafet pelayanan dari Pendeta Setiaman Lauli yang kini melayani di BNKP Jemaat Bawenauru Resort 5. Pada kesempatan itu, Pendeta Yaaman Sega mengajak pendeta yang dilantik untuk menjalankan panggilan pelayanan dengan setia, mengedepankan kasih Kristus, serta membangun kehidupan jemaat yang semakin bertumbuh dalam iman dan kebersamaan. Pelantikan ini menjadi bagian dari komitmen BNKP dalam menjaga keberlangsungan pelayanan, sehingga pengembalaan pembinaan jemaat dan kesaksian gereja terus berjalan demi mewujudkan BNKP yang bersatu, melayani dan menjadi berkat bagi masyarakat. PT Pelabuhan Indonesia Regional 1 Gunung Sitoli menargetkan seluruh pembayaran pas pelabuhan beralih cashless 100% mulai 1 Agustus 2026. Saat ini diberlakukan masa transisi selama 1 bulan, 1 Juli hingga 1 Agustus. Berikut wawancara singkat Munieli Harefa bersama Junior Manager Bisnis dan Teknik Pelindo Gunung Sitoli, Yakob Andrian Nadaek.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Gunung Sitoli dimanapun berada, saat ini saya bersama dengan Bapak Yakob, Junior Manager Bisnis dan Teknik Pelindo Gunung Sitoli. Terkait penerapan sistem cashless ini, sejak kapan ini Pak Yakob?
3: Target kami dari mulai 1 Juli sampai 1 Agustus Pak. Tapi nanti kalau sudah setelah 1 Agustus, kami harapkan semua pembayaran di Pelabuhan Gunung Sitoli sudah menggunakan cashless. Di selama 1 bulan ini kita masa transisi, Pak.
2: Jadi instrumen apa yang bisa dipakai masyarakat dalam pembayaran secara cashless ini, Pak?
3: Masyarakat bisa menggunakan kartu debit, kemudian kartu e-money, kemudian QRIS, dan e-wallet seperti Dana kah, atau OVO atau GoPay apabila masyarakat punya bisa. Kami kerjasama dengan pihak bank ya. Nanti ada pihak bank yang standby di Pelabuhan Gunung Sitoli untuk membantu apabila ada kendala yang dialami oleh masyarakat pada saat transaksi.
2: Jadi kan mungkin sudah ditentukan titiknya pembayaran cashless ini.
3: Titiknya itu ada dua. Yang pertama di gate depan, gate masuk ke Pelabuhan Angin Gunung Sitoli, itu untuk pejalan kaki, sepeda motor, dan mobil. Kita sudah menyediakan mesin edisi juga, gate masuk dan di gate restal. Tujuan utamanya sebenarnya untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi ya Pak. Tidak ada lagi uang tunai yang beredar di lapangan, semuanya pakai sistem, penumpang juga nyaman, aman, pasti aman ya, tentu saja pasti aman. Kita menghilangkan ya, berusaha untuk menghilangkan stigma-stigma yang ada di masyarakat bahwa di pelabuhan ada pungli kah, ada hal-hal yang kurang baik. Jadi ini sebenarnya meningkatkan keamanan, kenyamanan dalam bertransaksi aja. Dari bank yang kami gandeng nanti di pelabuhan, mereka bersedia juga apabila ingin membuka rekening, itu bisa dibantu nanti sama mereka. Apabila belum ingin membuka rekening, mungkin bisa bertransaksi dengan e-money ya Pak. Jadi memang di pelabuhan-pelabuhan lain kan sudah tidak ada lagi transaksi tunai di pelabuhan, jadi semuanya memang sudah cashless. Itu target kita, di target dari manajemen, baik di kantor pusat maupun regional dan di Gunung Sitoli, targetnya memang cashless.
2: Contoh kan sudah berjalan dari Juli sampai Agustus nanti, namun antusias masyarakat tidak begitu tinggi nih Pak. Bagaimana solusi ini Pak?
3: Ya memang solusinya nanti kami tetap harus menjalankan apa ya, membuat campaign atau ajakan secara persuasif, baik untuk pengguna jasa yang masuk ataupun yang baru turun dari kapal, nanti kami tetap menjalankan kampanye, kami menjalankan ajakan dan masyarakat beralih menggunakan sistem cashless ini, karena ini untuk menciptakan transparansi antara kedua belah pihak ya, antara kami dan masyarakat, supaya tidak ada kecurigaan-kecurigaan dari masyarakat kepada petugas yang di lapangan, apakah ada pungli atau ada pengutipan-pengutipan yang tidak perlu, karena semuanya sudah masuk ke sistem gitu. Jadi kami mengurangi itu dan mencegah hal ini agar masyarakat bisa meningkatkan kepercayaannya kepada kami. Baik, kami mohon bantuan dan dukungan dari seluruh masyarakat di Kepulauan Nias untuk membantu pelabuhan dalam program cashless ataupun non-tunai ini. Terima kasih.
2: Baik, semoga sukses, Pak.
3: Baik, Pak.

0: Berikut pendengar kami hadirkan perkiraan cuaca Kepulauan Nias untuk hari ini dan besok disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli, Raga berikut ini.
1: Pendengar RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada dari Stasiun Meteorologi Binaka, izinkan kami menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Nias yang berlaku hari ini dan juga esok hari tanggal 6 hingga 7 Juli tahun 2026. Perakiran cuaca untuk hari ini tanggal 6 Juli tahun 2026, pagi hari cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari nanti cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan untuk wilayah Kepulauan Nias. Malam hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan untuk wilayah Kabupaten Nias Selatan. Kemudian suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 99%. Angin diperkirakan dominan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan berkisar antara 9 hingga 19 km per jam. Kemudian informasi perakiran cuaca untuk esok hari, tanggal 7 Juli tahun 2026. Untuk pagi hari cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan untuk wilayah Kepulauan Nias. Malam hari dan dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%. Angin diperkirakan dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 9 hingga 19 km per jam. Kemudian selanjutnya kami sampaikan informasi perakiran cuaca maritim yang berlaku untuk esok hari tanggal 7 Juli tahun 2026. Untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dominan bertiup dari arah timur laut dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 12 knot. Tinggi gelombang dalam kategori rendah dengan tinggi dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian selanjutnya untuk wilayah perairan barat Kepulauan Nias, untuk cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dominan bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 14 knot. Tinggi gelombang dalam kategori sedang dengan tinggi dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kami berharap masyarakat untuk dapat tetap terus mengikuti update informasi perakiran cuaca melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store, serta senantiasa waspada terkait potensi bencana hidrometeorologi basah maupun kering. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.
0: Saudara, mengakhiri Nias hari ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kailen Kesia Telompa 2 juara 1 pemilihan Duta Cyber Safety Kota Gunung Sitoli tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan meminta Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kabupaten Nias Selatan yang baru dibentuk dapat berperan dalam peningkatan kesejahteraan dan sumber daya manusia. Pendengar, demikian Nias hari ini. Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Sekian Nias hari ini.

orang yang dadanya sempit, satu kesalahan orang saja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, kesalahan-kesalahan orang itu gak bikin dia nyesek karena masih lapang. Kayak sebuah ruangan sempit ditaruh satu barang udah sesak. Tapi kalau ruangannya luas ditaruh banyak barang juga masih lapang.

Salah satu faktor rusaknya pondasi rumah tangga adalah ketika perempuan merasa begitu kelelahan mengatur semua urusan rumah tangga. Kelelahan yang begitu luar biasanya itu menjadi bumbu dari perasaan kurang bersyukur, tidak percaya diri, tidak dihargai, hingga hilanglah aura surga di rumahnya. Semua kata diliputi amarah, emosi, dan kekecewaan. Keadaan ini pun makin diperparah dengan ketidakpahaman dan ketidakpekaan suami akan perasaan dan kelelahan istrinya.

Jangan pernah punya niat membuktikan sesuatu pada manusia. Kecil dihina, besar dicurigai, salah dicaci. Bahkan benar sekalipun kamu masih bisa digibahin. Satu hal yang harus kamu ingat, jadilah orang baik tapi jangan membuang waktumu untuk membuktikannya.

Seseorang yang paling bahagia kelak adalah ia yang menjaga lidahnya dari ucapan kasar ataupun menyinggung hati orang lain. Meski ibaratnya standar, amal baiknya tidak perlu banyak, namun semua pahala tidak berkurang sama sekali, karena tak ada yang menuntutnya di akhir nantinya. Itu karena ia mampu mengfilter setiap ucapan hanya mengeluarkan kosakata yang bermanfaat.

Telingamu jangan mudah panas mendengar ucapan yang tidak benar tentangmu. Mulutmu tidak perlu terpancing berkata kasar saat tak terima dengan ucapan seseorang. Hatimu jangan terburu-buru emosi ketika kamu merasa dihakimi oleh seseorang. Jika diperlakukan tidak baik seseorang, itu ibarat sebuah pemberian. Maka saat pemberian itu kamu tolak, pemberian tersebut akan kembali pada si pemberi. Saat seseorang berkata buruk tentangmu, sesungguhnya mereka sedang menabung keburukan untuk diri mereka sendiri. Tidak perlu dibalas dengan keburukan yang sama, karena sebaik-baiknya balasan dendam adalah dengan menjadi orang yang lebih baik dari orang yang menyakiti dirimu.

kita harus terluka dulu untuk bertumbuh dan maju. Sebab berada pada zona nyaman kadang membuat kita tak berkembang. Kadang kita harus dibuat bersedih dahulu untuk menyadari kesalahan-kesalahan atau sebagai momen introspeksi diri. Sebab banyak tertawa dan sedikitnya ujian sering membuat kita lupa pada tujuan hidup kita.

paling berbahaya adalah orang yang gak banyak omongannya, padahal punya banyak aset di mana-mana. Bersikap apa adanya dan gak banyak gaya, padahal punya capaian yang luar biasa. Bertingkah konyol, padahal sedang mengamati karakter orang di dekatnya. Terlihat cuek dan tidak peduli, padahal lebih suka berbagi. Diam-diam tanpa perlu pengen.

Allah mempertemukan setiap orang dengan sebuah alasan, entah untuk belajar mengajarkan, menjadi yang terpenting atau sekedarnya, sesaat atau juga selamanya. Namun, tetaplah menjadi yang terbaik pada waktu tersebut dan lakukan itu meski tidak menjadi apa yang diinginkan. Tiada yang sia-sia karena Allah mempertemukan dan hanya Allah pula yang membolak-balikan segalanya menjadi lebih baik.

seseorang tidak menyukaimu, itu bukan berarti selalu ada yang salah dalam hidupmu. Mereka seringkali tidak perlu alasan yang masuk akal untuk membenci. Mereka bahkan bisa melihat kebaikan diri kita sebagai sebuah kesalahan. Untuk itu, akan selalu ada orang-orang yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Mereka bisa bertindak kelewatan batas dengan mengira kita akan selalu diam dengan perlakuan mereka.

Saat kita menyakiti orang lain, mengomentari dan memarahinya, belum tentu mereka bersalah. Cobalah sejenak kita menukar teropong yang biasa kita pakai untuk mendeteksi aib orang lain dengan kacamata untuk melihat lebih jernih diri sendiri. Apa jangan-jangan kita yang memang mempunyai sifat pemarah? Sehingga orang-orang yang melakukan sesuatu, kita gampang tersinggung dan naik darah. Apa jangan-jangan kita memang punya sifat pendendam? Sehingga mudah menuduh dan suka mencari kesalahan orang lain. Menganggap semua orang rendah, hanya kita yang berlaku benar. Apa jangan-jangan hati kita memang pendengki? Tak suka melihat orang lain bahagia, senang melihat mereka menderita. Itulah sederet penyakit-penyakit hati yang bisa menyerang siapa saja, itu termasuk kita. Jangan-jangan semua penyakit itu ada di dalam diri kita?

Manusia tidak memiliki kuasa untuk memiliki apapun yang dia mau, tetapi dia memiliki kuasa untuk tidak mengingini apa yang belum dia miliki dan dengan gembira memaksimalkan apa yang dia terima. Kamu tidak bisa dihina orang lain, kecuali kamu sendiri yang pertama-tama menghina dirimu sendiri.

kenyataan bahwa setiap yang bernafas ditakdirkan menghadapi masalah sebagai ujian hidup. Seperti permainan sebuah game, di mana siapa yang mampu menaklukkan tantangan, ia yang naik level. Namun, yang kalah dan menyerah, otomatis game over. Jika masalah adalah ujian naik level, kita seharusnya butuh banyak masalah untuk sampai di level tertinggi.

Sudah seharusnya kamu bicara. Mengapa membiarkan seseorang terus menindasmu? Ucapanmu memang benar. Akan tetapi aku malas berkonflik dengannya. Tidak dipungkiri, ada banyak orang yang memilih menghindari konflik sebagai upaya untuk mendapatkan keteraturan dalam kebahagiaan. Hidup tanpa konflik terlihat indah. Biasanya kita akan mengharapkan hidup yang bersih dari ketegangan konflik. Ada saat masalah demi masalah datang tanpa memberi jeda.

diam tidak selamanya emas. Ada orang-orang yang memang perlu ditunjukkan kesalahannya, sebab diam kita tidak bisa mereka maknai. Kita tidak bisa hanya diam demi menghindari pertengkaran. Sementara di dalam hati ada perang yang berkecambuk. Kadangkala kita harus melepaskan yang harus mereka ketahui.

Bagaimana seorang pekerja menghargai dirinya sendiri? Jangan zalim, tubuh kita bukanlah robot penghasil uang. Istirahatlah bila sinyal lelah sudah datang. Bukankah kita hanya punya tubuh satu-satunya yang bisa diandalkan? Bila tubuh ini mogok kerja karena merasa dizalimi, kepada siapa kita bersandar? Sementara semua

dadanya sempit, satu kesalahan orang saja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, kesalahan-kesalahan orang itu gak bikin dia nyesek karena masih lapang. Kayak sebuah ruangan sempit ditaruh satu barang udah sesak. Tapi kalau ruangannya luas ditaruh banyak barang juga masih lapang.

Salah satu faktor rusaknya pondasi rumah tangga adalah ketika perempuan merasa begitu kelelahan mengatur semua urusan rumah tangga. Kelelahan yang begitu luar biasanya itu menjadi bumbu dari perasaan kurang bersyukur, tidak percaya diri, tidak dihargai, hingga hilanglah aura surga di rumahnya. Semua kata diliputi amarah, emosi, dan kekecewaan. Keadaan ini pun makin diperparah dengan ketidakpahaman dan ketidakpekaan suami akan perasaan dan kelelahan istrinya.

jangan pernah punya niat membuktikan sesuatu pada manusia. Kecil dihina, besar dicurigai, salah dicaci, bahkan benar sekalipun kamu masih bisa digibahin. Satu hal yang harus kamu ingat, jadilah orang baik tapi jangan membuang waktumu untuk membuktikannya.

Seseorang yang paling bahagia kelak adalah ia yang menjaga lidahnya dari ucapan kasar ataupun menyinggung hati orang lain. Meski ibaratnya standar, amal baiknya tidak perlu banyak, namun semua pahala tidak berkurang sama sekali, karena tak ada yang menuntutnya di akhir nantinya. Itu karena ia mampu mengfilter setiap ucapan hanya mengeluarkan kosakata yang bermanfaat.

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura,

0: ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
2: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
4: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Jadi itu ya, oh ya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
3: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
5: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
6: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Dit Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
5: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang

0: melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
1: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
2: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih itu belum bisa.
1: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Bibi Nirwandi, RRI.
3: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Kita sudah komunikasikan dengan seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
1: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum, Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
4: Kita sudah komunikasikan dengan seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
5: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
1: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
7: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
6: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia
7: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
8: Di mana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
7: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Yang sekarang sedang dilakukan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
10: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
11: Saya Tulus. Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman malam hari ini. Teman-teman kalau hafal lirik lagunya, seperti biasa saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke?
10: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
9: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sado Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
10: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut ya, serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terbesar. Dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman negara seperti hari ini. Karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan, Port.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner-up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan dua daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Itiloli, Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar pesta bola. Amerika Serikat, The Stars and Strippers.

0: Baiklah pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Gunung Sitoli 96,2 MHz. Dan pendengar, demikian tadi telah kita bersama warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan kembali lagi bersama kami, kami kembali melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini pendengar, dengan menghadirkan satu paket acara, yaitu acara Mimbar Kristen Protestan. Dan kita pendengar, tetaplah bersama dengan kami di malam hari ini, dan kita akan langsung mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh narasumber kita, Pak Famon Sibua, di malam hari ini. Silakan.
1: Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada pada malam hari ini, jumpa lagi bersama saya, Famon Sibua, dari Kantor Kementerian Agama Kota Gunung Sitoli. Pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam acara Mimbar Kristen yang diselenggarakan di RRI Pro 1 Gunung Sitoli. Namun sebelum kita membacakan dan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan kepada kami. Jikalau saat ini kami boleh bernafas, kami boleh beraktivitas, kami boleh melakukan segala hal apapun dan kami menggerakkan tubuh kami, semua karena kasih pertolongan Tuhan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur Engkau kembali mempertemukan kami, Engkau kembali menyatukan kami di sebuah acara Mimbar Kristen yang diselenggarakan di RRI Pro 1 Gunung Sitoli. Saat ini ya Tuhan, kami rindu dan kami haus ingin mendengarkan sebagian daripada sabda Tuhan pada malam hari ini. Berbicaralah kepada kami, ajarilah kami dan tuntunlah kami. Berilah kami telinga yang mendengar dan hati yang mau melakukan dan menyimak untuk menerapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih ya Tuhan, saat ini kami mendoakan seluruh jemaat-Mu, umat-Mu, dimanapun berada, pendengar setia daripada RRI Gunung Sitoli dimanapun berada. Tuhan memberkati, Tuhan menolong dan Tuhan membimbing mereka, serta memberikan keterbukaan hati dalam mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berbicaralah kepada kami pada malam hari ini. Kuasa iblis, roh jahat yang ingin mengganggu, mengintimidasi, mencoba mengalihkan, mengacaubalokan kami, usir kami, tolak kami, hancurkan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biar benar-benar kasih Tuhan menyertai kami pada malam hari ini dan senantiasa bersama dengan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi bahan renungan kita pada malam hari ini terambil dari Yakobus pasal 3 ayat 5 sampai 10. Sekali lagi, terambil dari Yakobus pasal 3 ayat 5 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, ia dapat memegahkan hal-hal yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya, api dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan di antara anggota-anggota tubuh kita. Sesuatu yang menodai di seluruh tubuh dan membakar roda kehidupan kita. Sedangkan lidah itu sendiri dibakar oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang melata dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh manusia. Tetapi tidak seorang pun dapat menjinakan lidah. Ia tidak terkuasai, jahat dan penuh racun mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita. Dengan lidah juga kita bisa mengutuk manusia yang diciptakan menurut gambar rupa Allah. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada malam hari ini saya angkat sebuah tema, yaitu berhati-hatilah dalam berbicara. Sekali lagi berhati-hatilah dalam berbicara. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar slogan atau pepatah sering mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Ini adalah salah satu statement yang memang mengandung arti dan makna yang sangat-sangat dalam bagi setiap kita individu makhluk ciptaan Tuhan. Kenapa saya sampaikan ini? Karena lewat ucapan, lewat tutur kata, ada hal-hal yang harus dikorbankan, dikeluarkan, dan ada hal-hal yang harus diutarakan. Makanya di dalam firman Tuhan ini yang ditulis di Yakobus ini merupakan salah satu kitab yang ditulis langsung oleh Paulus, oleh Yakobus, yang diberikan kepada jemaat-jemaat Kristiani yang percaya kepada Tuhan di perantauan, yang dimana ini adalah salah satu firman-Nya yang bertujuan untuk memberi penguatan, memberi peringatan juga, dan bahkan memberi kewaspadaan dan kehati-hatian di dalam berucap, khususnya lidah. Tadi di firman Tuhan ini merupakan penyampaian kepada kita, lidah ini adalah salah satu organ tubuh yang memang kecil sekali, namun ketika tidak digunakan dengan baik akan berakibat fatal atau menimbulkan hal-hal besar. Bahkan dikatakan di sini tadi adalah bisa membakar hutan, bisa menimbulkan sesuatu kekacauan yang sangat-sangat besar. Kenapa dikatakannya di sini Bapak Ibu? Karena lidah ini memang betul-betul salah satu organ yang memang kita gunakan setiap hari. Di dalam pengolahan rasa makanan, lidah adalah salah satu alat utama yang memang di dalam tubuh kita ini supaya bisa merasakan. Tanpa lidah, semanis apapun, seenak apapun makanan yang engkau makan, itu tidak akan pernah terasa. Kenapa? Karena lidah ini memang dia di bidangnya perasa. Nah, kalau kita coba melihat lewat lidah juga bisa menimbulkan perkara dan prahara yang begitu besar. Kenapa saya katakan demikian? Karena di lidah inilah sering sekali bersumber kekacauan, sering sekali timbul polemik-polemik masalah di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, dia katakan di sini, lidah pun adalah api. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan di antara anggota-anggota tubuh kita. Sesuatu yang menodai seluruh tubuh dan membakar roda kehidupan kita. Dan lidah itu sendiri dibakar oleh api neraka. Pertanyaannya sekarang, kalau memang lidah ini sangat-sangat berbahaya, kenapa Tuhan memberikannya kepada kita? Disinilah kebijakan dan hikmat yang harus kita gunakan dalam mengolah, dalam menggunakan, dalam memakai lidah tersebut. Biasanya sudah saya katakan tadi bahwasannya ada slogan mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Apa yang terucap dari mulut, apa yang dikeluarkan dari mulut, apa yang disampaikan lewat lidah, percayalah itu adalah berasal dari hati. Sesuatu di hati yang masih kurang baik, sesuatu di hati yang masih belum enakan, ketika dikeluarkan tanpa ada pengolahan oleh lidah, terkecuali hati, maka akan tersampaikan. Baik itu pedas, sakit, menyakiti, hinaan, kesombongan, itu akan tetap terkeluarkan. Makanya ada sering mengatakan, ketika kamu ingin membukakan hati lebih dekat dengan Tuhan, maka tutuplah mulutmu untuk menodai banyak orang. Ada salah satu firman Tuhan yang terambil pada satu kitab Tuhan yang di Efesus pasal 4 ayat 29 mengatakan, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Karena Bapak Ibu, di dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang begitu hati-hati ketika memasukkan makanan di dalam mulutnya, tetapi mereka tidak berhati-hati ketika mengeluarkan ucapan dari mulutnya. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita makan pun, kalau itu pedas mungkin masih kita bisa rasakan dengan mengontrolnya untuk tidak banyak makan. Kalau panas mungkin bisa kita lakukan tindakan untuk menghembus supaya dianginkan supaya dingin. Nah, terkadang kita dari sisi makanan yang masuk di dalam tubuh, lidah masih bisa mengolah, oh ini tidak. Nah, namun terkadang kita ini jarang sekali berhati-hati mengeluarkan ucapan-ucapan kasar dari mulut. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu memang berasal dari dalam hati. Yang harus kita lakukan di dalam mengontrol lidah ini adalah kembali di hati. Hatilah salah satu ikon terpenting yang memang bisa mengontrol lidah. Kalau saya sendiri ketika saya bilang sama orang jangan bicara, stop, tutup mulut atau jangan gunakan lidahmu, itu masih belum bisa kita jamin orang itu akan menutup mulut. Tapi ketika kita mulai dari diri sendiri dalam mengolah dari hati, percayalah, itu bisa terkontrol lewat hati kita supaya ucapan lebih baik. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan Bapak Ibu, yaitu jagalah sumbernya. Sumber yang dikatakan di sini adalah hati. Alkitab mengajarkan bahwa apa yang keluar dari mulut adalah luapan dari hati. Jika hati Anda penuh dengan kepahitan, perkataan yang keluar akan melukai. Pastikan hati Anda dipenuhi dengan firman Tuhan dan kasih agar ucapan Anda menjadi berkat. Nah, ini yang harus dikontrol hati. Hati-hati dengan hati, karena akan menimbulkan banyak sakit hati. Makanya ketika kamu punya luapan hati yang lagi gak bagus, upayakan dan usahakan, janganlah sampai keluar kata-kata yang menyakiti terhadap sesamamu manusia. Karena sesuatu perkataan yang menyakitkan lebih keras sakitnya daripada pukulan. Mungkin kalau pukulan bekas bisa hilang, tapi sebuah perkataan yang kasar itu tidak akan terlepas dan akan membekas dan selalu diingat sepanjang masa. Karena itu memang realita di kehidupan. Walaupun kadang memang betul Tuhan melarang itu jangan menyimpan dendam. Namun kadang itu sering mengingatkan kita. Ada orang juga Bapak Ibu, dia jadikan itu sebagai motivasinya dan pengingat dalam hidupnya bahwa dia pernah dikatakan kasar untuk membentu dirinya lebih baik ke depan. Nah, itu yang pertama tadi Bapak Ibu, jagalah sumbernya. Sumbernya di mana? Inilah dari hati. Ketika kamu tidak bisa menjaga hatimu, maka percayalah yang keluar dari mulutmu adalah kata-kata yang kurang bagus, kata-kata yang kurang enak, kata-kata yang sering menyakiti. Upayakan sampaikan kata-kata itu yang membangun. Sampaikan kata-kata itu yang bermanfaat bagi kamu dan bagi orang lain. Saya pernah membaca sebuah buku Bapak Ibu, ketika kita mengeluarkan kata-kata yang baik atau motivasi-motivasi baik, maka suatu saat hal itu akan kembali kepada kita. Mungkin bukan sekarang dan akan ada masanya itu. Karena di dalam dunia ini ada hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Kalau sekarang kamu lebih banyak menyakiti orang lewat omonganmu, lewat bicaramu, maka ya bersiap-siaplah. Mungkin ada nanti giliranmu akan jatuh di posisi yang sama. Makanya pergunakanlah hati itu sebaik-baik mungkin, supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati sesama manusia. Yang kedua Bapak Ibu, berpikirlah sebelum berbicara. Biasakan untuk tidak merespon secara impulsif. Mengambil waktu sejenak untuk berpikir sebelum merespon akan menghindarkan Anda dari dosa perkataan. Ada orang ketika sesuatu dia lakukan sebelum dia berbicara sering sekali tanpa memakai akal pikiran. Dari hati ke pikiran itu adalah salah satu proses yang memang diolah betul-betul ketika kita mau berbicara Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Sona ada dananiah ke dana lamane tufo-tufoi beveu bululato fatua lemohede. Kenapa dikatakan itu? Karena ini adalah memberi makna kepada kita supaya kita itu berpikir sebelum bertindak. Karena luapan emosi, biasanya orang sering sekali terburu terbawa kata-kata yang kasar, sehingga menimbulkan penyesalan setelahnya. Yang mungkin kata-kata itu tidak bisa ditarik lagi Bapak Ibu. Saya katakan saat ini, segala sesuatu mungkin masih bisa diperbaiki dan ditarik, tapi kata-kata tidak akan pernah.
2: Bahkan akan ada replay, akan ada pemutaran ulang lewat pola pikir seseorang. Orang ini pernah menyakiti saya lewat kata-kata ini. Orang ini pernah menyakiti saya lewat hinaan-hinaan seperti ini. Makanya di dalam berbicara itu, berpikirlah sebelum menyampaikannya. Bagus enggak? Bermanfaat enggak? Menjadi berkat enggak omongan saya ini? Ketika tidak, maka jangan dilanjutkan. Nah, di situ harus ada yang namanya pengendalian pola pikir. Bagaimana cara mengendalikan pola pikir? Ketika saya perbuat ini, tersinggung enggak ya orang ini? Ketika saya sampaikan ini, menyakiti enggak ini? Karena terkadang Bapak Ibu kita ini manusia-manusia saat ini banyak sekali hobi mengkritik namun tidak memberikan solusi. Yang seharusnya manusia tidak pernah dilarang untuk mengkritik, menyampaikan sesuatu masukan kepada orang lain, namun harus ada juga solusi. Jangan menyampaikan kritik tanpa solusi. Sampaikanlah kritik walaupun menyakiti, namun ada solusi yang baik. Tapi menyakiti dalam hal ini bukan berarti kamu memakinya, namun menekan di mana titik kesalahan yang harus diperbaharui. Selanjutnya Bapak Ibu, yaitu kurangi berbicara, perbanyaklah mendengar. Ini adalah salah satu kata-kata yang memang sangat mengandung banyak manfaat bagi kita. Ada kalau dikatakan, mengatakan diam itu adalah emas. Kenapa dikatakan itu? Karena diam ini adalah sesuatu tindakan yang memang kita tidak bisa terkena baik masuknya atau keluarnya dari sebuah kata-kata yang menyakiti hati orang. Katanya di sini kurangi berbicara, perbanyak mendengar. Dalam kitab Amsal diingatkan bahwa di mana ada banyak bicara, di situ tidak ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya, ia berakal budi. Belajarlah untuk lebih banyak mendengar dan menahan diri dari gosip atau perkataan sia-sia. Di dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, pendengar setia RRI Pro 1 Gunung Soli dimanapun berada, kita tidak pernah terlepas dari berbicara kepada orang lain. Namun saat ini banyak sekali polemik yang sering terjadi, yaitu menyakiti orang lewat pembicaraan. Baik itu dalam bentuk gosip atau fitnah yang ditebarkan. Di dalam firman Tuhan pada malam hari ini, Dia mengingatkan kita untuk menjauhkan diri dari gosip. Apa ini gosip Bapak Ibu? Gosip ini adalah sesuatu sumber-sumber informasi yang belum tentu benar dan belum tentu salah. Terkadang gosip ini biasanya terjadi karena adanya ruang dan waktu bagi mereka yang hobi berbicara-berbicara. Bagi mereka yang hobi membicarakan keburukan orang lain. Makanya Bapak Ibu, dikatakannya di sini tadi, berbicaralah, kurang-kurangilah berbicara, perbanyaklah mendengar. Ini adalah salah satu masukan yang memang benar-benar bermanfaat bagi kita semua dimanapun berada. Kenapa? Karena ketika kita banyak bicara namun mendengarnya tidak ada, itu hidup sia-sia. Makanya di dalam hal ini, belajarlah untuk bisa mengendalikan. Belajarlah untuk bisa mengontrol, belajarlah untuk bisa memanage bicaramu itu baik tidak. Supaya apa? Supaya kamu bisa hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Jauhin diri dari gosip. Sering sekali kita sering di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali menceritakan orang lain tanpa sadar kelemahan sendiri. Ini yang sering terjadi. Ambil dari gosip A, dari pelaku A, bawa ke pelaku B, nyampe ke pelaku C udah berbeda. Yang tadinya hanya A, jadinya AA. Yang tadinya hanya B, jadinya BB. Jadinya berubah semua. Itu semua disebabkan karena gosip. Nah makanya berhati-hatilah bagi yang suka bergosip. Ini harus betul-betul hati-hati sekali. Kalau kami hobi bergosip, kurang-kuranginlah. Dan kalau bisa jauhin dirimu dari kata gosip. Karena setiap manusia punya kelemahan dan kelebihan. Maka pergunakanlah itu sebaik mungkin. Supaya kamu bisa hidup di dalam kedamaian dan ketentraman di dalam Tuhan. Selanjutnya, gunakan lidah untuk membangun. Di dalam kisah Rasul Paulus itu, dia sering menasihati agar tidak ada perkataan kotor keluar dari mulut seseorang, melainkan perkataan-perkataan baik yang membangun. Katanya tadi di sini, di firman Tuhan, ini menyampaikan kepada kita, dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita, dan dengan lidah juga kita bisa mengutuk dan menyampaikan kata-kata kasar. Hanya satu jalurnya, namun bisa membuat dua sisi yang berbeda. Bisa digunakan dengan hal yang baik, dan bisa digunakan dengan hal buruk. Nah, sekarang pilihannya tergantung dan kembali ke diri masing-masing. Itu kembali ke diri masing-masing, kembali ke hati masing-masing. Mau kemana, mengolah kemana, ke mengolah yang baik kah? Menjadi penyampai daripada berkat Tuhan kah? Atau menjadi pengutuk lewat kata-kata. Sering sekali ini Bapak Ibu, di dalam kehidupan sehari-hari, asesena lamane bahe daya adana fangilifi atau mengutuk. Ini sering sekali terjadi, apalagi di kalangan orang tua terhadap anak. Ini adalah Tuhan sangat tidak senang. Karena kutukan itu sebenarnya tidak boleh dilontar-lontarkan kepada anak-anak. Apalagi kalau anak kandung atau anak siapapun, dilontarkan kata mengutuk, karena itu adalah sebuah, karena ada mengatakan perkataan itu adalah doa. Jadi jangan sampai terucap itu, Tuhan tidak suka itu. Orang-orang yang suka mengutuk itu adalah orang-orang yang masih belum dekat dengan Tuhan. Makanya gunakanlah lidah ini untuk membangun. Setiap seseorang pasti ada kelemahannya, maka tegurlah dengan baik dan tidak menyakiti. Selanjutnya, terakhir Bapak Ibu, adalah andalkan kuasa Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus ini adalah salah satu tuntunan yang sangat-sangat spesial di dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan spesial? Karena jarang sekali orang bisa merasakannya. Karena terkadang kita biasanya dikendalikan oleh kuasa iblis, dikendalikan oleh kuasa emosi, dikendalikan oleh kuasa duniawi. Maka orang-orang yang dikendalikan oleh Roh Kudus ini adalah orang-orang yang memang benar-benar sudah dekat diri dengan Tuhan. Maka pergunakanlah itu. Dan bagi yang masih belum, belajarlah untuk mau dikendalikan oleh Roh Kudus. Yakobus menyebutkan bahwa lidah seperti binatang buas yang sangat sulit dijinakkan oleh manusia. Mintalah pertolongan Tuhan dan pimpinan Roh Kudus di setiap hari agar Dia yang memampukan Anda mengendalikan apa yang kamu ucapkan. Dikatakannya tadi di dalam firman Tuhan, mengatakan bahwasannya semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang melata dan binatang-binatang laut dapat dijinakan, namun lidah tidak bisa. Nah, ini benar. Ini adalah salah satu pengingat bagi kita, tidak ada yang bisa mengontrol lidah kita sendiri dalam berucap selain hati kita. Maka ketika hatimu bersih, ketika hatimu baik, maka percayalah yang keluar dari mulutmu adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang memotivasi. Namun ketika sudah berakar kepahitan di dalam hati, sudah berakar sesuatu yang buruk di dalam hati, percayalah yang keluar daripada mulutmu adalah pasti hal-hal yang menyakiti. Baik itu menyakiti dirimu sendiri maupun orang lain. Maka sekarang tergantung pilihan di tangan. Namun Tuhan menginginkan kita menggunakan lidah ini, mulut ini, sebagai perasa hal yang baik yang kita lakukan. Seperti saya katakan tadi, kalau makanan mungkin kita bisa menyaring. Kenapa kita bisa mengontrol makanan yang masuk di dalam tubuh kita? Tapi kenapa kita tidak bisa mengontrol ucapan yang keluar daripada mulut kita? Ini adalah berseberangan Bapak Ibu, dan bagaimana kamu bisa mengontrolnya? Supaya hidup lebih tertata dan bisa terarahkan dan lebih dekat dengan Tuhan dan terjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Saya katakan tadi lidah ini sangat mematikan. Tadi katakannya bisa membakar hutan. Coba bayangkan, sejahat apa lidah ini kalau tidak digunakan dengan baik. Dia kecil memang, ada mengatakan lidah memang tak bertulang, namun bisa membawa malapetaka, itu real. Lewat omongan-omongan, lewat bicara-bicara, lewat ucapan-ucapan yang kurang baik, apalagi seperti tadi yang gosip-gosip, percayalah bisa akan mengacaukan. Ada satu, saya lihat di TikTok itu Bapak Ibu, hanya gara-gara gosip, gosip ke gosip, ujung-ujungnya bunuh-membunuh. Kenapa? Karena yang satu bilang, saya belum mengatakan ini, yang satu bilang sudah. Tanpa bukti yang real, akhirnya apa yang terjadi? terjadilah pembunuhan dan berakibat fatal, menyebabkan orang lain mengalami kerugian dan dirimu sendiri juga menjadi korbannya. Maka lewat firman ini Bapak Ibu mengingatkan kita untuk menggunakan lidah dan mulut kita secara hati-hati, supaya apa yang kita sampaikan bisa menjadi berkat dan bukan jadi kutukan. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami pada malam hari ini. Kami bersyukur Engkau boleh mengingatkan kami lewat firman-Mu yang ditulis oleh hamba-Mu Yakobus, yang mengingatkan kami dalam kehati-hatian menggunakan lidah kami. Sering sekali ya Bapa, kami kurang mengontrol diri kami, mungkin bersumber dari kesakitan hati, bersumber dari emosional yang mengakibatkan mulut kami, lidah kami sering mengeluarkan kata-kata yang kurang baik, baik terhadap diri kami sendiri maupun terhadap orang lain. Saat ini ya Tuhan, kami memohon ampun kepada Engkau dan kami memohon tuntunan Roh Kudus. Tuhan terus mengajari kami, mengingatkan kami dan terus memberi kami pedoman hidup yang baik dalam bertindak, bertutur kata yang baik yang bersifat membangun dan tidak membawa malapetaka. Sedemikian juga kepada seluruh Bapak Ibu, teman-teman, pendengar RRI Pro 1 Gunung Sitoli dimanapun berada. Ajarilah kami ya Tuhan, tuntunlah kami ya Tuhan di setiap firman-Mu ini. Jadikanlah ini sebagai pengingat dan sebagai nasihat di dalam diri kami, supaya kami lebih berhati-hati dalam berbicara, supaya kami berpikir sebelum berbicara, supaya kami lebih memilih banyak mendengar daripada berbicara. Supaya terus Tuhan menuntun kami, supaya kami bisa hidup menjadi penyampai berkat-berkat Tuhan, penyampai kata-kata firman Tuhan, penyampai kata-kata yang memotivasi sesama kami, yang membangun, mendukung, bukan malah menjatuhkan. Terus berkati kami Tuhan, dimanapun teman-teman semua berada pada malam hari ini, Engkau yang menolong. Sedemikian juga dengan RRI yang telah memfasilitasi menjadi penyaluran dalam pendengaran acara firman Tuhan pada malam hari ini, Engkau berkati seluruh tim pada malam hari ini, baik di programan 1 Gunung Sitoli, di seluruh juga Tuhan, kru yang bekerja, pimpinan Tuhan berkati. Dan sedemikian juga kami dari kantor Kementerian Agama Kota Gunung Sitoli, Tuhan yang terus memberkati dan memberi kesatuan hati pelayanan yang baik, supaya untuk memuji, memuliakan nama-Mu di kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan teruslah berkati kami Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
0: Baiklah pendengar di 96,2 MHz, masih bersama kami di malam hari ini. Demikian telah kita ikuti bersama mimbar agama Kristen Protestan yang disampaikan oleh Bapak Famon Sibu tadinya di malam hari ini, dan semoga bisa menjadi berkat untuk kita di malam hari ini pendengar, dan menjadi juga kekuatan kita dalam menjalankan hari-hari kita ke depan. Untuk Anda saudara kami umat Kristiani dimanapun berada yang sedang mendengarkan kami, semoga kita tidak hanya menjadi pendengar, marilah kita menjadi pelaku daripada firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama tadinya. Semoga berkat firman yang telah kita dengarkan menjadi makanan rohani kita di malam hari ini. Dan pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat pada saat ini, saya Jenisan juga pamit undur diri. Kebersamaan kita akan dilanjutkan oleh Putri Rayu Polem hingga tutup siaran nantinya di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas, selamat juga beristirahat untuk Anda, dan Yahowu.

3. Wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT,

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Peringat Pro 1 RRI Gunung Sitoli di mana pun Anda berada. Anda masih di sini bersama kami peringat Risma 6,2 MHz Pro 1 bersama Putri hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan sederetan program acara yang menarik untuk Anda ya. Tetap semangat peringat di malam ini.

orang tua di rumah, jaga anak-anak kita dari perilaku buruk. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah rumah kita. Pastikan mereka terhindar dari kata-kata kasar, perilaku buruk, karena di luar rumah mereka akan menyaksikan kata dan perilaku yang lebih buruk. Kita tidak bisa mengendalikan hal buruk di luar rumah, tapi sebagai orang tua bisa memastikan bahwa anak kita menemukan banyak kebaikan di dalam rumah kita. Bye.

Tahukah Anda, ada kampung yang berdiri di pulau-pulau kecil yang bahkan lebih dekat dengan negara lain dibanding kota besar di Indonesia. Pulau Miangas, pulau utara Indonesia, lebih dekat ke Filipina daripada ke Manado. Dan di sana ada salah satu kampung kecil dengan sekolah, rumah kayu, dan juga mercusuar. Namun, sinyal internetnya baru masuk beberapa tahun terakhir.

betapa banyak kegetiran dan kesulitan yang dialami yang bisa memalingkan jalan ibadah, kecuali untuk orang-orang yang bersabar dan selalu istiqomah. Erik Yusuf.

Kadang kita harus terluka dulu untuk bertumbuh dan maju. Sebab berada pada zona nyaman kadang membuat kita tak berkembang. Kadang kita harus dibuat bersedih dahulu untuk menyadari kesalahan-kesalahan atau sebagai momen introspeksi diri. Sebab banyak tertawa dan sedikitnya ujian sering membuat kita lupa pada tujuan hidup kita.

Berhenti melakukan 5 hal ini. Yang pertama, berhenti berpura-pura baik padahal sebenarnya kamu tidak suka. Kedua, berhenti berkata iya padahal hatimu ingin berkata tidak. Ketiga, berhenti mencari rasa cinta dari seseorang yang telah menyakiti kamu. Keempat, berhenti untuk mencoba merubah seseorang. Lebih baik fokus dulu pada diri kamu sendiri daripada fokus kepada orang lain. Kalau diri kamu sudah berubah dan lebih baik, maka kamu boleh menginspirasi kepada orang lain. Itulah 5 hal yang gak boleh kamu lakukan.

Setiap orang pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentu perlu dibutuhkan berbagai macam rencana atau rancangan jalan. Jika rencana pertama yang dilakukan tidak berjalan dengan lancar, maka ganti dan buatlah rencana baru. Jangan pernah sekali-sekali Anda mengganti tujuan yang dimiliki hanya demi menyesuaikan dengan jalannya.

0: Satu kata untuk hari ini.
1: Lelahnya suami dan lelahnya istri sangatlah berbeda. Ketika suami sibuk dengan pekerjaannya, stres karena pekerjaannya, maka lelah karena pekerjaannya. Tapi seorang suami masih ada waktu bersantai dengan teman-temannya berbagi cerita.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

teman-teman Pro2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak

pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

Anda, ada 6 hal yang akan Anda sadari saat sudah berusia 40 tahun. Pertama, kehilangan uang dapat dicari lagi, tapi kehilangan waktu Anda merasa kehilangan segala-galanya. Kedua, Anda telah banyak belajar hal pengalaman hidup untuk merubah diri Anda menjadi lebih baik. Pasti Anda pernah mengalami kegagalan dan kerasnya hidup. Ketiga, sopan santun sama pentingnya dengan kepintaran. Namun pemuda zaman sekarang banyak yang kurang dalam etika dan sopan santun, terutama di sosial media. Keempat, tidak semua hidupmu adalah melulu tentang pekerjaanmu. Mengapa sekarang networking dan menghabiskan waktu bersama orang tua adalah hal yang lebih penting? Kelima, networking atau silaturahmi adalah tentang memberi. Kalau anak muda networking hanya untuk berharap dapat sesuatu, berharap dapat proyek, berharap dapat kenaikan gaji, pangkat, dan lain sebagainya. Keenam, guru terbaikmu adalah kesalahan diri sendiri. Anda memang bisa mendapatkan ilmu dari banyak sumber, tapi yang terbaik adalah melakukannya sendiri, juga mengalaminya sendiri. Itulah 6 hal yang akan Anda sadari saat sudah berusia 40 tahun.

3 cara agar Anda bisa bangun lebih pagi. Memang banyak dari kita yang sudah mencoba bangun lebih pagi dengan berbagai persiapan sudah disiapkan tentunya. Namun lagi-lagi kita gagal bangun lebih awal. Nah, ada tipsnya deh untuk kita coba. Pertama, punya tujuan yang jelas dan kuat mengapa kita harus bangun pagi. Kalau tujuan kita nggak jelas atau bahkan tidak punya tujuan, maka kita cenderung santai sehingga tidak bisa deh bangun pagi. Yang kedua, buat perencanaan untuk hari esok dengan cara buatlah kesibukan yang produktif di pagi hari. Contohnya, mengerjakan berbagai tugas yang wajib Anda selesaikan esok hari. Ketika Anda tahu tugas tersebut tidak akan selesai bila Anda bangun siang atau kesiangan, otomatis Anda akan bangun pagi walaupun tanpa disuruh. Ketiga, buatlah siklus tidur baru dengan melakukan 2 poin sebelumnya. Otomatis ini akan membentuk kebiasaan baru Anda untuk selalu bangun di pagi hari dengan aktivitas padat dan produktif untuk sukses sebelum 30 tahun. Semoga bermanfaat.

Tidur kurang dari 6 jam per malam bisa memicu Alzheimer. Tahukah Anda, kurangnya tidur dapat mengganggu pembuangan racun di otak yang bisa mempercepat penumpukan penyebab Alzheimer.

bisa mencegah flu. Tahukah Anda? Flu disebabkan oleh virus, bukan suhu dingin. Namun, menjaga tubuh tetap hangat bisa membantu sistem imun bekerja lebih baik dalam melawan infeksi.

Jika kita menatap layar lebih dari 10 jam sehari, hal ini bisa meningkatkan resiko miopia permanen. Tahukah Anda, paparan layar berlebihan, terutama di usia muda, bisa menyebabkan mata minus atau miopia progresif yang bisa berujung pada kebutaan di usia tua.

Jika Anda minum air dalam botol plastik yang terpapar panas, hal ini bisa menyebabkan kanker karena botol plastik yang dipanaskan, misalnya saat ditinggal dalam mobil. Hal ini bisa melepaskan zat kimia beracun seperti dioksidan dan BPA yang dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker.

Jika Anda duduk terlalu lama, hal ini bisa menyebabkan kematian dini. Namun, tahukah Anda, duduk dalam waktu lama tanpa aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, obesitas, dan diabetes tipe 2.

Mencukur rambut membuatnya tumbuh lebih tebal dan lebih cepat. Namun, tahukah Anda, mencukur hanya memotong bagian rambut di permukaan kulit, hal ini tidak mempengaruhi ketebalan atau kecepatan pertumbuhan rambut.

Dehidrasi ringan bisa menurunkan konsentrasi dan daya ingat. Namun, tahukah Anda, kekurangan cairan dalam tubuh bisa mempengaruhi fungsi otak dan menyebabkan sulit fokus, mudah lelah, dan gangguan memori jangka pendek.

Air mata manusia mengandung zat alami yang dapat membunuh bakteri. Dalam air mata terdapat enzim bernama lisozim yang memiliki sifat antibakteri. Enzim ini membantu melindungi mata dari infeksi dengan cara menghancurkan dinding sel bakteri tertentu. Menariknya, lisozim juga digunakan dalam pengawetan makanan karena sifatnya yang efektif melawan mikroorganisme.

Terlalu sering bergadang bisa mempercepat penuaan kulit. Namun tahukah Anda, kurang tidur mengurangi produksi kolagen menyebabkan kulit cepat keriput dan kehilangan elastisitasnya.

Ruang angkasa memiliki bau seperti stik bakar. Astronot melaporkan bahwa setelah berjalan di luar angkasa dan pakaian mereka berbau seperti daging panggang, logam panas atau asap. Hal ini disebabkan oleh reaksi molekul tertentu di ruang angkasa.

Jika Anda terlalu lama menggunakan earphone dengan volume tinggi, hal ini bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Namun, tahukah Anda, paparan suara keras dalam waktu lama bisa merusak sel-sel rambut di telinga bagian dalam yang berperan dalam pendengaran.

Jika terkena hujan, pasti akan sakit. Namun, tahukah Anda, hujan sendiri tidak menyebabkan sakit. Namun, suhu dingin bisa menurunkan daya tahan tubuh kita, membuat seseorang lebih rentan terhadap infeksi virus.

Bertambahnya usia bukan berarti kita memahami segalanya. Maksudnya, tidak dapat dipungkiri, sering berjalan waktu, usia kita juga terus bertambah. Tetapi, jangan pernah sekali-kali merasa bahwa andalah yang tahu segalanya, dikarenakan usia yang sudah matang. Itu adalah pemikiran yang salah, karena sejatinya segala hal dapat dipahami bukan karena usia, tetapi karena pengalaman.

diam tidak selamanya emas. Ada orang-orang yang memang perlu ditunjukkan kesalahannya, sebab diam kita tidak bisa mereka maknai. Kita tidak bisa hanya diam demi menghindari pertengkaran. Sementara di dalam hati ada perang yang berkecambuk. Kadangkala kita harus melepaskan yang harus mereka ketahui.

Orang yang berbahaya adalah orang yang gak banyak omongannya, padahal punya banyak aset di mana-mana. Bersikap apa adanya dan gak banyak gaya, padahal punya capaian yang luar biasa. Bertingkah konyol, padahal sedang mengamati karakter orang di dekatnya. Terlihat cuek dan tidak peduli, padahal lebih suka berbagi, diam-diam tanpa perlu pengakuan.

Satu kata untuk hari ini. Pernah dengar kalimat, Tuhan tidak akan mengambil sesuatu darimu jika tidak mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Semakin kita ikhlas, semakin kita menerima dan memaafkan orang yang sudah mengecewakan. Akan banyak orang baik berdatangan. Kunci utamanya, terima rasa sakitnya. Terima hal-hal yang mengecewakanmu, terima kalau nggak dapat feedback yang baik. Ikhlaskan, hukum tabur tuai itu benar adanya. Memang tidak mudah, tapi belajarlah menerima segala sesuatu yang terjadi. Tuhan akan memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan.

satu kata untuk hari ini. Mencari orang baik itu sih gampang. Yang susah itu nyari orang yang setia. Orang baik belum tentu bisa setia. Sedangkan orang setia sudah pasti orang baik. Karena dia paham bagaimana cara menjaga perasaan satu sama lain. Meskipun tanpa diketahui siapapun dan dalam keadaan apapun, dia akan tetap memilih untuk setia. Namun mencari orang tersebut ya sedikit susah juga ya. Semangat deh untuk Anda yang sedang mencari pendamping hidup yang setia.

Jangan pernah punya niat membuktikan sesuatu pada manusia. Kecil dihina, besar dicurigai, salah dicaci. Bahkan benar sekalipun kamu masih bisa digibahin. Satu hal yang harus kamu ingat, jadilah orang baik tapi jangan membuang waktumu untuk membuktikannya.

seseorang tidak menyukaimu, itu bukan berarti selalu ada yang salah dalam hidupmu. Mereka seringkali tidak perlu alasan yang masuk akal untuk membenci. Mereka bahkan bisa melihat kebaikan diri kita sebagai sebuah kesalahan. Untuk itu, akan selalu ada orang-orang yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Mereka bisa bertindak kelewatan batas dengan mengira kita akan selalu diam dengan perlakuan mereka.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, dimanapun Anda berada, dengan ini usai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hadirkan di malam hari ini. Akhirnya tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kami akan hadir kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, sekali di udara, tetap di udara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, salam sejahtera bagi kita semua. Ya Ahobu, senang sekali di kesempatan pagi hari ini kami dapat kembali menyapa Anda bersama-sama dengan Anda untuk edisi hari ini, tepatnya edisi Selasa tanggal 7 Juli 2026. Bersama kami yang bertugas, saya Putra Zebua menemani Anda hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya pendengar, kami mohon maaf untuk Anda adanya sedikit gangguan teknis pada siaran Pro 1 RRI

Wah, ini ceritanya ada kunjungan kerja atau pelatihan yang diperoleh saat ini. Semangat pagi untuk Bang Azmin Telombanua. Terima kasih sudah menyapa pagi hari ini. Bang Senpai Nehe juga selamat pagi. Semangat untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi aktivitas kita untuk hari Selasa ini. Ya, Eka juga selamat pagi. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada. Seperti biasanya, mengawali perjumpaan suara kita di pagi hari ini kurang lebih 60 menit ke depan. Kami akan temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu rohani yang dapat memberikan kesejukan, kedamaian di hati kita semua. Dan tentunya juga akan kami selingi dengan beberapa kutipan-kutipan firman Tuhan yang dapat menguatkan kita pagi hari ini.

106,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli. Bersama kami yang bertugas, saya Putra Zibua menemani Anda di pagi hari ini. Dan kurang lebih pagi hari ini dengan penuh semangat, kita pastinya selalu punya mimpi-mimpi, mimpi-mimpi yang baik, mimpi-mimpi yang positif begitu di setiap harinya. Dan apa yang menjadi rencana-rencana kita, kalau misalkan semuanya didasarkan dari niat, kemudian usaha, kemudian disertai doa, pasti semuanya akan tercapai ya. Amin ya. Jadi pagi hari ini ketika Anda bangun dari tempat tidur Anda, mungkin ada hal yang harus Anda lakukan ya. Minimal ya, minimal Anda membereskan atau ya merapikan kembali ya suasana ruang tidur Anda begitu ya, biar besoknya ketemu lagi dengan penuh semangat begitu untuk bisa menikmati dari suasana tidurnya ya. Tapi pagi hari ini ketika bangun, jangan tarik selimut lagi ya. Jadi kalau tarik selimut lagi, itu membuat kita tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi. Jangan sampai ya. Jadi ingat sama tugas-tugasnya, jam segini sudah punya tugas tanggung jawab. Jadi mungkin lebih baik lagi, lebih safety lagi kalau kita prepare-nya lebih cepat begitu ya. Semangat pagi untuk semua. Salam untuk Anda yang mungkin pagi hari ini ketika bangun dari tempat tidurnya memilih untuk berolahraga. Nah, lakukan olahraga yang ringan, yang baik, yang sehat dan sesuai kemampuan fisik Anda. Jangan melebihi dari kapasitas fisik dan kemampuan Anda saat ini, karena itu juga tidak baik buat kesehatan kita begitu ya. Baik, di pagi hari ini kami masih terus hadir di lagu-lagu rohani yang menemani suasana pagi Anda hingga ke formasi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan kami sampaikan untuk Anda pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat nantinya Pro 1 RRI Gunung Stoli akan hadir dalam program Lintas Berita Pagi, mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias yang dirangkum dalam program Lintas Berita Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jadi akan ada informasi berita-berita update per kalender hari ini, tepatnya kalender hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 di 4 kabupaten 1 kota yang langsung dirilis dari tim reporter RRI Gunung Stoli. Akan kami sampaikan untuk Anda nantinya tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baik, kita masih terus hadir dengan lagu-lagu rohani yang kami hadirkan untuk Anda. Pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Gunung Stoli.

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Terima kasih untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di pagi hari ini. Kami selalu berharap kami dapati Anda dalam keadaan sehat selalu, penuh sukacita. Hari ini tidak ada kata harus menyerah gitu ya, harus mengeluh dari sebuah keadaan. Kita harus banyak-banyak bersyukur dari apa yang diberikan Tuhan kepada kita, baik dari kesempatan kita dipertemukan, kesempatan kita bisa menarik nafas begitu ya. Dengan nafas saja, dengan udara yang kita hirup saat ini itu udah sangat luar biasa anugerah yang Tuhan berikan kepada kita ya. Serahkan segala sesuatunya yang menjadi rencana-rencana kita dari setiap perjalanan tugas-tugas kita, agar semuanya diberkati, agar semuanya diberikan baik-baik saja untuk keadaannya gitu ya, sehingga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau misalkan hari ini kita dapetin sesuatu ya, baru aja memulai segala sesuatunya tapi mendapatkan sesuatu tantangan yang mungkin dirasa ini tantangan terberat dalam hidup kita, jangan bersedih hati, yakin percaya Tuhan pasti akan menolong kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli di mana saja Anda berada, terima kasih untuk Anda semuanya juga pagi hari ini yang penuh semangat dengan memilih berolahraga. Semoga Anda sehat-sehat selalu ya. Dan kami sampaikan untuk Anda saat ini lagu-lagu rohani yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, mengawali perjumpaan suara kita hingga ke formasi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat nantinya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan hadir ya di program Lintas Berita Pagi, mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias yang dirangkum dalam program Lintas Berita Pagi setiap harinya tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan ini juga merupakan hasil dari liputan tim reporter RRI di lapangan. Akan kami hadirkan untuk Anda tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan pendengar, kami sampaikan juga untuk Anda nantinya tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan pendengar, kita akan kembali menghadirkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Dan ini merupakan babak 16 besar ya, Piala Dunia antara Amerika Serikat vs Belgia nantinya ya. Sekali lagi, Amerika Serikat versus Belgia yang nantinya akan kami hadirkan untuk Anda dan dapat Anda dengarkan di FM 96,2 MHz, di streaming online di aplikasi RRI Digital dapat Anda dengarkan. Nantinya kita akan mengikuti babak 16 besar Piala Dunia antara Amerika Serikat versus Belgia pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Baik, untuk saat ini kami masih terus hadir dengan lagu-lagu rohani, semoga dapat memberikan kesejukan, kedamaian di hati kita semua.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli. Pendengar, kami sudahi untuk Anda saat ini lagu-lagu rohani yang kami putarkan untuk Anda. Semoga dapat memberikan kesejukan, kedamaian di hati kita semua. Dan sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya Pro 1 RRI Gunung Stoli menyampaikan lintas berita pagi. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Gunung Stoli.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.
1: Setiap yang membangun di bawah jaringan listrik, mohon diinformasikan ke PLN, biar kita bisa memberikan edukasi.
2: Kita dari Kementerian Agama, khususnya seperti urusan agama Kristen, salah satu kegiatan kita selama ini mensosialisasikan mengenai gereja-gereja yang ramah anak.
0: Dari Puncak Irono Geba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya Putra Zebua. Pokok-pokok berita hari ini. Kota Gunung Sitoli alami inflasi 6,25% pada bulan Juni 2026. PLN UPT Nias imbau warga lapor jika membangun di bawah jaringan listrik. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Putra Zebua.

0: Kota Gunung Sitoli alami inflasi 6,25% pada bulan Juni 2026. Kita simak laporannya bersama Indah Febrianti Bu Lele.
1: Pada Juni 2026 terjadi inflasi year on year di Kota Gunung Sitoli sebesar 6,25% dengan indeks harga konsumen IHK sebesar 115,71. Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Eli Joy Nebaho, menyebutkan inflasi year on year terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 11 indeks kelompok pengeluaran, di antaranya kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok kesehatan.
2: Berdasarkan kelompok pengeluaran, berikut 3 kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi bagi Kota Gunung Sitoli, yaitu pertama kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan tingkat inflasi sebesar 1,07%, memberikan andil inflasi terbesar 0,44%. Kedua, kelompok transportasi dengan inflasi 0,44%, memberikan andil inflasi sebesar 0,04%. Sedangkan yang ketiga, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran dengan inflasi 0,53% dengan memberikan andil inflasi sebesar 0,03%. Sedangkan kelompok lainnya yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dengan inflasi 0,39% serta memberikan andil inflasi 0,02%. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi 0,19% memberikan andil inflasi 0,02%.
1: Lebih jauh diungkapkannya, pada Juni 2026, tingkat inflasi month-to-month dan year-to-date Kota Gunung Sitoli masing-masing adalah sebesar 0,53% dan minus 2,96%. Tingkat inflasi month-to-month dan year-to-date untuk Juni 2025 masing-masing sebesar minus 0,33% dan 1,23%. Dan pada Juni 2024 masing-masing sebesar 0,10% dan 1,58%. Pada Juni 2026, tingkat inflasi year on year Kota Gunung Sitoli sebesar 6,25%, sedangkan tingkat inflasi year on year Juni 2025 dan Juni 2024 masing-masing sebesar 2,74% dan 3,48%. Tingkat inflasi year on year tertinggi di Sumatera Utara terjadi di Kota Gunung Sitoli dan terendah terjadi di Kabupaten Karo sebesar 4,46% dan IHK sebesar 112,84. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: PLN UP Tiga Nias imbau warga lapor jika membangun di bawah jaringan listrik. Laporan Muni Eli.
3: Harapan kami juga dari masyarakat kami ikut mendukung dan membantu kami untuk mempercepatkan layanan, baik terjadinya gangguan ataupun informasi adanya yang bisa memungkinkan adanya gangguan.
4: PLN UP Tiga Nias melalui asisten manajer jaringan dan konstruksi Lamris Raja Guguk mengapresiasi para pelanggan setia yang telah menggunakan layanan listrik PLN selama ini di Kepulauan Nias. Hal tersebut disampaikan Lamris saat menjadi narasumber di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Ia juga berharap dukungan masyarakat terus diberikan, terutama dalam hal mempercepat penanganan jika terjadi gangguan listrik. Lebih lanjut, Lamris mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan pembangunan di bawah jaringan listrik agar terlebih dahulu menginformasikannya ke PLN. Hal ini penting dilakukan agar PLN dapat memberikan edukasi pembelajaran serta langkah-langkah pengamanan yang diperlukan selama proses pembangunan. Ini juga bagian dari penerapan aspek ketiga, yakni keselamatan dan kesehatan kerja.
3: Terkait buat pelanggan-pelanggan kami agar memberikan akses buat jaringan PLN ini aman dari baik tanaman dan juga aman dari bangunan. Dan juga dari sisi ketiga, mohon setiap yang membangun di bawah jaringan listrik mohon diinformasikan ke PLN biar kita bisa memberikan edukasi ataupun pembelajaran dan juga apa-apa yang perlu kita lakukan pada saat adanya pembangunan di bawah jaringan listrik.
4: Lamris menegaskan koordinasi sejak awal dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan gangguan suplai listrik ke masyarakat di Kepulauan Nias. Munir Harifa melaporkan.
0: Bupati Nias Barat Dr. Elianus Waru SPT MLC MM bersama Wakil Bupati Nias Barat Sozi Sehihia SHMM menghadiri acara pembukaan presentasi dan wawancara seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi atau JPT Pratama Eselon 2B yang berlangsung di ruang AVO Bapet Litbangda Desa Onolimbu Kecamatan Lahemi. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh tim penguji PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat, Asisten Sekretariat Daerah, pimpinan perangkat daerah serta para peserta seleksi terbuka. Dalam arahannya Bupati menegaskan bahwa proses seleksi terbuka ini harus dilaksanakan secara objektif, transparan dan menyeluruh. Penentuan peserta yang dinyatakan layak tidak hanya didasarkan pada hasil asesmen, tetapi juga mempertimbangkan rekam jejak, dokumen pendukung serta hasil presentasi dan wawancara. Bupati juga mengingatkan agar setiap peserta benar-benar menguasai bidang atau organisasi perangkat daerah yang dilamar, bukan baru mempelajarinya setelah menduduki jabatan. Bagi peserta yang melamar lebih dari satu OPD, Bupati menyarankan agar memfokuskan diri pada bidang yang paling sesuai dengan kompetensi, pengalaman, dan kemampuan yang dimiliki, sehingga dapat memberikan kontribusi terbaik apabila dipercaya mengemban amanat tersebut. Terpilih secara aklamasi, Meitina Madubu menjadi Ketua Kormi Nias Selatan periode 2026-2031. Laporan Anoverly Sulu.
5: Meitina Madubu akhirnya terpilih sebagai Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau Kormi Kabupaten Nias Selatan periode 2026-2031. Keputusan ini ditetapkan dalam musyawarah kabupaten atau muskap ke-1 Kormi Nias Selatan yang dilaksanakan belum lama ini. Muskap yang berlangsung di Hotel Hernelis Teluk Dalam Nias Selatan tersebut dipimpin Sekretaris Kormi Sumatera Utara, Dr. Ramadan SPD MMMPD IFO. Dari hasil muskap, peserta yang terdiri dari pengurus Kormi Sumatera Utara dan perwakilan induk organisasi olahraga atau INORGA Kabupaten Nias Selatan secara aklamasi memilih Meitina Madubu sebagai Ketua Kormi Nias Selatan. Setelah menerima SK dan Pataka Kormi dari Sekjen Kormi Sumatera Utara, Ketua Kormi Kabupaten Nias Selatan terpilih Meitina Madubu menyatakan komitmennya dalam menjalankan amanah tersebut.
6: Saya terima untuk melanjutkan dan membesarkan Kormi Nias
5: Selatan. Kabupaten Nias Selatan menjadi daerah pertama di Kepulauan Nias yang membentuk kepengurusan Kormi. Hingga saat ini baru 18 dari 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara yang memiliki pengurus organisasi yang berdiri pada tahun 2000 ini. Meitina Madubu dikenal sebagai aktivis perempuan Kabupaten Nias Selatan, yang merupakan pendiri komunitas Sri Kandi Nias Selatan yang sampai saat ini masih aktif melakukan kegiatan di berbagai bidang. Ia juga pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2024 lalu dari Partai Demokrat. Ia juga merupakan pemilik Hotel Hernelis yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol Teluk Dalam Nias

0: Resort 52 BNKP di Kecamatan Gunung Stoli Utara, Kota Gunung Stoli, Minggu 5 Juli 2026. Melalui ibadah tersebut, Pendeta Astrid Krisnovianti Gaurifa resmi menerima tanggung jawab pelayanan dari Pendeta Setiaman Lauli setelah sebelumnya diordinasi menjadi Pendeta BNKP pada Maret lalu. Dalam arahannya, Pendeta Yaman Zega menegaskan bahwa perpindahan pelayanan merupakan bagian dari dinamika gereja untuk memastikan pelayanan kepada jemaat tetap berjalan secara berkesinambungan. Ia berharap pendeta yang baru dapat menjalankan tugas dengan penuh pengabdian, menjadi teladan, serta menghadirkan pelayanan yang membawa damai dan penguatan iman bagi jemaat. Dengan pelantikan ini, BNKP berharap pelayanan di Jemaat Unitas Afia semakin berkembang dan mampu memberikan dampak positif bagi kehidupan jemaat maupun masyarakat di Kota Gunung Sitoli. Kementerian Agama atau Kemenag Kota Gunung Sitoli turut serta dalam pertemuan sosialisasi dan pembentukan tim gereja ramah anak atau GRA yang diadakan di Sinode Gereja Amin. Kegiatan ini bertujuan untuk menjadikan gereja sebagai rumah yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Berikut wawancara Ida Rahmi dengan Kasih Urusan Agama Kristen Protestan Saro Edigea berikut ini.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, saat ini saya bersama dengan Kasih Bimas Urusan Agama Kristen Protestan pada kantor Kementerian Agama Kota Gunung Sitoli, Bapak Saro Edigea. Nah, ini tentang gereja ramah anak, boleh dijelaskan ini apa yang melatar belakangi Kementerian Agama, khususnya di Bimas Kristen ini untuk meluncurkan dan mensosialisasikan program GRA ini, Pak?
2: Baik, terima kasih. Kita dari Kementerian Agama, khususnya Seksi Urusan Agama Kristen, salah satu kegiatan kita selama ini bersama-sama dengan pimpinan pusat GRA Gereja Ramah Anak mensosialisasikan mengenai gereja-gereja yang ramah anak, khususnya di lingkup Kota Gunung Sitoli. Lalu kenapa kita bisa berperan dalam mensosialisasikan gereja yang ramah anak ini? Sesuai dengan SK Dirjen Bimas Kristen nomor 317 tahun 2024 Jakarta, bahwa peran Kementerian Agama itu harus bisa mensosialisasikan mengenai gereja-gereja yang ramah anak. Nah, kenapa selama ini dulu anak-anak ini banyak terabaikan dan mengalami kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan juga dijadikan sebagai pekerja di umur yang masih sekolah, yang masih remaja, masih sedang mengembangkan diri menuntut ilmu. Makanya GRA ini atau Gereja Ramah Anak ini dibentuk tim. Ada tim yang di pusat dan ada timnya di setiap daerah. Nah, ada beberapa gereja yang telah membentuk tim Gereja Ramah Anak ini, termasuk di Gereja Amin, dan sudah melaksanakan sosialisasi, bahkan sudah membentuk tim. Lalu tim ini sebagai perpanjangan tangan dari tim dari pusat mensosialisasikan bahwa anak-anak itu sangat dilindungi, tidak boleh mengalami kekerasan, bahkan mereka dijaga dengan baik karena mereka adalah kader pemimpin, pemimpin negara dan pemimpin agama negara Republik Indonesia.
1: Nah, apa yang menjadi kriteria utama begitu, Pak, agar sebuah gereja ini bisa dikategorikan sebagai gereja ramah anak, Pak?
2: Baik, bagaimana gereja itu dikatakan sebagai gereja ramah anak? Termasuk dulu mereka itu disiapkan fasilitas di setiap gereja, yang disamakan dengan fasilitas yang ada di orang dewasa. Mungkin di gereja itu mereka mendapatkan tempat bermain, tempat untuk belajar, tempat untuk dididik, supaya mental mereka itu, sikap mereka itu dibentuk mulai dari usia dini, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai mereka di umur yang sudah mau remaja atau pemuda. Lalu gereja itu benar-benar mengambil peran menjadi gereja yang ramah anak. Mereka juga mendapatkan pendampingan. Untuk kasus di Nias ini, kalau anak-anak itu di usia SMP, SMA, ada yang melakukan hubungan seksual dengan yang lawan jenis, umur mereka itu masih harus menuntut ilmu. Lalu mereka itu harus diarahkan dan jangan sampai putus sekolah.

0: Pak, boleh ditambahkan Pak, bagaimana mungkin Kemenag ini memandang porsi keterlibatan anak-anak ini dalam kehidupan bergereja secara aktif Pak?
1: Selama ini Kementerian Agama khususnya seksi urusan agama Kristen mendatangi setiap sinode-sinode dan pimpinan aras gereja yang ada di lingkup kota Gunung Stoli seperti pimpinan BNKP, pimpinan Amin, pimpinan GNKP Indonesia, aras nasionalnya PBBI, PBLII. Lalu karena sudah ada petunjuk dari atas dan kita sesuai dengan SK Dirjen Bimas Kristen tadi, makanya kami mendatangi sinode SBB ini untuk turut mensosialisasikan bahwa pentingnya gereja itu harus ramah anak. Makanya Kementerian Agama itu sesuai dengan kesepakatan dengan pimpinan gereja, makanya kita melalui penyuluh mengambil waktu atau peran aktif mendatangi gereja-gereja turut mensosialisasikan mengenai gereja ramah anak yang isinya atau himbauannya tentang melindungi anak dari berbagai kekerasan.
0: Nah, kira-kira apa ada tantangan begitu Pak yang dihadapi pihak Kemenag saat mengedukasi pengurus gereja mengenai program GRA ini Pak?
1: Ya puji Tuhan Bu, sampai saat ini belum ada. Bahkan mereka sangat berterima kasih sudah bisa kita didampingi dan diberikan edukasi mengenai perlindungan anak melalui GRA.
0: Boleh ditambahkan Pak, apa target jangka panjang begitu dari Kementerian Agama melalui program sosialisasi GRA ini Pak?
1: Lalu target kita secara jangka panjang sehingga nanti anak-anak ini bisa bertumbuh secara iman, takut akan Tuhan, dan mereka itu dapat mencintai sesama karena mereka itu dirasa dipedulikan dan diperhatikan. Lalu harapan kita nanti setiap gereja itu dalam jangka panjang menyiapkan fasilitas yang memang membuat anak senang, anak-anak itu mendapatkan hak-haknya, perhatian-perhatian dari pimpinan gereja dan termasuk kerjasama dengan sekolah dan orang tua.
0: Baik, mungkin ada pesan penutup Pak dari Kementerian Agama bagi seluruh pimpinan gereja dan orang tua juga dalam mendukung program GRA ini Pak.
1: Harapan dan himbauan kita kepada seluruh gereja-gereja supaya dibentuk tim gereja ramah anak ini di setiap gereja, di setiap sinode gereja, agar anak-anak ini sekali lagi bisa diperhatikan, terlindungi dan terjauhi dari berbagai kekerasan. Dan begitu juga khususnya sekolah-sekolah sudah kita mulai seperti di gereja itu, Gereja Anugerah Masa Indonesia Nias, lalu kita hadirkan, ada sekolah-sekolah di bawah naungan gereja, kita hadirkan pimpinan gereja supaya di sekolah juga diciptakan sekolah ramah anak. Dan begitu juga orang tua, harapan kita agar anak-anak ini di usia masih sekolah benar-benar mereka itu diperhatikan, terjauhi juga dari kekerasan keluarga. Bahkan di usia mereka yang sedang belajar, harapkan dulu jangan mencari nafkah, tetapi berikanlah kesempatan bagi mereka untuk belajar, menuntut ilmu, agar tercipta generasi emas yang kita harapkan ke depannya sesuai dengan program pemerintah.
0: Baik Pak, terima kasih.
1: Baik Bu, terima kasih Bu.
2: Pendengar, mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kota Gunung Stoli alami inflasi 6,25% pada bulan Juni 2026. PLN UP3 Nias imbau warga lapor jika membangun di bawah jaringan listrik. Pendengar, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Stoli. Saya Putra Zebua mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Ya Ahowu.
3: Sekian lintas berita pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, di mana saja Anda berada, masih bersama kami di 96,2 MHz. Bersama kami yang bertugas pagi hari ini, saya Putra Zibua kembali menyapa Anda bersama-sama dengan Anda. Dan tadinya kita sudah mendengarkan lintas berita pagi yang kami hadirkan untuk Anda setiap paginya pukul 6 waktu Indonesia Barat, mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias yang dirangkum dalam program lintas berita pagi. Baik pendengar, saat ini di studio menunjukkan pukul 6 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat, kami sampaikan untuk Anda. Sesaat lagi kita akan menantikan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan berkomunikasi bersama dengan forecaster Anissa Budi Lestari dari BMKG Stasiun Meteorologi Gunung Sitoli, akan mengabarkan seperti apa kondisi perakiraan cuaca hari ini dan besok pagi. Kita akan dengarkan bersama nantinya di pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Dan beberapa informasi juga kami sampaikan untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, di mana saja Anda berada, jangan lewatkan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nantinya, RRI Gunung Sitoli akan menyiarkan secara langsung babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat versus Belgia, yang akan dijadwalkan kita ikuti bersama pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nantinya. Baik pendengar, pastikan Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pagi pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di mana saja Anda berada, masih bersama kami di 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli. Bersama kami yang bertugas, saya Putra Zibu, menemani Anda hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, seperti yang kami sampaikan untuk Anda, setiap harinya pukul 6.30 waktu Indonesia Barat kita akan berkomunikasi langsung dan akan mendapatkan informasi langsung dari forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli. Dan saat ini sudah tersambung bersama kita di ujung telepon bersama dengan Kak Anissa Budi Lestari. Kita menyapa Kak Anissa untuk menyampaikan informasi seperti apa perakiran cuaca hari ini dan esok pagi. Kita langsung berkomunikasi dengan beliau. Selamat pagi Kak Anissa.
1: Selamat pagi saudara pendengar RRI Pro 1 Gunung Sitoli.
0: Ya, Kak Anissa silakan dengan informasinya.
1: Baik, untuk pantauan cuaca pagi hari ini tanggal 7 Juli 2026 dari Stasiun Meteorologi Binaka terpantau cerah berawan. Kemudian untuk perkiraan cuaca pagi hingga siang hari nanti diperkirakan berawan. Siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Malam hari diperkirakan berawan, dini hari diperkirakan berawan. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%. Untuk angin bertiup dominan dari arah barat daya dengan kecepatan 9 hingga 19 km per jam. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari tanggal 8 Juli 2026, cuaca pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Malam hari diperkirakan berawan dan dini hari diperkirakan berawan. Demikian untuk perakiran cuaca hari ini hingga esok hari.
0: Baik, Anissa, terima kasih untuk informasinya. Semangat bertugas pagi hari ini. Mohon maaf sebelumnya pagi-pagi kita sudah mengganggu waktunya untuk mendapatkan informasi perakiran cuaca kita ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih. Siap, siap. Semangat bertugas. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli di mana saja Anda berada, demikian kita setelah tersambung bersama dengan forecaster ya Anissa Lestari ya yang pagi hari ini sudah menyampaikan informasi ya perakiran cuaca untuk hari ini dan esok ya dari BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, kami masih terus hadir dengan informasi-informasi update lainnya dan tentunya juga di pagi hari ini kami sampaikan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nantinya kita akan mengikuti ya babak final ya babak 16 besar ya maksud kami babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat versus Belgia yang disiarkan secara langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kita akan mengikuti babak 16 besar Piala Dunia antara Amerika Serikat versus Belgia. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, RRI Gunung Sitoli.

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli. Terima kasih untuk Anda semuanya di pagi hari ini yang sudah mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan-kebutuhan aktivitas Anda. Jangan sampai ada yang terlupakan, terlewatkan untuk Anda pagi hari ini ya, dari hal-hal sederhana gitu ya. Ketika Anda membutuhkan hal sederhana ini di tempat tugas Anda, jangan sampai ada yang terlewatkan dan terlupakan untuk Anda. Dan kami ingatkan juga untuk Anda yang berpergian dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4, tidak jarang jam-jam seperti ini ya lumayan padat merayap untuk arus jalan lalu lintas saat ini dimanapun Anda berada. Anda tetap harus safety, fokus selama berkemudi. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Anda begitu ya saat berpergian, agar tidak menjadi penghalang ketika Anda berpergian di tempat tujuan Anda saat ini ya. Lengkapi surat-surat kendaraannya, dan lebih safety lagi ya, gunakan helm untuk Anda pengendara roda 2, dan jangan juga lupa ya untuk Anda pengendara kendaraan roda 4 dengan menggunakan sabuk pengamannya ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, di mana saja Anda berada, bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda hingga cover masih pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan saat ini di jam 6 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Kita menantikan tepat pukul 7 nantinya RRI di seluruh stasiun di Indonesia akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan babak 16 Piala Dunia 2016 antara Amerika Serikat versus Belgia yang akan disiarkan secara langsung pada pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi ini. Sekali lagi, akan disiarkan secara langsung pada pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi ini. Kita akan mengikuti nantinya babak 16 besar Piala Dunia antara Amerika Serikat versus Belgia ya. Baik, terima kasih untuk Anda di pagi hari ini. Ada Benny Buaya dengan Why My Lord ya, dari Seji ya. Nanti kita akan sempatkan. Damai SG ya, terima kasih. Semangat pagi, ada Son juga, terima kasih buat paginya. Tambora juga, Kalimantan waktu Indonesia Tengah begitu ya. Baik, saat ini kita menggunakan waktu Indonesia Barat untuk siaran langsungnya. Nanti akan disiarkan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, Bang Tambora, yaitu 16 besar Piala Dunia yakni Amerika Serikat versus Belgia nantinya ya. Terima kasih untuk informasinya Bang Ridwan, terima kasih. Theodorius juga terima kasih. Negrito Belo, Kenzi, Charles Sibua, kemudian Ari Putra juga, Sri Wahyuningsi juga, semangat pagi untuk semuanya. Ada Rosmanidar juga, Christian Padang juga, terima kasih untuk Christine Padang, sorry, yang saat ini juga sudah bersama-sama dengan kita di pagi hari ini. Salam sehat, salam semangat untuk semuanya. Pastikan Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali. Dan tentunya di pagi hari ini jangan lupa sarapan pagi ya, lebih utamakan sarapan pagi juga untuk kesehatannya pagi hari ini. Jangan sampai abai dengan sarapan paginya ya. Baik, Bang Benny Buaya ditunggu, tetaplah bersama kami ya.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bertahan di pagi hari ini dengan semangat yang baru. Hari ini kita dipertemukan di hari Selasa. Tentunya harapan-harapan baru yang kita munculkan dalam diri kita gitu ya kan. Dapatin semangat, jangan tunggu-tunggu dari orang-orang sekitar, tapi kita mulai dari diri sendiri gitu ya. Jadi semangat itu harus dimulai dari diri kita sendiri, baru butuh support dari orang-orang di sekitar kita ya. Semoga hari ini selalu membawa keberuntungan untuk kita. Hari ini semoga lebih baik dari hari kemarin. Dan tepat pukul 7, sesaat lagi kita akan menantikan babak 16 ya, babak 16 besar ya, Piala Dunia 2026, di mana nantinya kita akan mengikuti antara Amerika Serikat ya versus Belgia akan tampil pada pagi hari ini tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kami sampaikan untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, di mana saja Anda berada, acara ini dapat Anda dengarkan langsung di FM 96,2 MHz dan di aplikasi RRI Digital juga. Terima kasih pagi hari ini yang sudah berkabar, ada Juang Lase, ada Kiai Chu ya, terima kasih juga. Kemudian ada Henti Waruwu juga, apa kabar untuk Henti ya Waruwu ya. Kemudian ada My Heart juga, Gun Ross juga, kemudian ada Benny Buaya juga pagi hari ini yang pagi-pagi sudah berkabar, semoga sehat selalu. Dan terima kasih buat semuanya yang udah menyempatkan hadir. Ripka juga, Avoda 36 ya, apa kabar untuk Avoda 36 dan Ripka juga, semoga pagi hari ini bangun pagi gak lupa sama yang namanya sarapan pagi ya. Baik, kita akan beralih ke informasi-informasi update juga di pagi hari ini. Baik pendengar, pemerintah meluncurkan kampanye Berlian untuk memperkuat gerakan nasional menghadirkan ruang aman, ramah, nyaman, sehat, dan inklusif bagi anak. Peluncuran dilakukan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang ke-42 tahun 2026. Kampanye tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat gerakan nasional ruang aman dan nyaman untuk anak atau Gernasrana yang diinisiasi Kemenko PMK. Melalui kampanye ini, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan Juli sebagai bulan Anak Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Pratikno, menilai tantangan pengasuhan anak semakin kompleks akibat perubahan struktur keluarga, urbanisasi, dan perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, membutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak saat ini. Lebih lanjut, Pratikno menegaskan perlindungan anak tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab keluarga. Menurutnya, seluruh ruang yang diakses anak harus menjadi tempat yang aman dan nyaman. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men PPPA Arifah Fauzi mengatakan kampanye Berlian mengajak semua pihak. Hal tersebut menjadikan Juli sebagai bulan anak Indonesia bersama seluruh bangsa. Arifah menegaskan kampanye Berlian menjadi momentum memperkuat perlindungan anak sekaligus mendorong pengasuhan positif, edukasi publik, dan partisipasi anak dalam setiap kebijakan. Dari informasi ini pendengar disampaikan di mana saat ini perkuat perlindungan anak, pemerintah meluncurkan kampanye Berlian. Kami masih terus hadir dengan informasi update lainnya, namun sebelumnya kembali kami sampaikan, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, nantinya kita akan mengikuti babak 16 besar ya Piala Dunia 2026, di mana saat ini nantinya akan kita ikuti pertandingan antara Amerika Serikat versus Belgia. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, di mana saja Anda berada, saatnya kita mengikuti pelaksanaan siaran langsung babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat versus Belgia. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi untuk Anda dan selamat mengikuti.
2: Bung Henry, dengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, babak 16 besar antara Amerika Serikat sebagai tuan rumah dan juga Belgia, sesaat lagi kick off babak yang pertama akan dimulai. Kita nantikan bagaimana wasit yang memimpin jalannya pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia, Adam Mahatmeh dari Yordania. Ya, sudah meniupkan peluitnya, tanda kick off babak yang pertama sudah dilakukan. Di sektor sebelah kanan, bagaimana kami melaporkan Belgia mengenakan kostum away mereka yang nuansa biru langit dan putih, sementara Amerika Serikat di sektor sebelah kiri kami melaporkan mengenakan kostum biru navy, biru dongker begitu. Lemparan ke dalam kini bagi timnas Belgia, masih di sisi kiri kini dari atau sisi kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Ada Duke Ripper tadi coba lakukan lemparan ke dalam, lagi sebuah tendangan lagi dari Belgia tadi, upaya lagi langsung, namun astanya Tamina tadi nampaknya yang melakukan tendangan dari luar kotak penalti, namun mengenai atau kiper berhasil ditepis tadi sisi kanan gawang dari Amerika Serikat. Kita akan nantikan sebuah tendangan penjuru nampaknya bagi timnas Belgia di awal-awal babak yang pertama ini di Stadion Seattle. Kita nantikan The Keeper nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi Belgia di sisi kanan. Kita nantikan jumlah Belgia, pemain Belgia berada di daerah kotak penalti dari Amerika Serikat, ambil ancang.